0: Kepemimpinan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun apa namanya unit-unit kerja yang ada di lembaga presidenan.
1: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
2: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
6: Litaqwiyat al-alaqa kull al-alaqat as-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-ijtimaiyya wal-diplomatiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
4: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
5: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang ketahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
5: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk
13: Rosatu RRI Premium, kanal informasi dan inspirasi.
14: Baik pendengar, kita sudahi terlebih dahulu Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3. Selanjutnya pendengar, khusus bagi umat Kristiani, RRI Ternate menghadirkan siaran langsung ibadah Minggu yang disiarkan langsung dari Gereja Eben Heiser Ternate. Selamat mengikuti.

0: Saudara-saudara jemaat, mari kita tabiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah kiranya ada di antara saudara-saudari.
1: Kiranya ada pada saudara juga.
0: Dengarkan azmi mimpi kita dalam Matius 18:21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jemaat disilakan duduk. Kita menyanyi kidung pujian. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh dinyanyikan oleh keluarga besar lingkungan pelayanan satu. Pakai lingkungan pelayanan satu ini dan berdiri.

0: Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan.
1: Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
0: Mari kita mengaku akan segala salah dan dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga. Di hari Minggu pagi ini kami datang beribadah di hadapan-Mu. Dan kami mengaku akan segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kasihani kami, ampunilah kami. Sebab ketika kami menyadari bahwa Engkau telah mengasihi kami dan telah mengampuni kami, maka sepatasnya kami juga saling mengampuni. Kepada-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengaku segala salah dan dosa kami. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 371, 1 dan 3. Dinyanyikan oleh Keluarga Besar Lingkungan Pelayanan 2.

Dengarkanlah berita anugerah Allah, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1b sampai yang kedua. Kita nyanyikan dengan nyanyian rohani di tengah ombak dan arus pencobaan, dinyanyikan oleh keluarga besar Limpel 3.

Dan marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman Nisea Konstantinopel secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, yang menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita menyanyikan di nomor 281, 1 dan 3, segala benua dan langit penuh.

jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mempersembahkan syukur sebagai jawaban iman atas segala berkat Allah dalam hidup kita. Dan setelah selesai persembahan, kita bawakan dilanjutkan dengan pundi ekstra. Mari kita menyanyi NKB nomor 111, pakailah waktu anugerah Tuhanmu.

0: Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur dan terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur maupun pundi ekstra. Tuhan berkati persembahan ini, baik dari kekurangan kami maupun kelebihan kami. Tuhan berkati persembahan ini bisa terpakai untuk menunjang pelayanan kami di tengah-tengah gereja kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, ampuni kami segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali.
1: Saudara-saudara jemaat, kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai yang ke-35. Sekali Injil Matius 18 ayat 21 sampai yang ke-35. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, firman-Mu yang telah menjadi manusia, dan firman-Mu ini kami akan baca dan renungkan bersama. Karena itu kami mohon, kiranya Tuhan menguasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus memampukan kami untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirman ya Tuhan, karena kami sedang membaca dan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara jemaat, sekali lagi pembacaan firman Tuhan dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai yang ke-35 dengan judul perumpamaan tentang pengampunan. Saudara-saudara jemaat, kita baca berbalas-balasan. Saya baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membaca ayat yang genap. Begini kata firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.

Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sabda Allah, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan sepenuh hati. Haleluya.

diundang puji-pujian secara berturut-turut. Pertama, keluarga besar lingkungan pelayanan 1, dan kedua, solois dari saudara Noval Perbaken. Sekali lagi, sebelum khotbah, puji-pujian berturut-turut. Pertama, keluarga besar lingkungan 1, dan kedua, saudara Noval Perbaken. Lingkungan pelayanan 2,

Karya Allah Tritunggal dalam konteks penyatuan dan keutuhan gemi. Itulah yang menjadi tema renungan kita di bulan September ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita dalam persekutuan bersama untuk merenungkan karya anggung Allah Tritunggal dalam kehidupan gereja kita, Gereja Masehi Injili di Halmahera. Perjalanan sejarah dan dinamika organisasi seringkali mempertemukan kita dengan tantangan perpecahan. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan, hingga ada luka-luka masa lalu. Namun tema ibadah kita hari ini mengingatkan bahwa keutuhan dan penyatuan gemi bukanlah semata-mata hasil kompromi manusia, melainkan itu adalah karya nyata Allah Tritunggal. Bagaimana karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini dapat mewujud nyatakan dalam pemulihan dan penyatuan jemaat-jemaat? Perumpamaan Yesus tentang hamba yang diampuni dalam Matius 18 ayat 21-35 memberikan dasar spiritual yang sangat jelas bagi kita. Karena itu dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat manusia, sebagai orang-orang yang berimankan kepada Yesus Kristus, kita tidak dapat memungkiri bahwa kita senantiasa menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan hidup, baik dalam suka maupun duka. Kita diajak untuk tetapkan hati kita bersandar pada Allah. Karena itu puji-pujian tadi mengajak kita supaya ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam dinamika bergereja ini, persoalan-persoalan dalam hidup pribadi dan keluarga, jangan berlayar sendiri di tengah gelombang. Karena kalau kau berlayar sendiri di tengah gelombang, engkau akan tenggelam, dan siapa yang akan menolongmu? Tidak ada yang dapat menolongmu kalau engkau berlayar sendirian. Tetapi kalau engkau berlayar bersama Tuhan, maka kau akan ditolong. Tadi pujian dari Limpel 2 tadi bilang begini, jangan berlayar sendiri di tengah gelombang, kau akan tenggelam. Siapa yang dapat menolong? Siapa yang dapat menolong dirimu kalau bukan Dia yang kuasa? Hanya Dia yang kuasa menolong. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, Matius 18 ayat 21-35 memberikan kita suatu pemahaman untuk memberikan pengampunan tanpa batas. Pertanyaan Petrus di ayat 21, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus bertanya, sampai 7 kali kan? Menurut Petrus ini terlalu banyak. Ini mencerminkan cara pikir manusia yang cenderung memberi batasan pada pengampunan dan kasih itu. Karena Petrus merasa 7 kali sudah sangat bermurah hati. Petrus berpikir kalau kita memberikan 7 kali, itu berarti kita sudah sangat baik. Karena itu orang seringkali pakai ukuran itu
Konturan saya bilang, kita suka saya ampun ulang-ulang. Padahal baru 2-3 kali. Tapi Tuhan saya bilang, kita suka saya ampun ulang-ulang. Tetapi Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Sehingga dalam perumpamaan ini Yesus menggambarkan 2 hal penting, yaitu hutang yang tak dihapuskan. Di mana seorang raja mendapat hambanya berhutang 10.000 talenta. Jumlah yang sangat fantastis dan tak mungkin terbayarkan dalam kehidupan orang itu. Dia seumur hidupnya tidak akan mampu untuk melunasi. Tetapi ketika hamba itu memohon belas kasihan, sang raja tergerak oleh belas kasihan dan menghapuskan seluruh hutangnya. Ini adalah gambaran kasih Allah Bapa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Di mana pengampunan Tuhan kepada kita sungguh tak terbatas. Tuhan memberikan pengampunan bagi kita itu tidak ada batasnya. Sehingga di situ Tuhan Allah senantiasa memberikan kita suatu pemahaman. Karena kalau baku hitung, 10.000 talenta, jika 1 talenta setara upah buruh selama sekitar 6.000 hari. Berarti itu kalau 6.000 hari, 10.000 talenta itu berarti 20 tahun kerja. Itu baru bisa lunas. Maka 10.000 talenta membutuhkan waktu puluhan juta tahun. Berarti dia seumur hidup tidak dapat melunasi. Kemudian kalau dihitung dalam upah buruh, 100 dinar itu sama dengan 1 dinar adalah upah sehari. Jadi orang kalau bekerja, 1 hari di zaman itu 1 dinar 1 hari. Nah berarti 100 dinar berarti sekitar 3 bulan. 90 hari, 3 bulan 10 hari. Nah itu baru dia dapat membayar hutangnya. Nah kalau dia 10.000 talenta, itu berarti sampai masa hidupnya di dunia itu berakhir, dia tidak melunasi. Tetapi Tuhan Allah dalam Yesus Kristus justru memberikan pengampunan. Dan kalau kita baca seterusnya di ayat 23 sampai 27, di situ justru hutang yang tak terbayar dihapuskan oleh seorang raja. Namun di ayat 28 sampai 34, di situ justru hamba yang tidak tahu berterima kasih. Ketika dia sudah diberikan pengampunan, ia justru tidak dapat berterima kasih. Karena hamba yang baru saja dibebaskan dari hutang ribuan talenta itu justru mencekik temannya yang baru saja dibebaskan, yang berhutang 100 dinar. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan 10.000 talenta. Hanya 3 bulan 10 hari temannya itu dapat melunasi. Tetapi dia justru mencekik lehernya. Ia menolak memberi waktu dan memenjarakan temannya itu. Sikap pantang mengampuni ini mendudukkan hati raja dan mendatangkan penghakiman. Padahal karya Allah tertunggal
itu senantiasa memberikan pengampunan, karena itu karya Allah Tritunggal ini juga dapat memberikan keutuhan bagi kita sebagai umat yang percaya, terlebih gereja ini. Sehingga bagaimana firman Tuhan ini melandasi keutuhan dan penyatuan di tubuh gereja Masih Injili di Alma Hera. Yang pertama, yaitu Allah Bapa. Sumber inisiatif pendamaian dan belas kasihan adalah Allah Bapa. Adalah Raja yang tergerak oleh belas kasihan. Dialah yang memulai inisiatif untuk memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan dirinya sendiri. Allah yang berinisiatif untuk mendamaikan. Allah yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan yang telah rusak itu. Sehingga dalam konteks gereja Masih Injil di Alma Hera, penyatuan dan pemulihan gereja harus diawali dengan hati yang mau memandang itu sebagai belas kasihan Bapa. Tanpa kesadaran akan besarnya belas kasihan Allah kepada kita, kita akan selalu merasa paling benar dan sulit membuka diri untuk berdamai. Karena di tengah-tengah kehidupan kita ada tipe orang seperti itu. Dia bersalah tetapi merasa diri dia paling benar. Sehingga dia tidak mau didamaikan. Ada beberapa kali kami temukan. Seulang-ulang bikin kesalahan. Dia salah, torang undang sebagai pendeta penatua diaken. Untuk orang kasih baku damai. Tiap alasan pebanyak. Dia bilang dia beginilah, sibuklah apa. Padahal dia sendiri tidak dapat melakukan untuk mau bertemu dengan orang yang bersalah. Sehingga Tuhan mengutus, Allah mengutus bagaimana pelan-pelan Tuhan menjebatani supaya bertemu dan berdamai. Tetapi tidak mau. Karakter ini berarti dia baca firman tiap hari tetapi iman tidak bertumbuh. Baca firman, tetapi imannya hampir mati. Justru orang yang merasa bahwa dia tidak bersalah karena dia dimarahi, karena dia dilecehkan, orang itu yang datang sampaikan tolong para hamba Tuhan, kasih baku dapalah tom berdamai. Tetapi orang itu yang melakukan tidak mau. Karena belum memahami bagaimana. Sebagaimana ini firman Tuhan, di mana hamba yang telah diampuni justru dia tidak memberikan pengampunan kepada temannya sendiri. Hal yang kedua, Allah Anak yaitu Yesus Kristus. Teladan pengampunan tanpa batas melalui Yesus Kristus. Hutang dosa kita yang tak terbayar telah dilunaskan. Jika Kristus telah mengampuni kesalahan kita yang begitu besar, apa alasan kita untuk tetap menyimpan dendam terhadap sesama warga gereja? Apa alasan kita untuk tetap menyimpan dendam terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang tua, terhadap anak-anak kita? Apa alasan kita untuk tetap menyimpan dendam terhadap sesama umat manusia, apalagi sebagai pemuda-pemudi gereja? Karena cuma soal putus cinta, karena tidak lagi ada hubungan, lalu menyimpan dendam seumur hidup. Sampai bilang, sungguh mati kita tidak mau liang anak pemuka. Sampai mati kita tidak kasih ampun penganak. Padahal cuma karena cinta. Tapi
Tapi coba berpikir, hai anak muda, biar begitu me ngoni sepenuh cinta pada dia, kon tara bisa kasih ampun. Marilah pulihkan hubungan dalam kasih persaudaraan. Karena menghapus hutang kesalahan sesama dan mengampuni 70 kali 7 kali itu adalah wujud kasih Allah dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, Allah Roh Kudus, kuasa yang mempersatukan dan menjaga keutuhan, di mana manusia memiliki keterbatasan untuk mengampuni dan merendahkan hati. Tapi disinilah Roh Kudus bekerja. Roh Kuduslah yang menginisiatif kita dari kesombongan, melunaskan hati yang keras, serta mengikat kita dalam tali persekutuan yang utuh. Sehingga penyatuan gereja masa Injili bukanlah sekedar penyatuan struktur organisasi, melainkan persekutuan roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu juga penyatuan kebersamaan kita di tengah-tengah kehidupan kita, di jemaat kita, di lingkungan pelayanan kita, di bidang-bidang pelayanan kita. Penyatuan itu terjadi dalam satu persekutuan roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu kita harus aminkan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, keutuhan dan penyatuan gereja masih Injil di Almahera adalah cermin dari kesatuan Allah Tritunggal itu sendiri. Tuhan Yesus menegaskan di akhir perumpamaan ini, maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengampuni saudara kita, maka Tuhan Allah juga, Bapa yang di sorga juga, akan berbuat demikian kepada kita. Karena gereja tidak akan pernah habis, tidak akan pernah bisa menjadi saksi Kristus yang efektif di tanah Halmahera dan pulau-pulau sekitarnya. Bahkan juga kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, sebagai keluarga kerajaan Allah, tidak akan pernah bisa menjadi saksi Kristus yang efektif jika di dalamnya masih ada kepahitan, masih ada perpecahan dan ketidakmampuan untuk mengampuni. Karena itu marilah kita menyambut karya Allah Tritunggal dengan membuka hati. Tahu diri bahwa kalau torang sesalah, mari torang berinisiatif mendatangi kepada orang yang telah kita berbuat salah, serta melepaskan pengampunan yang tulus dan bersama-sama merawat keutuhan demi kemuliaan nama Tuhan, supaya benar-benar kita menjadi terang bagi sesama kita, bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekali lagi diundang puji-pujian dari keluarga besar lingkungan pelayanan 2 untuk melakukan pujian bagi Tuhan.

Saudara-saudara jemaat, mari kita tenangkan hati pikiran kita, kita sadram doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau atas kasih kemurahan-Mu sehingga kami pun boleh beribadah bersama pada ibadah Minggu pagi ini. Karena itu puji-pujian sembah kami, kami persembahkan kepada-Mu. Baik puji-pujian jemaat, puji-pujian dari keluarga besar lingkungan pelayanan 2 dan solois dan saudara Noval. Kiranya ini semua menjadi puji hormat dan sembah bagi-Mu, ya Tuhan Allah. Karena itu pula kami berterima kasih di mana Engkau telah mengajarkan kami untuk senantiasa mengampuni dengan pengampunan tak terbatas. Sehingga apa yang telah Engkau ajarkan, itu yang kami mau lakukan dalam hidup kami. Dan karena itu ajarlah kami selalu untuk melakukan firman-Mu. Supaya firman-Mu itu dapat wujud nyatakan dalam tindakan nyata kami tiap-tiap hari. Ya Bapa di sorga, karena itu di saat ini kami mau bersyukur bersama dengan beberapa keluarga, bahkan pribadi. Saudara Opan datang mengucap syukur membawa perpuluhan. Ibu Henny Lens berhari ulang tahun yang ke-71 tahun. Keluarga Jemokul Mempo bawa ucapan syukur. Keluarga yang tidak menyebutkan nama berkumpul untuk kesembuhan orang tua papa terkasih. Keluarga yang tidak menyebutkan nama bawa ucapan syukur. Diberkatilah segala ucapan syukur perpuluhan, supaya mereka semua senantiasa dilipat gandakan berkat bagi kehidupan mereka, kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka tiap-tiap hari. Dan yang berhari ulang tahun, Tuhan tambahkan usia bagi mereka, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, supaya di usia lanjut ini, ibu terkasih semakin sehat, semakin diberkati. Begitu pula dengan pergumulan atas sakit penyakit yang dialami oleh orang tua, papa terkasih, Tuhan memberkati, Tuhan jamah, supaya orang tua terkasih boleh sembuh, boleh kuat, dan boleh beraktivitas untuk melakukan segala kegiatan kerja tiap-tiap hari. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, seluruh pergumulan, seluruh ucapan syukur dan perpuluhan, dan ucapan syukur akan bulan tahun, kami bawa hanya di bawah kuasa tangan kasih Tuhan. Diberkatilah akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai jemaat-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menuntun kami, kami sebagai jemaat senantiasa datang bersekutu, beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu kami berdoa bagi Ibu Janda, Bapak Duda, Netim Piatu, orang tua kami yang sudah lansia, Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati akan pemerintah dan bangsa kami dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan sampai ke desa-desa, terlebih pemerintah kami yang ada di kota Ternate. Tuhan juga memberkati akan gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bahkan gereja Masih Injili di Halmahera. Kami sebagai tuan dan nyonya rumah untuk sidang EMS dan juga sidang MPL-PGI. Dan panitia sidang MPL-PGI akan dilantik pada hari Jumat di tanggal 18. Karena itu Tuhan, Engkau berkati panitia yang telah mempersiapkan diri supaya mereka semua boleh dilantik oleh pengurus pusat PGI. Sehingga benar-benar kami sebagai jemaat dapat mengambil bagian dalam persekutuan untuk ibadah pelantikan di hari Jumat di gereja ini. Ya Bapa di sorga, Kau juga memberkati RRI Ternate yang telah melakukan siaran langsung di saat ini, supaya mereka juga senantiasa melakukan penyiaran dengan penuh sukacita, membawa berkat, terlebih berkat untuk pekabaran Injil bagi gereja-gereja Tuhan, bagi umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi kami di jemaat ini, Tuhan memberkati baik sebagai pendeta, penatua, diaken. Tuhan, Engkau mampukan kami dalam tugas tanggung jawab pelayanan, supaya kami senantiasa melakukan itu dengan sukacita.
Bahkan kami yang bertugas di saat ini baik sebagai kostor, Tuhan memberkati supaya ia pun boleh melakukan tugas kerja dengan penuh kuat sehat dalam kuasa tuntunan Tuhan. Diberkati sebagai keyboardis kantoria yang mengoperasikan multimedia, sebagai penjemput tamu atau jemaat, sebagai tukang parkir, bahkan juga yang telah melaksanakan tugas pelayanan sebagai pendamping kadim yang membacakan berita jemaat, yang menyerahkan dan menjalankan pundi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami boleh melakukan tugas tanggung jawab dalam pelayanan ini dapat kami lakukan dengan penuh sukacita. Di hari ini juga ya Tuhan, pemuda-pemudi gereja akan melaksanakan ibadah di pantai. Tuhan berkati karena mereka melakukan ucapan syukur untuk pembubaran panitia kemakarya, supaya ini semua boleh mereka lakukan dalam kuasa dan tuntunan Tuhan, sehingga benar-benar mereka pun memuji memuliakan Engkau Tuhan. Ya Bapa di sorga, dalam tugas kerja kami tiap-tiap hari Tuhan berkati. Sebagai petani, nelayan, tukang, buruh, pegawai negeri sipil, pengusaha, pedagang, sebagai TNI Polri, sebagai dokter, bidan, mantri, perawat, sebagai tukang ojek, sebagai sopir, bahkan juga sebagai siswa, mahasiswa, sebagai dosen, guru. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih karena kami sudah beribadah di hadapan Tuhan. Lalu dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa sama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikan kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri, mari kita menyanyi dari NKB nomor 188, Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan, sebagai nyanyian penutup.

Saudara-saudara jemaat, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Semoga Allah menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya.

Puji nama Tuhan, peribadatan di minggu pagi saat ini berjalan dengan sukacita. Terima kasih kami dari jemaat yang hadir mengucapkan

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan baru saja Anda ikuti siaran langsung ibadah minggu yang disiarkan langsung dari Gereja Eben Heiser Ternate. Terima kasih untuk rekan-rekan yang bertugas ya. Ada Bung Izar, Bung Ferdi, dan juga Bung Ari yang saat ini berada di Gereja Eben Heiser Ternate yang sudah melaporkan ya untuk siaran langsung ibadah minggu ya. Dan baik mendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10:35 waktu Indonesia Timur. Baik mendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam Ternate Pagi sampai di penghujung acara. Saya Iqbal Kutaman bersama Teknik Studio Adam Baririn beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah menemani kami di pagi ini. Selanjutnya untuk Ternate Siang pendengar, Anda akan ditemani rekan Maisara hingga pukul 18:00 waktu Indonesia Timur. Selamat melanjutkan aktivitas dan tentunya selamat menikmati weekend bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator Mbak Ririn, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat weekend.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rus Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Tamrin Marsauli, Kepala Bapelit Belanda Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa Anda untuk Ternate siang lanjutan. Saya Maisara bersama rekan teknik studio Mbak Dini dan juga rekan-rekan di pemancar Kayu Merah. Pendengar, terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda ya, yang sudah membersamai kami di FM 101,8 dan juga aplikasi RRI digital kami dan streaming kami di www.rri.co.id. Dan terima kasih sebelumnya buat Anda yang mendengarkan kami di stasiun relay ya, tepatnya di Kota Maba, Halmahera Timur dan juga di Pulau Morotai. Untuk Ternate siang hari ini pendengar, beragam informasi-informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online tentunya akan kami hadirkan menemani Anda. Tetap bersama kami.
0: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Beredar unggahan foto dari akun Facebook Abu Julaibi berisi klaim vaksin cacar air diklaim pemicu lonjakan kasus herpes zoster hingga disebut pandemi shingles. Unggahan beserta narasi kandal vaksin chickenpox yang tidak mau Anda tahu, RFKJR membuka tabir menutupi epidemi shingles, sementara Big Pharma dan CDC mendorong agenda suntikan tanpa henti mereka. Kebenaran mulai bocor keluar, vaksin cacar air bukan menyelamatkan anak-anak, malah menciptakan krisis shingles besar-besaran yang akan menghantui generasi. Dilansir dari akun sosial media Instagram turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnbackhoax menelusuri klaim tersebut melalui sumber resmi dan publikasi ilmiah terkait vaksin cacar air serta herpes zoster. Dilansir dari WHO, herpes zoster terjadi akibat reaktivasi virus Varicella zoster yang sebelumnya menyebabkan cacar air. Risiko herpes zoster lebih tinggi pada orang yang pernah mengalami cacar air, terutama ketika usia bertambah atau sistem kekebalan tubuh melemah. WHO juga menyebutkan vaksin cacar air dapat mengurangi risiko seseorang mengalami herpes zoster di kemudian hari. Anak-anak yang menerima vaksin cacar air memiliki risiko herpes zoster yang lebih rendah dibandingkan mereka yang pernah terinfeksi cacar air secara alami. Hal tersebut sejalan dengan keterangan Centers for Disease Control and Prevention atau CDC yang menyatakan bahwa anak yang menerima vaksin varicella memiliki risiko herpes zoster yang lebih rendah dibandingkan anak yang terinfeksi VZV tipe liar atau ill type. CDC juga menjelaskan bahwa risiko herpes zoster meningkat seiring bertambahnya usia dan menurunnya kekebalan seluler terhadap VZV. Demikian pendengar, cek fakta di mana vaksin cacar air menyebabkan pandemi shingles merupakan informasi hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI terbaik. Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
3: ...81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, 13 September di tahun 2006, tepat pada hari Minggu, tentunya menjadi momentum sejumlah peringatan penting di berbagai negara. Peringatan tersebut berkaitan dengan teknologi, kuliner, keluarga, hingga upaya membangun pola pikir positif. Salah satunya yaitu Hari Programmer yang mengapresiasi kontribusi pengembang perangkat lunak dalam kehidupan modern. Selain itu juga terdapat Hari Coklat Internasional, Hari Kakek dan Nenek, serta Hari Berpikir Positif. Kita ke Hari Programmer, pendengar ya, diperingati setiap 13 September untuk mengapresiasi kontribusi para programmer dan pengembang perangkat lunak. Profesi tersebut juga berperan menciptakan berbagai perangkat serta pengalaman digital yang digunakan masyarakat setiap hari. Sejarah peringatan bermula pada tahun 2002 melalui gagasan programmer Rusia Valentin Obal dan Michael Cherviakov. Mereka menggalang dukungan agar pemerintah Rusia menetapkan hari khusus untuk menghormati profesi programmer. Peringatan tersebut juga baru memperoleh pengakuan resmi pemerintah Rusia pada tahun 2009 setelah melalui proses beberapa tahun. Presiden Rusia Dmitry Medvedev menandatangani aturan mengenai penghormatan kepada programmer pada 11 September 2009. Meski dikenal pada 13 September, sejumlah negara memiliki tanggal berbeda untuk merayakan profesi tersebut. Di China misalnya memperingati hari programmer setiap 24 Oktober dengan alasan yang berkaitan sistem bilangan komputer. Dari hari programmer, pendengar, kita ke Hari Coklat Internasional ya. Ini diperingati setiap 13 September sebagai momentum menikmati salah satu makanan populer dunia. Sejarah coklat sendiri dapat ditelusuri hingga sekitar 450 sebelum Masehi di kawasan Mesoamerika. Istilah coklat dikaitkan dengan kata Nahuatl Cocolati dan istilah Azteca Cocoat. Kedua istilah ini berhubungan dengan minuman kakao yang memiliki rasa khas pada masa tersebut. Sekitar 4.000 tahun lalu, masyarakat Olmec mulai mengolah biji kakao menjadi bahan yang menyerupai coklat. Kakao ketika itu digunakan sebagai obat sekaligus bagian dari sejumlah ritual masyarakat setempat. Dari Hari Coklat Internasional, pendengar, Amerika Serikat memperingati Hari Kakek dan Nenek setiap minggu pertama setelah perayaan Hari Buruh Nasional di Amerika Serikat. Pada tahun ini, peringatan tersebut bertepatan pada hari Minggu, 13 September 2026. Peringatan ini menjadi kesempatan menghargai peran kakek dan nenek dalam kehidupan sebuah keluarga. Masyarakat dapat merayakannya melalui pertemuan keluarga, berbagi cerita, memberikan hadiah, atau menghubungi mereka. Sejarah peringatannya bermula pada tahun 1969 ketika Russell Capper berusia 9 tahun mengirim surat kepada Presiden Richard Nixon. Capper mengusulkan adanya satu hari khusus untuk memberikan penghargaan kepada kakek dan nenek. Ia juga menerima balasan pada 12 Juni 1969 dari Sekretaris Pribadi Presiden Nixon, Rosemary Woods. Balasan tersebut menjelaskan Presiden membutuhkan persetujuan Kongres untuk menetapkan sebuah peringatan khusus melalui proklamasi, dan Presiden Jimmy Carter menandatangani proklamasi penetapan peringatan tersebut pada 3 Agustus 1978. Hari Kakek dan Nenek Nasional kemudian pertama kali diperingati pada tahun berikutnya. Dari Hari Kakek dan Nenek di Amerika Serikat, pendengar, Hari Berpikir Positif diperingati setiap 13 September di Amerika Serikat. Untuk mendorong sikap optimistis, peringatan ini juga menyoroti pengaruh pola pikir terhadap kesejahteraan emosional dan kehidupan sehari-hari. Hari tersebut pertama kali diperingati pada tahun 2003 melalui gagasan seorang pengusaha asal Amerika Serikat, di mana gagasannya peringatan ini ya mendorong masyarakat menyediakan satu hari khusus untuk membangun dan juga merayakan pemikiran positif. Pola pikir positif dikaitkan dengan risiko penyakit jantung lebih rendah dan kondisi kesehatan lebih baik. Beberapa penelitian juga turut menghubungkannya dengan usia lebih panjang serta kemampuan tubuh menghadapi penyakit ringan. Berbicara kepada teman mengenai pengalaman serupa dapat membantu menemukan sudut pandang yang lebih positif. Hal sederhana dan kemenangan kecil sepanjang hari tentunya dapat menjadi dorongan untuk mempertahankan sikap optimistis. Demikian pendengar ya, Hari Berpikir Positif di Amerika Serikat yang diperingati setiap 13 September tentunya setiap tahunnya. Dan beberapa hari lainnya yaitu Hari Kakek dan Nenek masih dari Amerika Serikat dan juga Hari Coklat Internasional dan Hari Programmer. Tetap bersama kami pendengar Di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kita ke informasi-informasi olahraga ya, di mana Sintayong memberikan pujian untuk 3 pemain muda Persija usai hajar Persib Bandung. Pelatih Persija Jakarta Sintayong memberikan pujian untuk 3 pilar muda Macan Kemayoran, yaitu Raihan, Hanan, Arliansyah Abdul Manan, dan juga Victor Detan. Pendengar, Hanan dan Arliansyah dipercaya tampil sebagai 11 utama dalam laga kontra Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu sore kemarin. Sementara Victor Detan masuk pada menit ke-52 menggantikan Arliansyah yang sempat mengalami bentrokan dengan pemain Persib. Hanan dan Detan merupakan pemain berusia 22 tahun dan adapun Arliansyah 2 tahun lebih muda. Arli baru menginjak usia 20 tahun. Meskipun di usia yang masih belia, alasan utama Sintayong menurunkan mereka di latar belakangi rasa percaya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut yakin dengan performa pilar muda Persija meski tampil di laga syarat gengsi. Dan pendengar, tidak dipungkiri ada sederet kesalahan yang dibuat oleh para pemain muda dalam pertandingan, namun bagi Sintayong ini hanya soal waktu. Ketiga pemain tersebut cuma perlu memupuk rasa kepercayaan diri masing-masing agar mampu tampil lebih matang. Persija sukses menumbangkan Persib Bandung 2-1. Hasil ini jadi modal berharga menatap gelar juara yang selama ini mereka idamkan. Dari Persija ya pendengar, kita ke informasi lainnya. Masih dengan informasi sepak bola pendengar, kita ke hasil Liga Spanyol, di mana Kylian Mbappe berhasil mencetak 2 gol dan membawa Real Madrid menang 4-1 atas Rayo Vallecano yang diperkuat Emil Audero dalam laga Liga Spanyol di Santiago Bernabeu pada Minggu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Mbappe mencetak gol pembuka Madrid di menit ke-14. Gol pertama Mbappe dicetak lewat tendangan penalti. Setelah gol cepat tersebut, Madrid makin bersemangat untuk menggempur Rayo Vallecano. Hasilnya Madrid bisa mencetak 2 gol tambahan di babak pertama. Gol kedua Madrid dicetak oleh Alvaro Fernandez Alcaraz. Gol ini tidak lepas dari pressing kuat yang dilancarkan oleh Madrid. Dalam serangan bergelombang, Carreras melakukan umpan 1-2 dengan Mbappe dan kemudian mencetak gol dari jarak dekat. Madrid unggul 2-0 di menit ke-17. Jude Bellingham lalu menambah keunggulan Madrid di menit ke-35. Bellingham mencetak gol setelah menerima umpan silang dari Vini Jr. Setelah Madrid unggul 3-0 di babak pertama, Rayo Vallecano sempat mempel 5-1 Arkesil ketinggalan di menit ke-51. Sergio Camilo jadi pencetak gol tersebut. Madrid kemudian baru menambah keunggulan di masa injury time. Gol kedua Mbappe membuat kedudukan jadi 4-1 sekaligus jadi gol penutup di laga ini. Gol penutup ini memperlihatkan skema serangan balik Madrid. Umpan Arda Guler kemudian diselesaikan oleh tembakan silang Mbappe. Madrid meraup 3 angka dan kini mengumpulkan 12 poin. Untuk sementara Madrid menyamai koleksi poin Barcelona. Namun Blaugrana belum memainkan laga pekan ke-5 mereka. Demikian mendengar informasi-informasi olahraga yang kami hadirkan ya. Tentunya pendengar, untuk informasi terkini, informasi olahraga, di mana pendengar, Indonesia meraih emas speed relay campuran di Guyang. Tim panjat tebing Indonesia merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series Guyang. Pasangan Rahardjati Nur Samsa dan Rajia Salsabila menaklukkan tim tuan rumah Tiongkok 2 pada babak final. Kemenangan ini menandai raihan medali emas pertama bagi Rajia Salsabila sepanjang kompetisi tahun 2026.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
3: Mana kamu?

Dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.

Mendengar laporan masyarakat terkait aksi tawuran yang terjadi di Kelurahan Ijen, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, ditindaklanjuti Polres Ternate pada Sabtu kemarin 12 September 2026. Laporan diterima melalui nomor pengaduan langsung ke Polres Ternate. Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar menjelaskan bahwa setiap laporan masyarakat yang masuk melalui saluran pengaduan menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh personel di lapangan. Setibanya di lokasi, personel langsung melakukan pengamanan serta membubarkan warga yang masih berada di sekitar lokasi tawuran. Beberapa orang yang diduga mengetahui atau terlibat dalam peristiwa tersebut diamankan untuk dimintai keterangan. Tiga orang yang mengalami luka dengan inisial masing-masing RA yang mengalami benturan benda tumpul pada bagian belakang telinga sebelah kiri dan lutut sebelah kiri, M mengalami luka robek pada bagian atas bibir sebelah kiri, serta IA yang mengalami luka robek pada bagian belakang kepala. Para korban juga telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur. Salah satu korban telah membuat laporan di SPKT Polres Ternate dan menjalani pemeriksaan medis atau visum. Saat ini dua korban berinisial RA dan M masih berada di Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate untuk dimintai keterangan oleh penyidik terkait peristiwa tersebut. Sementara korban IA memilih beristirahat di rumah karena mengalami keluhan pusing. Dalam penanganan awal, salah satu korban yang mengaku mengenali pihak yang diduga melakukan pemukulan dan pelemparan, keterangan selanjutnya bakal didalami oleh penyidik sebagai bagian dari proses penyelidikan. Polres Ternate juga memastikan penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan profesionalisme, objektivitas, dan prinsip praduga tidak bersalah. Kasih Humas Polres Ternate mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hukum hakim sendiri, serta segera melaporkan setiap potensi gangguan keamanan melalui saluran pengaduan yang tersedia.

Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi Gubernur Maluku Utara Serwi Juanda yang hadir di tengah pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu kemarin, yang tentunya menarik perhatian masyarakat. Bukan hanya karena posisinya sebagai kepala daerah, Gubernur Serwi justru menjadi salah satu sosok yang diburu warga dan kafilah untuk diajak bersuafoto. Mengenakan batik bermotif dengan dominasi warna kuning kemasan, Gubernur Serwi tiba di lokasi dan disambut Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Akadir, Kepala Biro Umum Setda Maluku Utara Laksono Dewanto, serta Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara Muhammad Abu Sama. Begitu terlihat oleh warga, beberapa di antaranya langsung mengenali Gubernur Serwi, permintaan foto bersama pun berdatangan. Gubernur juga melayani permintaan sebelum acara dimulai, bahkan setelah rangkaian pembukaan berakhir, permintaan swafoto masih berlanjut ketika beliau meninggalkan panggung utama menuju gerbang keluar. Dan pendengar, popularitas Gubernur Serwi di media sosial menjadi salah satu alasan mengapa sosoknya relatif mudah dikenali bahkan oleh masyarakat di luar Maluku Utara. Dan pendengar, untuk pembukaan MTQ Nasional ke-31 secara resmi dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa. Pratikno didampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Gubernur Jawa Tengah, serta Wali Kota Semarang. Tetap bersama kami pendengar, nantinya kami hadirkan lintas informasi.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Rangkaian Festival Buku Maluku Utara 2026 resmi ditutup Ketua IJMI Orwil Maluku Utara Kasman Haji Ahmad yang berlangsung di Benteng Oranye Ternate pada Sabtu 12 September 2026. Bookfest Maluku Utara 2026 telah berlangsung pada 11 hingga 12 September. Dalam agenda penutupan, IJMI Maluku Utara memberikan penghargaan Lifetime Achievement Award kepada dua tokoh yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam bidang literasi dan pendidikan. Penerimaan penghargaan diwakili masing-masing keluarga almarhum. Dua tokoh tersebut yaitu Adnan Amal yang menerima penghargaan bidang literasi dan penulisan sejarah, serta Yusuf Abdul Rahman untuk bidang literasi dan pendidikan. Dalam sambutannya, Kasman mengatakan Festival Buku menjadi ruang bagi para penulis untuk berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan pembaca. Namun, para penulis di Maluku Utara masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan ekosistem literasi. Wakil Bupati Halmahera Utara tersebut juga menegaskan, pengembangan literasi membutuhkan partisipasi komunitas dan masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan proyek pojok, maksud kami menyediakan pojok perpustakaan di lingkungan masing-masing serta mendorong tumbuhnya komunitas membaca dan menulis. Komunitas yang tumbuh dan aktif diharapkan dapat melahirkan karya-karya buku baru dari Maluku Utara. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah juga mengatakan Festival Buku menjadi salah satu upaya untuk mendorong dan membangun budaya literasi di Maluku Utara. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus bekerja maksimal untuk mendorong budaya literasi di sekolah agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu, perpustakaan di satuan pendidikan juga didorong agar lebih produktif dan dimanfaatkan secara optimal oleh para pelajar. Abu Bakar berharap komitmen bersama untuk mendorong budaya baca terus dioptimalkan sehingga tingkat literasi masyarakat di Maluku Utara dapat terus tumbuh dan berkembang. Beralih ke informasi nasional, memasuki hari kelima operasi SAR, tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang hilang di Selat Sunda. Area pencarian laut mencapai 2.537 mil laut persegi. Sementara pencarian udara diperkuat helikopter HR-3604 dan 2 drone thermal. Pencarian dibagi menjadi 6 sektor, yakni TU, ZW, X, dan Y, dengan melibatkan sejumlah kapal. Tim menyisir wilayah sekitar Gunung Anak Krakatau hingga pesisir Panaitan, Ujung Kulon, Sebesi, Sebuku, Lagundi, dan Tanjung Tua. Tim SAR gabungan juga terus melakukan pencarian menyeluruh untuk menemukan 8 orang yang hilang kontak setelah speedboat dilaporkan hilang. Operasi hari kelima diperluas berdasarkan evaluasi lapangan, kondisi cuaca, serta koordinasi seluruh unsur pencarian di Selat Sunda. Hingga operasi SAR hari kelima, 8 orang masih berstatus dalam pencarian dan belum ditemukan dalam kondisi apapun. Tim SAR gabungan akan mengevaluasi operasi, kemudian melanjutkan pencarian berdasarkan hasil koordinasi dan perkembangan terbaru lapangan. Demikian lintas informasi, pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Cerdas.
1: Pendengar, informasi terkini di sekitaran pantai Dufa-Dufa ya, ada satu kejadian tenggelam di pelabuhan Dufa-Dufa, tepatnya di pantai Dufa-Dufa. Ini 4 orang yang sempat memancing ya, atau mengail untuk orang timur bilangnya seperti itu, dimana karena cuaca di kota Ternate walaupun masih kemarau tapi anginnya begitu kencang ya pendengar. Nah, 4 orang ini tenggelam, perahu mereka terbalik dan satu orang meninggal, 2 orang ditemukan dalam keadaan selamat dan 1 orang masih dalam pencarian. Dan tentunya hal tersebut ini terjadi di sekitaran pelabuhan atau pantai Dufa-Dufa ya, di kota Ternate Utara. Dan kejadian atau kronologi yang kami dapatkan juga dari rekan kami yang tinggal di seputaran Dufa-Dufa ini menyampaikan hal tersebut, kejadian di mana perahu terbalik di saat mereka lagi memancing, di mana angin kencang ya pendengar, dan juga arus di sekitaran lautan yang begitu kencang juga yang menyebabkan perahu tersebut tenggelam. Dan 1 orang ditemukan meninggal dunia, 2 orang selamat dan 1 orang masih dalam masa pencarian pendengar. Demikian informasi terkini yang kami hadirkan pendengar. Untuk informasi lainnya ya, informasi terkini kami hadirkan dari laman KBRN RRI online terkait pergerakan harga emas batangan galeri 24 dan emas di Pegadaian yang kembali menunjukkan penguatan massa pada perdagangan Sabtu kemarin 12 September. Kenaikan terjadi setelah kedua produk logam mulia ini sempat melemah pada transaksi sebelumnya. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 tercatat meningkat Rp5.000 per gram. Dengan kenaikan tersebut, harga emas galeri 24 kini menjadi Rp2.555.000 per gram dari sebelumnya Rp2.550.000 per gramnya. Kenaikan tipis terjadi pada harga emas yang bertambah Rp1.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas saat ini dipatok Rp2.579.000 per gram dari sebelumnya Rp2.578.000 per gramnya. Emas batangan galeri 24 maupun emas ini Pegadaian ya dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat juga. Dan pendengar, demikian informasi terkini harga emas di akhir pekan, emas galeri 24 dan juga emas Pegadaian yang kembali menguat di Pegadaian. Tetap bersama kami pendengar, kami hadirkan beberapa lagu hiburan.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Untuk beberapa lagu hiburan dan juga informasi-informasi terkini kami jeda. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa islami jelang kumandang azan zuhur pada pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Mendingan jelang pukul 12.30 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti pemandangan Ijen Johor, wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhrihi.

interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Jelang pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reeves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan back Lewis Kelly Miles. Dengan Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria il 3-1, il 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Game Rybakina.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
4: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia.
3: Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
3: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Digi Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Roll to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Naguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura, tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Πάουσα του. Κανάλ Ινφορμασί και Ινσπιράσι. Πάουσα του.
1: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di Ternate RRI Ternate ya. Untuk Ternate siang lanjutan, saya Maisara masih menemani Anda dengan beragam informasi terkini yang akan kami hadirkan dan juga lagu-lagu hiburan. Jangan lewatkan pendengar langen RRI 2006. Selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Buce Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Randus Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai

Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz. Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital, aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih (GCM) merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI. PTQ RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena...

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate. Selamat menikmati waktu siang Anda ya pendengar, di mana saja Anda berada. Terima kasih sebelumnya sudah membersamai kami di FM maupun aplikasi RRI Digital dan stasiun relay kami. Pendengar, kita ke informasi dari warga masyarakat Kepulauan Sula ya, sekitaran Desa Fatiba, di mana Jembatan Garuda Merah Putih di Desa Fatiba, Kepulauan Sula yang resmi digunakan masyarakat. Jembatan diresmikan Dandim 1510 Sula, Letkol Infantri Julvani bersama pemerintah daerah setempat pada Minggu hari ini 13 September 2026. Pemerintah daerah dalam peresmian juga diwakili Kepala Pemerintahan Kecamatan Sulawesi Tengah Muslim Usia. Pembangunan jembatan dilakukan untuk memperlancar akses dan mobilitas masyarakat Desa Fatiba dalam aktivitas sehari-hari. Pembangunan fasilitas mencerminkan kolaborasi TNI, pemerintah desa dan masyarakat melalui semangat gotong royong. Dandim 1510 Sula Letkol Infantri Julvani mengapresiasi dukungan pemerintah Desa Fatiba dan juga masyarakat. Tingginya semangat gotong royong turut mendorong penyelesaian pembangunan sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan beliau juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga jembatan agar tetap berfungsi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Sementara itu, PJ Kepala Desa Fatiba Irman Usia mengatakan jembatan tersebut memberikan manfaat besar bagi warga. Keberadaan jembatan membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas terutama terkait akses dan mobilitas sehari-hari. Mewakili masyarakat Desa Fatiba, Irman menyampaikan terima kasih kepada Kodim 1510 Sula atas pembangunan jembatan. Kontribusi Kodim telah diberikan sejak tahap perencanaan hingga seluruh pekerjaan pembangunan jembatan selesai dilaksanakan. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi lainnya ya. Kita ke Erick Thohir, pendengar, di mana Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN Cup 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadapi Roll to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan pengenalan trofi turnamen kepada masyarakat pada Minggu hari ini 13 September, Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen. Dan FIFA ASEAN Cup 2026 ini harus menjadi ajang besar bagi FIFA sekaligus momentum Indonesia menunjukkan kemampuan sebagai tuan rumah. Dan pendengar, melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup memiliki arti penting bagi Jakarta. Maka dari itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memberikan dukungan penuh. Tetap bersamai kami pendengar ya di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami masih akan kembali dengan beragam informasi-informasi lainnya.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Satu RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

negara, kebersihan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat di sebuah kota. Namun, kota terbersih di dunia tidak hanya dinilai dari jalanan yang bebas sampah. Beberapa kota di dunia secara konsisten menjaga lingkungannya serta memberikan pelayanan publik yang memadai dengan menggunakan kombinasi tingkat kebersihan, kualitas udara, upaya keberlanjutan, dan pengakuan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kota-kota ini dinilai sebagai yang paling bersih di dunia. Pendengar, berikut beberapa kota yang dikenal sebagai kota terbersih di dunia mengutip dari Howl Stavar, di mana Denmark, Copenhagen, ibu kota Denmark ini mendapat pengakuan dari Merker Ezo City berkat komitmen tingginya terhadap keberlanjutan. Copenhagen menerapkan sistem pengelolaan sampah efisien, aturan lingkungan ketat, serta menargetkan bebas dari ketergantungan bahan bakar fosil pada 2050. Selanjutnya, Singapura, pendengar, negara tetangga Indonesia ya, Singapura sukses menggabungkan perencanaan kota modern dengan penegakan hukum kebersihan yang ketat. Pada 2006, Lembaga City Body menempatkan Singapura sebagai kota terbersih di dunia berkat efisiensi pengolahan sampah dan kesadaran publik yang tinggi. Dari Singapura kita ke Zurich, Swiss. Zurich unggul dalam sistem pengumpulan sampah dan pengelolaan lingkungan berbasis daur ulang serta pembakaran terorganisasi. Kualitas air minum yang prima dan jaringan transportasi umum terintegrasi tentunya semakin mendukung kebersihan di kota Swiss. Dari Swiss, pendengar ya, di Zurich kita ke Helsinki, Finlandia. Di Helsinki sendiri mengedepankan tata kota berkelanjutan, berkelanjutan jangka panjang. Kota Helsinki menargetkan pemangkasan emisi lalu lintas hingga 69% pada 2035 lewat perluasan jalur pejalan kaki, infrastruktur sepeda, serta perlindungan kawasan alam. Dari Finlandia, Helsinki, kita ke Oslo, Norwegia. Oslo menjadi percontohan transisi transportasi bersih. Dominasi penggunaan kendaraan listrik di Norwegia berhasil menekan tingkat polusi udara dan emisi gas rumah kaca di ibu kota secara signifikan. Dari Oslo, Norwegia, kita ke Sydney, Australia. Kota pesisir di Australia ini menjaga kualitas udara tetap segar berkat tiupan angin laut dan kebijakan perlindungan lingkungan. Pemerintah setempat juga secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk perawatan pantai dan ruang terbuka hijau. Dari Sydney, Australia, di posisi ke-6, kita ke posisi ke-7, ada Honolulu, Hawaii. Honolulu memegang predikat salah satu kota dengan kualitas udara terbaik di Amerika Serikat berkat mudah rendahnya polutan. Honolulu juga berkomitmen memangkas emisi gas rumah kaca hingga 80% pada 2045 demi melindungi ekosistem pesisirnya. Kita ke Dublin, Irlandia, di posisi ke-8, memiliki ruang terbuka hijau yang luas di pusat perkotaan serta area publik yang terawat. Berbagai inisiatif keberlanjutan terus dikembangkan guna menjaga kualitas udara dan tata kota di tengah padatnya mobilitas. Dan kita di posisi ke-9, ada Kanada ya, Calgary, pendengar ya, mencatatkan skor tinggi dalam pengelolaan air minum, pemrosesan sampah, dan keasrian ruang publik. Akses yang dekat dengan pegunungan Rocky serta minimnya industri berat menjadi kebersihan lingkungan kota Calgary, tepatnya di Kanada. Dan di posisi ke-10 yaitu Tokyo, Jepang, membuktikan bahwa kawasan megapolitan berkepadatan tinggi tetap mampu menjaga kebersihan budaya, memilah sampah yang disiplin, serta rasa tanggung jawab warga terhadap fasilitas umum menjadi kunci utama kebersihan ibu kota Jepang tersebut, yaitu Tokyo, pendengar. Demikian 10 kota yang dikenal sebagai kota terbersih di dunia mengutip dari House of Work, pendengar ya, ada salah satu tetangga dari Indonesia yang di peringkat kedua yaitu tadi pendengar Singapura.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

update kapal Virgo, di mana 8 yang hilang, kapal Virgo 8 ya yang hilang kontak. Sebanyak 103 orang berhasil evakuasi usai kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 penumpang hilang kontak di Laut Jawa pada minggu dini hari tadi, tepatnya 13 September. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana menyampaikan update tersebut dalam konferensi pers pada minggu hari ini. Penumpang-penumpang sampai dengan pukul 12 sudah berhasil terevakuasi oleh unsur yang ada di lokasi. Dapat diinformasikan juga bahwa total penumpang yang terevakuasi ya ini berjumlah 103 orang. Dan pendengar perlu diputu mengatakan juga ya, korban yang selamat bakal dibawa ke Pelabuhan Tuban, Jawa Timur. Dan ia juga menerangkan tugboat TCP mengevakuasi 38 orang selamat dan MP Haida mengevakuasi 49 orang dalam keadaan selamat. Dengan demikian total yang sudah dievakuasi mencapai 103 penumpang. Kapal Virgo 8 hilang kontak sekira pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah setelah sempat mengalami cuaca buruk dalam perjalanan. Kapal berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September pukul 10.13 dan General Manager PT Virgo Yul Rihi kemudian melapor ke kantor SAR Banjarmasin sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa dengan jarak sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basiri Banjarmasin. Sebagai tanggapan, pada pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah, kantor SAR Banjarmasin memberangkatkan tim penyelamat. Badan ini juga berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam operasi pencarian dan penyelamatan tersebut. Dan pendengar, untuk informasi terkini ya yang kami update, 103 penumpang yang berhasil dievakuasi dan untuk penumpang lainnya belum berhasil dievakuasi. Masih tentunya dilakukan pencarian pendengar. Dari informasi tersebut kita ke informasi rangkaian gempa susulan masih mengguncang wilayah Flores NTT hampir 1 bulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter terjadi. Dari total 15.156 gempa susulan yang tercatat, magnitudo terbesar mencapai 6,2. Sementara itu, gempa susulan dengan kekuatan paling kecil tercatat bermagnitudo 0,9. BMKG juga mencatat terdapat 38 gempa susulan dengan magnitudo lebih dari M5 pendengar. Dan pendengar, masyarakat di sekitar wilayah juga ya yang terdampak diminta menjauhi bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan akibat gempa. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mengurangi risiko apabila terjadi guncangan kembali dan bangunan mengalami kerusakan lebih lanjut. Untuk mempersamai kami pendengar, informasi-informasi tersebut kami update dari atau kami himpun ya dari portal kami KBRNR.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

pendengar, informasi terkini dari Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kembali erupsi pada Minggu pagi 13 September 2026. Letusan menghasilkan

khususnya para pegiat seni dan generasi muda untuk menuangkan kreativitas melalui lomba mural dalam rangka memperingati HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71. Mengusung tema seni visual untuk keselamatan berkendara, lomba ini menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pesan edukatif mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas melalui karya seni visual. Melalui kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Maluku Utara ingin mendorong terwujudnya lalu lintas yang aman, tertib, dan modern. Peserta juga diharapkan mampu menghadirkan karya mural yang kreatif sekaligus memiliki pesan kuat tentang keselamatan berkendara. Nah, menariknya, panitia telah menyiapkan hadiah berupa uang pembinaan dan juga piagam dengan total mencapai 22,5 juta rupiah. Rinciannya, juara 1 bakal mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah dan piagam, juara 2 sebesar 7,5 juta rupiah dan piagam, serta juara 3 sebesar 5 juta rupiah dan juga piagam. Untuk pendaftaran lomba ini sudah berlangsung dari tanggal 11 kemarin ya hingga 14 September besok dengan lokasi pendaftaran di Polda Maluku Utara. Informasi lebih lanjut dapat Anda hubungi juga Riza di nomor 0813 8842 8432. Sementara itu, pelaksanaan lomba dijadwalkan pada 15 September 2026 mendatang. Di Telantas Polda Maluku Utara juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut mengambil bagian dalam menyampaikan kampanye keselamatan berlalu lintas melalui karya kreatif, melalui perpaduan seni dan edukasi. Lomba mural diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi yang menarik bagi masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya berkendara dengan aman dan juga tertib.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

0: Informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, rekor pelayaran kapal pesiar terlama di dunia ini resmi dimulai setelah kapal pesiar premium Regatta bertolak dari Roma, Italia untuk memulai perjalanan mengelilingi dunia selama 371 hari. Melansir dari The Independent, pelayaran akbar yang diselenggarakan oleh Exploration by Norwegian bekerja sama dengan Flight Center Travel Group bakal membawa para penumpang melintasi 62 negara di 6 benua. Berlayar selama lebih dari 1 tahun sejak lepas landas pada 1 September lalu, perjalanan ini resmi memecahkan rekor dunia sebelumnya yang dipegang oleh Royal Caribbean dengan durasi 274 malam. Dan kapal pesiar Regatta memiliki 348 kabin dengan kapasitas menampung hingga 700 tamu. Tarif untuk paket pelayaran penuh mengelilingi dunia dibanderol mulai dari $71,450, sekitar 1,25 miliar rupiah pendengar untuk kelas standar, hingga $180,410 atau sekitar 3,17 miliar rupiah untuk kategori suite mewah. Kapal pesiar yang sebelumnya beroperasi di bawah bendera Oceania Cruises ini memiliki desain butik yang memang berukuran sedang. Keunggulan fisik memungkinkan kapal untuk merapat di pelabuhan-pelabuhan eksklusif berukuran kecil yang tidak dapat dijangkau oleh kapal pesiar berukuran raksasa. Kapal ini juga dilengkapi dengan fasilitas mewah mulai dari pusat kebugaran dan spa, kolam renang, lintasan lari, perpustakaan kasino gaya Monte Carlo, hingga area olahraga khusus yang menyediakan lapangan golf mini dan juga silver boardnya. Dan pendengar, mengutip Travel and Leisure Asia, rute pelayaran mencakup destinasi terpopuler di berbagai penjuru dunia, yaitu Eropa, di mana mengunjungi kawasan Laut Tengah, dan Eropa Utara seperti Santorini, Napoli, Copenhagen, hingga Helsinki. Dan dari Eropa ke Afrika, merapat di pelabuhan pesisir seperti Tanjung Verde, Cape Town, hingga Zanzibar. Dan untuk Asia, melintasi kota-kota ikonik seperti Hiroshima, Pulau Jeju, Kolombo, dan juga Mali. Dan untuk di Amerika Serikat sendiri, Amerika ya menjelajahi wilayah Alaska, Sungai Amazon, serta melintasi terusan Panama. Seluruh rencana perjalanan dirancang untuk memenuhi daftar impian pelancong, mulai dari menyaksikan fenomena cahaya utara di Afrika hingga mengunjungi tembok besar di China. Pihak penyelenggara juga telah membuka pemesanan untuk paket pelayaran dunia tahap kedua berdurasi 367 hari yang dijadwalkan bertolak dari Australia pada Februari 2027 mendatang dengan tarif mulai dari $85,880 atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Demikian pendengar, rekor pelayaran kapal pesiar terlama 371 hari lintasi 62 negara.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate, jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
1: Kur diberikan, ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun.
2: Dari berita, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCB sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia bebas PCB pada 2028. Komisi 7 DPR RI mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCB sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia bebas PCB pada 2028. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Seperti kita ketahui, kita kan punya target untuk zero PCB.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi fasilitas pengelolaan limbah B3 PT Prasada Pamunah Limbah Industri PPLI yang menurutnya menjadi faktor penting dalam mengejar target Indonesia bebas polyclorinated bifenyls atau PCB pada 2028. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan PPLI telah memiliki fasilitas dan teknologi untuk menangani limbah PCB. Hal tersebut disampaikan Dias saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PPLI di Bogor, Jawa Barat. Dias menjelaskan fasilitas PPLI memiliki sejumlah metode pengelolaan limbah PCB. Karena itu, pemerintah mendorong agar kapasitas fasilitas pengolahan limbah yang tersedia dapat terus ditingkatkan.
1: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan supply yang cukup, terutama untuk PCB-nya, dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas. Dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
2: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini, pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
3: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia bebas PCB 2028. Kita di sisi industri, namanya PPLI, sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, untuk melakukan pengolahan PCB sebagaimana seharusnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan yang kami lakukan sekarang adalah memang bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Berikut Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
4: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Harus Kartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan dari bank daerah untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
5: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana KUR diberikan, ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini, juga mensupport dengan bunga antara 2-4%.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindak, Eni Rustianingsi, menegaskan pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
6: Yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang terkenal ya dalam kota UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Nah, Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola-pola seperti ini, pelatihan-pelatihan untuk membangun ya, istilahnya pengusaha baru, bukan mencari kerja tapi mengembangkan pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
4: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
7: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa...
8: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Husnuniyah mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
7: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
8: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
9: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
8: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
11: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemenpu Meike Kencana Wulan Marta Wijaya mengatakan, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
10: Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
11: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
12: Kita lihat perimbangan ini ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang. Ada yang tinggal 2,14%, ada yang 3,29%, ada yang 3,6% dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada ini saya lihat. Di sisi lain daerah-daerah yang Ibu berikan sampai 44% ini adalah daerah-daerah sudah matang, pembangunannya sudah mulai maju, kemudian sumber-sumber air sudah sangat bagus.
11: Sebagai tindak lanjut, Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat lanjutan tersebut akan membahas sinkronisasi program dan kegiatan dalam RAPBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya. Berikut Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
13: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
14: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
13: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
15: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
13: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Berikut Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
16: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
17: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
16: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
18: Oke, saat ini sudah meluas ya?
16: Sudah meluas.
18: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
16: Sulit dan dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat. merambat akhirnya meluas.
17: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
19: Iya, keluhannya ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan.
17: Terus?
19: Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin ini juga.
17: Berarti tidak mampu ya petugasnya.
19: Mungkin tidak mampu juga. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di kan airnya.
17: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Berikut Santi Unas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
20: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
21: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
20: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
22: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
20: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Negara-negara BRICS berterima kasih kepada Rusia karena telah menjadi tuan rumah pertemuan Bank Pembangunan Baru atau NDB BRICS di Moskow pada Mei 2026. Demikian isi deklarasi bersama KTT yang diterbitkan Sabtu sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Sehubungan dengan hal itu, para pemimpin BRICS menekankan meningkatnya peran NDB sebagai lembaga pembangunan dan modernisasi yang tangguh dan strategis di seluruh negara pemegang saham serta negara-negara Global South. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya NDB dalam memajukan prioritas pembangunan dan memenuhi kebutuhan infrastruktur negara-negara pasar berkembang dan negara berkembang. BRICS merupakan organisasi antar pemerintah yang dibentuk pada 2006 oleh Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok, dengan Afrika Selatan bergabung pada 2011. Sejumlah negara lain bergabung dengan BRICS sejak 2024. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC membidik poin saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi Super League FC di Stadion BJ Habibie Parepare sore nanti. Laporan William Nathan.
1: Arema FC membidik poin saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi Super League 2026-2027 yang akan digelar pada Minggu 13 September 2026. Pelatih kepala Arema FC Marco Santos mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai permainan transisi cepat yang menjadi salah satu kekuatan tuan rumah. Marcos mengatakan telah mempelajari permainan dari PSM, termasuk dari pertandingan yang telah dijalani tim Juku Eja, julukan PSM sebelumnya, saat kalah 1-3 dari Persib Bandung. Menurut dia, PSM memiliki sejumlah pemain yang mampu bergerak cepat saat transisi. Karena itu, Arema harus mempersiapkan pertandingan dengan baik untuk meredam kekuatan lawan, sekaligus membuka peluang mencuri poin dari Makassar. Marcos juga menilai PSM tampil lebih kuat dibandingkan musim lalu. Menurutnya, tim asal Makassar itu mampu mempertahankan sejumlah pemain dari musim sebelumnya, sekaligus mendatangkan pemain baru dengan karakter yang sesuai kebutuhan kompetisi.
2: Dia di awal nggak bisa kasih tahu mungkin kekuatan spesifik dari Makassar, tapi dia bisa kasih ide general. Ya, mereka tim kuat dengan kualitas. Mereka masih ada banyak pemain dari musim kemarin, itu bantu untuk prosesnya adaptasi. Mereka rekrutan pemain bagus sekali untuk musim ini juga. Mereka ada pelatih yang sudah tahu bagaimana liga ini, dan untuk dia melihat sekarang PS Makassar lebih kuat daripada musim kemarin.
1: Pemain Arema FC Diego Landis optimistis timnya mampu membawa pulang poin saat menghadapi PSM Makassar dalam laga tandang. Diego mengakui PSM merupakan lawan yang memiliki kualitas. Kekalahan yang dialami tim tuan rumah PSM pada pertandingan sebelumnya tidak mengubah penilaian Arema FC terhadap kekuatan PSM. Namun pemain asal Brasil tersebut menegaskan Arema juga datang ke Makassar dengan kepercayaan terhadap kualitas tim sendiri.
3: Apesar deles ter perdido o primeiro jogo, eles estão com um bom time, mas a gente também temos um excelente time, vai ser um grande jogo e vamos fazer de tudo para ser a equipe vitoriosa.
23: CBT coach Marquinhos Bilandulo, pertaining a Besok Solid, com a América Team 4, América Team de Banha Permanente em Qualitas, para a América Cala. Pertandingan pertama, mereka masih kuat, mereka masih dengan banyak pemain yang ada kualitas. Kita harus persiapan baik untuk menghadapi mereka besok, dan semoga dari sini kita bisa bawa pulang poin.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Mendengar, selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya, kami hadirkan ucapan Dirgahayu RRI ke 81, dan tentunya kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kumandang azan asar pada pukul 15:35 waktu Indonesia Timur. Tetap bersamai kami pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Seheng, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami jelang kumandang azan asar pada pukul 15:35 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.
4: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

khususnya untuk Anda, kaum muslimin muslimah, saatnya kumandang azan asar dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1 RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Risdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur bersama saya Maisara. Pendengar, kita ke informasi daerah. Seorang anak berusia 6 tahun dilaporkan hilang di perairan Dupa-Dupa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara. Korban atas nama Muhammad Afan dilaporkan hilang setelah perahu yang dipakai untuk memancing ikan terbalik. Informasi yang dihimpun menyebutkan perahu yang terbalik membawa 4 orang, terdiri dari 1 orang dewasa dan 3 orang anak-anak. Dari 4 orang, 3 diantaranya dievakuasi selamat, namun 1 diantaranya meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Islam Ternate. Sementara Muhammad Afan masih dalam pencarian. Pencarian terhadap korban dilakukan oleh tim SAR gabungan setelah mendapat laporan dari KSOP Ternate bahwa telah terjadi kondisi membahayakan jiwa manusia perahu dengan POB 4 setelah tenggelam di perairan Dupa-Dupa sekira pukul 11 waktu Indonesia Timur pada minggu hari ini, 13 September 2026. Kepala Basarnas Ternate Iwan Rabdani saat dikonfirmasi menyatakan hingga saat ini tim SAR gabungan masih berusaha melakukan pencarian terhadap korban di lokasi kejadian, dan proses pencarian korban melibatkan tim Rescue KPP Ternate, KSOP Ternate, Lanal Ternate, Polairut, Polda Maluku Utara, dan masyarakat Kelurahan Dupa-Dupa. Beralih ke informasi nasional, kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Aur, Muaro, Jambi diperkirakan mencapai 20 hektar. Tim gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah titik api kembali muncul. Penanganan pada minggu hari ini 13 September dipimpin Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol Fendra Rivianto. Ia didampingi dan Sat Brimob Kombes Pol Budi Hidayat dan Kapolres Muaro Jambi AKBP Bayu Normansyah. Sebelum menuju Sungai Aur, rombongan memeriksa kesiapan peralatan di posko Manggala Agni, Kecamatan Berbak. Posko tersebut berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan menjadi titik pengecekan sarana penanganan karhutla. Peralatan yang diperiksa mencakup nozzle sunbot atau suntik gambut serta jet soter untuk penyemprotan. Tim juga memastikan kesiapan cairan expire yang digunakan khusus membantu pemadaman kebakaran lahan gambut. Setelah pemeriksaan, rombongan bergerak menuju Desa Sungai Aur untuk mengecek langsung kawasan terdampak. Personel kemudian melakukan pemadaman dan pendinginan menggunakan berbagai peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hasil pengecekan memperkirakan luas lahan terbakar di Desa Sungai Aur mencapai sekitar 20 hektar. Pendinginan terus dilakukan guna memastikan tidak terdapat bara maupun titik api yang kembali muncul. Demikian Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita ke cek fakta. Beredar narasi dari akun Tweets Sahat Maruli 8 berisi penawaran penjualan hotel Shangri-La Surabaya senilai 2,3 triliun rupiah. Unggahan disertai narasi dijual hotel Shangri-La bintang 5 harga net 2,3 triliun rupiah, lokasi Surabaya Jatim, spesifikasi luas tanah 47.751 meter persegi. Dilansir dari akun sosial media Instagram turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mafindo turnbackhoax melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Hotel Shangri-La Surabaya dijual 2,3 triliun rupiah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan Detik Travel berjudul Shangri-La Surabaya dijual 2,3 triliun rupiah di Tris yang dimuat pada 1 September 2026 lalu. Dilansir dari Detik Travel Marketing DN Communication, Hotel Shangri-La Surabaya Yuliana membantah informasi tersebut. Ia memastikan tidak ada pernyataan resmi dari pihak Shangri-La Surabaya maupun manajemen mengenai penjualan. Pihak hotel menyatakan akan menindaklanjuti informasi sesuai prosedur yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kenyamanan serta kepercayaan para tamu dan pengguna jasa hotel. Demikian informasi Hotel Shangri-La Surabaya yang dijual 2,3 triliun rupiah merupakan informasi hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Satu lagu dari Tanto Yahya ya pendengar, kami hadirkan menemani Anda di Ternate sore hari ini untuk program 100% Indonesia. Buat Anda yang pengen bergabung, silakan mendengar di 0921 312 5521 atau di WhatsApp kami 0821 20 37 5180 untuk request lagu pada sore hari ini, nantinya bakal kami hadirkan. Kita terima penelpon yang ingin bergabung, ada siapa? Halo 100% Indonesia. Halo, kok Ama, apa kabar?
1: Alhamdulillah
0: sehat.
1: Sebelumnya saya ucapkan selamat hari ulang tahun yang 81 kemarin tanggal 11 September 2020. Sekali di udara tetap di udara.
0: Terima kasih kok Ama, panjang umur juga. Sore ini kok Ama ada bagi apa tuh dia? Mau dengar lagu apa?
1: Ya, jadi ini baru kau rasakan.
0: Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja?
1: Salam untuk kita, operator siapa?
0: Ada Mbak Dini.
1: Oh, Mbak Dini. Salam juga saya untuk para RRI Ternate, Aris dan Mulyadin dan Ibu.
0: Terputus. Iya kok Ama, nanti hubungi kembali. Terputus kok Ama, mungkin pulsa habis kah, HP lobet kah, nanti bisa dihubungi kembali ya. Baik pendengar, buat Anda yang pengen bergabung silahkan. Ya kita terima, semoga kok Ama. Halo kok Ama.
2: Selamat pagi, Sobat-sobat Indonesia, Eka.
0: Iya, selamat sore Nona Vika.
2: Iya, apa kabar Eka?
0: Kabar baik Nona Vika, gimana kabar orang Manado?
2: Jamalinya Vika lebih baik, lebih bahagia.
0: Masya Allah. Nona Vika sore ini mau dengar lagu apa?
2: Enggak lagu dari Lengen Cinta Senjati.
0: Siapa?
2: Lengen Cinta Senjati.
0: Oke, baik. Elemen ya, Cinta Sejati ya.
2: Iya.
0: Oke, salam-salam buat siapa aja. Salam-salam
2: dulu buat Eka, yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Eka sekeluarga.
0: Amin.
2: Ya Allah, ya Tuhan. Amin. Salam salam buat Yunani Jamun, salam sehat sekeluarga, mulai jalan di Manado, salam salam kita, uang yang kita di Manado juga, salam sehat, doai panasan juga tak. Tak Yasin, tak Leo, tak Mute, tak Tahir, tak Ijen, Mana, tak Otis, Mana Inga, Anli, Lebatan, pun nama Sari, Lipi Lagi, Anda Mungi, Sekelada, Lelila, Tak Adlus. Jangan lagi tak.
0: Ada lagunya nanti
2: aja
0: putar ya.
2: Ya, ya, ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih buat Nono Vika di Manado yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari Elemen dengan Cinta Sejati. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan, dan juga Ko Ama ya mau gabung silakan. Mungkin tadi pulsanya atau HP-nya lobet ya. Iya, kita terima lagi. Halo. 100% Indonesia.
3: Halo, Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget, orang Puncak Jayawijaya. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Oke, baik. Boleh mau kirim kamari tuh Amo?
3: Ya.
0: Boleh kirim kamari tuh Amo, ngene pe Amo yang mau dimakan.
3: Ayo. Nanti goreng dulu baru kirim.
0: Ih, ampun, dengar tuh Mama Ina. Apa kabar? Baik ya?
3: Ya baik, masih bisa ucapan selamat toh ulang tahun RRI.
0: Siap. Iya, Masya Allah.
3: Ya, selamat ulang tahun dari ke-81. Semoga semakin jaya di udara. Sekali dua tetap di udara.
0: Iya, amin.
3: Oke, cuma itu mau minta lagu.
0: Boleh, lagu apa?
3: Oh, Dalam Kerinduan dari Bang Charles.
0: Oke, Dalam Kerinduan Charles Hutagalung.
3: Oke, mau salam. Pertama salam buat Eca. Oh, bareng operator juga dapat sehat selalu. Terus ada aku Ama yang baru lewat, harapan sehat juga. Ada Bang Din, Ipin, Buce juga, Bang Abdul, harapan sehat. Oh, Nona Fika, oh, Bunda Elsa dan Natalia. Ada Bunda Masari, Ibu Farida juga. Ada Andi Batam, Andi Bacan. Oh, Bang Rahim di Kutai Kartanegara. Oh, terus Bung Otis. Oh, Pak Yasin juga. Ada Ma Indah. Oh, di Kalabah, harapan sehat. Oke, Eca, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Ko Ayi di Puncak Jayawijaya ya, di Tidore sana, yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan lagu dari Charles Hutagalung dengan Kerinduan. Terima kasih juga untuk ucapannya ya, dan terima kasih sudah menjadi pendengar setianya Pro 1 RRI Ternate, khususnya RRI Ternate keseluruhan, dan tetap sehat bersama keluarga. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan ya. Untuk Anda yang pengen gabung satu lagi, nantinya kami hadirkan beberapa lagu requestan. Halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Suara putus-putus, Pak.
4: Putus-putus. Iya, itu dia sama tadi.
0: Bagi apa kok begitu tuh dia suara putus-putus tuh ya?
4: Iya, kali-kali saya dan Ko Ama kan begitu
0: perasaan. Oh, kayaknya Ko Ama itu tadi pulsa Dumik, Do. Oke, okay. Pak Yasin, apa kabar? Baik, Pak Yasin, sore ini mau dengar lagu apa nih dia?
4: Lagunya ya di situ nggak saja.
0: Apa dia berjudul?
4: Iya, yang penting dia di situ nggak saja.
0: Oke, baik, siap.
4: Yang ada.
0: Siap, salam-salam buat siapa aja?
4: Ya, sebelum salamnya, tung tambah lagi. Selamat ulang tahun dari ke-21. Sekali udara tetap udara. Wama, sekali-sekali kemari lah bergabung di sini, tong jalan sehat sama-sama dengan yang baru-baru dari itu.
0: Iya,
4: ampun. Akhirnya HPM dia marah itu terada. Akhirnya belum selesai HP so berhenti.
0: Wah, ini kaki serba bisa berjalan jauh.
4: Kemari lah tempot-tempotan jalan, walaupun ntar bisa berjalan. Ya, oke, okay, salam buat Eca dan teman-teman yang bertugas.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan sehat buat tugasnya, lancar-lancar,
0: amin,
4: saya aman.
0: Amin.
4: Terus Ko Ama, mohon balik lagi. Tambah pulsa dulu.
0: Itu lagi.
4: Terus tadi Nuna Fika, Waiko Abdul, Ipin, Bung Din, yang biasa gabung. Mari kasih rame begitu.
0: Siap.
4: Jam begini nih jangan tidur. Keadaan panas begini jangan tidur.
0: Mandi di.
4: Sana Mafia sudah hilang lama ini Mafia. Bung Otis, Pak Yayang, mari. Pak Yayang lagi sudah hilang lagi. Pak Dikapar, Pak Junaidi. Pak Junaidi, Pak Garaka darah lagi. Jangan cuma di kebun cengke lagi. Karena ada cengke baru tinggal di kebun cengke lagi.
0: Astaga, Fiola.
4: Sana Bung Tahir, mari gabung. Mama Indah, gabung dulu di kayu yang ada di sana, di Tariabu sana. Ya, terus Nafika tadi dan teman-teman semua yang tidak sempat sebut satu-satu, mari gabung ke rami tadi kita.
0: Siap.
4: Oke, sudah semua-semua sudah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Yasin ya. Salam untuk Mama Ulfa yang sudah hadir di Jalan Sehat RRI Fest kemarin. Baik pendengar, untuk beberapa lagu pilihan 4 ya. Kita terima lagi penelponnya dari WhatsApp kita ke Bung Otis ya, yang ingin bergabung. Halo. 100% Indonesia.
5: Indonesia banget.
0: Indonesia banget.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, orang kampis.
5: Ayo, aduh, bagaimana kabar nih, Ica?
0: Kabar baik nih, kabar kabar kabur.
5: Tung, CB suka luar?
0: Sudah, tapi itu sudah, Tung harus banyak sabar.
5: Iya, betul.
0: Banyak sabar, siap. Kong, di mana nih? Ada di bengkel?
5: Ada, iyo, ada kerja banyak nih.
0: Jangan terlalu lala-lala.
5: Anak buah yang mbak setting banyak.
0: Oke, siap, aman. Jangan terlalu badingin-badingin, jangan terlalu pipa ojek. Aduh, astaga. Mau dengar lagu apa?
5: Tadi pagi, Ato dan Roni panggil nih. Takalau berlalu su, don su pi ke atas jadi terpaksa bertobus nih.
0: Oh, siap, siap, siap. Non dua itu pagi sekali kalau sebab ku janji. Siap. Mau, okay, mau dengar lagu apa?
5: Lagu dari God Bless.
0: Nah, apa dia berjudul?
5: Semut hitam. Sore itu aja musik keras sedikit.
0: Oke, baik. Siap.
5: Oke, salam pertama buat Eca juga, harapan sehat. Terus juga buat Pak Yasin yang baru lewat tadi. Halo Pak Yasin, harapan sehat di keluarga Pak Yasin. Pak Ama juga, Bung Tahir di Susupu, Ipin Rinaldi, Ko Ai juga, Ko Jaya Wijaya, Ko Ai. Terus juga buat Ongki Evan Dimas yang lagi mangkal di bengkel. Komat juga, harapan sehat selalu sekeluarga. Wadox juga. Terus juga buat Akigale Generation Special.
0: Aduh, terbisa dengar
5: ya. Sisi.
0: Terpohata.
5: Dan juga Nona Fika juga tadi yang baru lewat, Ibu Anggraini di Manado.
0: Iya.
5: Bunda Elf juga di Manado, harapan sehat Bunda Elf.
0: Siap.
5: Terus juga Pak Junaidi di Ambon. Dan semua-semua sudah tanpa terkecuali, Ca.
0: Oke, siap-siap.
5: Oke, Ca.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Otis ya di Kampis yang sudah bergabung. Nanti kami hadirkan satu lagu dari God Bless dengan Semut Hitam. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung ya, bisa juga, atau nantinya kami puterin dulu ya beberapa lagu pilihan. Nantinya kami hadirkan dari satu lagu dari Dewi Yul, ada juga lagunya Elemen, Charles Hutagalung, ada lagu dari Edi Silatonga, God Bless juga. Satu penelpon kami hadirkan dulu, Bunda Natalia. Halo, selamat sore Bun.
6: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
6: Kak Eca ya?
0: Iya, dengan Eca.
6: Apa kabar Mbak Eca?
0: Alhamdulillah, kabar baik Bun. Sore.
6: Lama dong di sini.
0: Toli-toli aman ya.
6: Tapi masih panas juga Mbak Eca, belum ada hujan ini.
0: Iya lagi.
6: Udah gak apa-apa ya Mbak Eca, tetap disyukuri aja.
0: Yes, benar Bun. Sore ini mau dengar lagu apa Bun? Silahkan.
6: Saya mau suka lagunya Fatin aja, Aku Memilih Setia.
0: Oke, baik. Siap, nanti kami hadirkan lagu dari Fatin.
6: Oke.
0: Salam-salam
6: ya Mbak Eca.
0: Salam-salam.
6: Yang pertama buat Mama Inda ya, selamat sore. Ada Haji Ida juga, selamat sore Pak Ipin. Pak Ipin ada di Pak Din, ada juga Pak Riwin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus. Ada Kang Ahmad Irwan, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, Dika Ditalia, Bu Purnama Sari.
0: Iya.
6: Ada Bung Abdul, Pak Tahir ya. Ada juga Ibu Ila di Luwuk, ada juga Bang Leman di Lampung, ada juga Bang Windy di Tokyo, ada juga siapa ya, Bang Lai Putra Tengah. Pokoknya semua-semua sudah ya.
0: Siap.
6: Pak yang lagi monitor di Pro 1 RRI Ternate.
0: Siap.
6: Selamat sore semuanya, salam manis, salam sehat, salam kompak selalu.
0: Siap.
6: Buat Mbak Eca, sukses selalu ya Mbak Eca.
0: Siap, terima kasih.
6: Bahagia selalu ya, doa terbaik buat
0: terima
6: Mbak Eca
0: kasih.
6: Dan keluarga yang ada.
0: Siap,
6: terima kasih
0: amin.
6: Mbak Eca, selamat sore.
0: Terima kasih.
6: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: 100%, terima kasih kembali buat Bunda Natalia di Toli-Toli yang sudah bergabung. doa-doa baik juga mempersamai Bu Natalia ya bersama keluarga di Toli-Toli. Baik pendengar, kami hadirkan lagu dari Dewi Yul terlebih dahulu ya. Setelah itu beberapa lagu requestan lainnya. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Satu lagu dari Dewa 19 dengan lagu Cinta merupakan satu lagu terakhir yang kami hadirkan tentunya di program 100% Indonesia. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bersama kami ya di 100% Indonesia. Ada Ko Aman, Ona Vika, ada Ko Aidi Tidore juga, ada Pak Yasin, Bung Otis, dan juga Bunda Natalia. Terima kasih sudah mempersamai kami. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan. Untuk program 100% Indonesia, request lagu, kami pamit undur diri. Dan insya Allah nantinya bakal kami hadirkan di waktu dan jam yang sama dengan rekan-rekan yang bertugas lainnya. Dan pendengar, selanjutnya pukul 17 ya hingga pukul 18 kami akan ajak Anda untuk menikmati waktu sore Anda dengan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan dan juga beragam informasi-informasi terkini lainnya. Tetap bersama kami.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saya Sakop, Kepala Kanwil Dijen Perbendaraan Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun RRI hadir, mengudara dari pelosok negeri, menyuarakan Indonesia, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Teruslah menjadi suara yang mencerdaskan, menginspirasi, menyatukan, dan menguatkan Indonesia. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Sat Ternate Basarnas Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tanggal 11 September 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajuh.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

pendengar pastinya Anda pernah melihat wajah atau face atau mukanya seseorang itu berubah sangat merah ketika mereka itu setelah berolahraga, lari, yoga atau latihan nge-gym. Pada sebagian orang, kemerahan bahkan bisa terlihat sangat jelas ya meskipun olahraga baru berlangsung beberapa menit. Wajah yang memerah setelah berolahraga sebenarnya merupakan bagian dari cara tubuh mengatur suhu. Mengutip dari Cleveland Clinic, ketika tubuh menghasilkan lebih banyak panas, pembuluh darah di kulit melebar dan aliran darah ke permukaan kulit itu meningkat untuk membantu melepaskan panas tersebut. Saat berolahraga, otot bekerja lebih aktif ya, sehingga menghasilkan panas. Semakin lama dan berat aktivitas dilakukan, semakin banyak pula panas yang terbentuk. Nah, tubuh kemudian perlu menjaga suhu inti agar tetap berada dalam rentang yang aman. Salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan aliran darah menuju kulit. Pembuluh darah di dekat permukaan kulit bakal melebar, akibatnya lebih banyak darah yang membawa panas dari dalam tubuh mengalir ke permukaan kulit. Panas tersebut kemudian dilepaskan ke lingkungan, salah satunya yaitu melalui keringat. Ulasan yang dipublikasikan juga ya dalam Physiological Review mengatakan respon tersebut merupakan bagian dari sistem termoregulasi tubuh saat berolahraga, terutama ketika suhu inti mulai meningkat ya. Pelebaran pembuluh darah kulit juga tidak selalu langsung terjadi sejak awal olahraga. Pada fase awal aktivitas, tubuh justru dapat mengalami penyempitan pembuluh darah kulit sementara untuk mempertahankan aliran darah ke otot yang sedang bekerja. Setelah suhu inti tubuh meningkat melewati ambang tertentu, aliran darah ke kulit kemudian meningkat untuk membantu proses pendinginan. Respon tubuh terhadap olahraga tidak sama ya pada setiap orang. Ada yang hanya terlihat sedikit kemerahan, sementara orang lain ya bisa memiliki wajah yang sangat merah setelah aktivitas yang sama. Kebugaran, hidrasi, usia, serta kemampuan tubuh beradaptasi dengan panas dapat mempengaruhi respon aliran darah ke kulit selama berolahraga. Jadi orang yang rutin berolahraga dapat mengalami berbagai adaptasi tubuh terhadap panas, gitu pendengar. Dan untuk orang yang memang rajin berolahraga, terus ada juga biasa kalau teman atau orang terdekat kita gitu ya, kalau olahraga pastinya mukanya tuh merah karena itu dia suhu tubuh kita yang meningkat. Jadi warna wajah bukan ukuran tunggal ya untuk menentukan seberapa berat olahraga yang dilakukan. Kemerahan pada wajah setelah olahraga pada dasarnya merupakan respon normal tubuh terhadap peningkatan panas. Jadi yang lebih penting yaitu memperhatikan gejala lain yang menyertai kemerahan. Jika wajah merah disertai pusing, lemas, berat, kebingungan, mual atau muntah, sakit kepala berat, sesak nafas, nyeri dada atau merasa bakal pingsan, aktivitas sebaiknya dihentikan. Gejala ini perlu mendapat perhatian lebih karena bisa menunjukkan tubuh yang kesulitan menghadapi panas atau kondisi lainnya membutuhkan penanganan juga. Jadi kalau memang olahraga terus tubuh sudah merasa panas, sangat kecapean gitu ya, mending akhiri saja dulu gitu pendengar, karena harus butuh adaptasi juga tubuh kita apalagi yang jarang olahraga.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebojo. Saya Okta Jantur Geriawan, Branch Manager Taspen Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, semoga RRI terus konsisten menjadi media pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, serta menyuarakan aspirasi rakyat demi kemajuan Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebajo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Didi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan Giant Ball Parade FIFA ASEAN Cup 2026 digelar di Jakarta pada Minggu 13 September hari ini. Parade membawa trofi dan bola raksasa FIFA ASEAN Cup 2026 dari kawasan Gelora Bung Karno menuju Bundaran HI. Rangkaian parade dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dari pintu 6 Gelora Bung Karno. Rombongan bergerak menggunakan trofi car dan mendapat pengawalan sepanjang perjalanan. Pada zona 1, rombongan parade bergerak sambil berinteraksi dengan masyarakat yang mengikuti kegiatan Car Free Day. Perjalanan kemudian berlanjut menuju zona 2 dengan titik penjemputan tamu VVIP di depan Hotel Le Meridien. Dan setelah itu rombongan memasuki zona 3 untuk menuju Bundaran HI. Komunitas dan masyarakat dilibatkan dalam rangkaian parade sepanjang perjalanan. Rombongan juga ya tiba di Bundaran HI. Setelah tiba, rombongan diarahkan menuju panggung utama untuk mengikuti rangkaian acara. Dan pendengar, setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama tamu VIP ya, pemain legenda, komunitas dan undangan. Trofi Tour dan Giant Ball Parade menjadi bagian pengenalan FIFA ASEAN Cup 2026 kepada masyarakat. Dan pendengar, kompetisi tersebut dijadwalkan diikuti 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan. Turnamen dijadwalkan mulai pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Untuk jadwal lengkap Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia menjadi tuan rumah seluruh pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026, di mana Indonesia bakal menghadapi Singapura, Malaysia, dan Bangladesh pada 25 September hingga 1 Oktober 2026. Dan pendengar, seluruh pertandingan FIFA juga nantinya bakal berlangsung di Indonesia ya. Venue yang digunakan yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Timnas Indonesia juga bakal menjalani seluruh pertandingan fase grup. Laga pertama mempertemukan Indonesia dan Singapura pada 25 September nanti. Dan di 28 September Timnas Indonesia bakal menjamu Malaysia masih dari GBK, dan pada 1 Oktober 2026 Timnas Indonesia bakal menjamu Bangladesh. Pendengar, jika berhasil melaju ke babak ke pertandingan perebutan posisi, laga bakal digelar 5 Oktober. Perebutan tempat ketiga dijadwalkan mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, sedangkan final berlangsung pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kedua pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Hasil fase grup bakal menentukan tim yang nantinya berhak melanjutkan perjuangan menuju perebutan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026.

0: kenari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh? Lagi sesak nafas nih.
1: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Nah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
1: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Mendengar informasi terkini dari Basarnas yang melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang di perairan Laut Jawa. 6 korban meninggal dunia dievakuasi oleh kapal TB Mauhau 9 dan TB TJP, sementara seluruh korban yang dievakuasi MV Haida dilaporkan selamat. Dan TB Mauhau mengevakuasi 16 orang yang terdiri atas 15 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia, sedangkan TB TJP berhasil mengevakuasi 38 orang dengan rincian 33 orang selamat dan 5 orang meninggal dunia dari lokasi kejadian. MV Haida berhasil mengevakuasi 49 orang dari kapal Virgo Transport 8 dan seluruh korban dinyatakan selamat, sehingga total korban yang telah berhasil evakuasi mencapai 103 orang dengan 97 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Sejak Sabtu kemarin 12 September, sehingga Basarnas memperkuat operasi pencarian dan pertolongan melalui pengerahan unsur udara serta kapal SAR gabungan. Demikian pendengar informasi terupdate ya yang kami hadirkan dari korban kapal Virgo hilang kontak di Laut Jawa di mana 6 orang meninggal dunia. Dan pendengar informasi tersebut merupakan informasi terakhir yang kami hadirkan di Ternate sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lewatkan untuk Warta Berita sore nantinya pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan saya Maisar pamit undur diri, insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat menikmati aktivitas Anda di sore hari ini, di mana akhir pekan di hari Minggu ya. Insya Allah besok sudah kembali beraktivitas di hari Senin. Apapun yang mau Anda bawa, yang mau Anda pakai di hari Senin besok, dipersiapkan pendengar. Jangan sampai ada yang kelupaan atau keteteran juga. Baik pendengar, kami pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate. Informasi dan inspirasi.

0: Langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan topik utama. Maluku Utara catat 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Halmahera Selatan tertinggi mencapai 35 kasus. Rangkaian Festival Buku Maluku Utara 2026 resmi ditutup oleh Ketua ICMI Orwil Maluku Utara Kasman Haji Ahmad berlangsung di Benteng Oranye Ternate pada Sabtu malam 12 September 2026. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar relay Morotai di 93,6 FM, Mabahal Mahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Minggu 13 September 2026. Bersama saya, Roni. Kita ke berita pertama. Saudara, Maluku Utara catat 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Halmahera Selatan tertinggi mencapai 35 kasus. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Maluku Utara mencatat sebanyak 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kepala Dinas P3A Maluku Utara Hairia mengatakan, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, terdapat 190 kasus kekerasan terhadap anak dan 116 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara.
2: Nah, kalau di Taliabu, ini saya katakan juga tidak terlalu banyak di Taliabu, karena Juli sampai Januari Juli itu tercatat 10 korban kekerasan terhadap anak, 9 untuk perempuan. Jadi kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain, seperti contohnya di Halsel, itu Halsel sampai 35. Tinggi Halsel. Terendah, kami sementara Taliabu ini masih juga kategori yang. Tapi kalau kita mau menghitung jumlah penduduknya, dan kita jumlah penduduk di sini kan itu 9 ya. Jadi kalau dihitung dengan jumlah penduduk, ya kita tidak bisa katakan bahwa sedikit. Tapi tetap juga ada ini 9 juga. Tercatat 7 kekerasan seksual ke perempuan dan anak.
1: Atas kondisi tersebut, Hairia mendorong pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan perhatian dan langkah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan ke pemerintah Halmahera Selatan jika bisa secepatnya membuat darurat kekerasan perempuan dan anak di Halmahera Selatan. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Tidak ada informasi lain, rangkaian Festival Buku Maluku Utara atau BOKFEST 2026 resmi ditutup oleh Ketua IC Orwil Maluku Utara Kasman Haji Ahmad berlangsung di Benteng Oranye Ternate pada Sabtu 12 September 2026. Berikut laporan reporter Sofian Tugubo.
3: Banyak sekali penulis tapi penerbit satu pun belum ada di Maluku Utara.
4: Rangkaian Festival Buku Maluku Utara 2026 resmi ditutup Ketua ISMIK Orwil Maluku Utara Kasman Ahmad. BOKFEST Maluku Utara 2026 telah berlangsung pada 11 hingga 12 September 2026. Dalam agenda penutupan, ISMI Maluku Utara memberikan penghargaan atas pencapaian seumur hidup kepada dua tokoh yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam bidang literasi dan pendidikan. Penyerahan penghargaan diwakili masing-masing keluarga almarhum. Dua tokoh tersebut yakni Adnan Amal yang menerima penghargaan bidang literasi dan penulisan sejarah, serta Yusuf Abdurrahman untuk bidang literasi dan pendidikan. Dalam sambutannya, Kasman mengatakan, Festival Buku menjadi ruang bagi para penulis untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pembaca. Namun menurutnya, para penulis di Maluku Utara masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan ekosistem literasi.
3: Banyak sekali penulis tapi penerbit satu pun belum ada di Maluku Utara. Tapi saya lihat pengusaha-pengusaha kita itu lebih senang di area-area konstruksi, mudah di kontraktor dan segala macam, tapi tidak pernah berinvestasi di bidang perbukuan untuk memperkuat ekosistem kita. Yang berikutnya adalah distributor atau toko buku. Yang ada punya kita adalah Gramedia. Kemudian yang berikut adalah perpustakaan. dengan festival seperti ini. Perpustakaan yang dimaksudkan bukan perpustakaan yang secara formal disediakan oleh negara, tapi yang kita butuhkan adalah partisipasi dari komunitas-komunitas, dari masyarakat, dari warga yang memiliki kesadaran literasi yang kuat dan menyediakan sudut perpustakaan-perpustakaan sudut yang ada di lingkungannya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah mengatakan, Festival Buku menjadi salah satu upaya untuk mendorong dan membangun budaya literasi di Maluku Utara. Ia menyebutkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus bekerja maksimal untuk mendorong budaya literasi di sekolah agar tumbuh dan berkembang dengan baik.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sekarang lagi bekerja maksimal, kerja keras untuk mendorong literasi di sekolah tumbuh dan berkembang dengan baik. Pusat-pusat perpustakaan di sekolah kita sasar dengan maksimal untuk lebih produktif, lebih dapat dimanfaatkan oleh para siswa dan pelajar di satuan pendidikan masing-masing. Keikhlasan dari para pengurus ISMI untuk terus mendorong literasi di semua kabupaten kota sungguh sangat membantu kita semua.
4: Abu Bakar berharap komitmen bersama untuk mendorong budaya baca dan terus dioptimalkan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi melepas sebanyak 80 imam masjid dari 10 kabupaten kota untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Pelepasan berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate pada Senin 7 September 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
6: Saya Provinsi Maluku Utara mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kedua pemimpin daerah ini sehat walafiat, dilancarkan urusannya, dibuka rezekinya. Dan
7: program ibadah umroh gratis bagi tokoh agama, imam masjid, ustadz hingga juru mudi ini dilepas langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe bersama Sekretaris Daerah Samsun Abdul Qadir. Pelepasannya berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate Senin 7 September 2026 dihadiri Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Zabir Wahid, anggota Komisi 4 DPRD Maluku Utara Muhammad Abu Sama, dan Kepala Biro Kesra Asrul Gailea. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud pemenuhan janji politik kepemimpinan Gubernur Serly Choanda dan jarinya. Jumlah penerima manfaat tahun ini ditingkatkan dari kota awal 60 hingga 70 orang menjadi 80 orang. Untuk mengakomodasi penambahan jumlah jemaah dengan keterbatasan anggaran, Pemprov Maluku menerapkan skema penyesuaian durasi pelaksanaan di Arab Saudi serta efisiensi dana operasional domestik.
8: Angka ini naik dari kata-kata terhadap kurangan hari pelaksanaan ibadah umrah selama di Arab Saudi, kemudian termasuk uang saku atau uang itu juga dikurangi.
7: Sarbin menegaskan, alokasi anggaran difokuskan penuh pada pembiayaan transportasi utama dari Ternate menuju Jakarta hingga ke Arab Saudi. Sementara biaya transit mandiri dari daerah asal ditanggung oleh masing-masing jemaah demi mengoptimalkan kuota keberangkatan. Rasa haru dan apresiasi mendalam disampaikan oleh para jemaah. Rusdi Salim, Imam Masjid Al-Muhajirin Desa Pelita, Halmahera Selatan, yang mewakili 80 jemaah dari 10 kabupaten kota, menyampaikan rasa syukur atas realisasi program tersebut.
6: Kami dari tokoh-tokoh agama, dalam hal ini para imam, saya Provinsi Maluku Utara mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kedua pemimpin daerah ini sehat walafiat, supaya dilancarkan urusannya, dibuka rezekinya, dan menjalankan tugas kewilayahan di khususnya di Provinsi Maluku Utara dengan baik.
7: Rusdi menambahkan, para imam masjid merasa sangat bersyukur karena janji yang selama ini dinantikan akhirnya terrealisasi di bawah kepemimpinan Gubernur Serly Choanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Pihaknya berharap program apresiasi bagi tokoh agama ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montase Adrian Fernando, des editor Novianti Merasa Besi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate hari Minggu 13 September 2026. Anda bersama Ternate Malam, saya Roni. Dibantu teknis studio ada Adrian dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami iringi Anda dengan serangkaian program di Ternate Malam hingga nanti selesai di jam 12 atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Menikmati hari libur hari ini ya, dan ingat besok Anda harus mempersiapkan kembali untuk menjalankan tugas-tugas aktivitas yang akan dimulai lagi di awal pekan besok hari Senin ya. Selamat sore semuanya untuk Anda yang selagi berkumpul bersama keluarga di rumah untuk sore ini. Khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan sebentar yang akan menunaikan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib jatuh nanti sebentar pada pukul 18.33 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan komandan azan maghrib, kami hadirkan untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini saya ambil dari surat At-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya, disampaikan Haji Muammar Jetta.

0: Ya kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, saatnya untuk komandan azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili pimpinan angkasawan-angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
5: Anda masih bersama kami malam ini pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Dan sekarang jam-jam di studio sudah menunjukkan pukul 17 tepat ya, untuk Anda di malam ini lagi bersama kami di Ternate Malam. Saatnya kami akan bagi dulu untuk Anda ada cek fakta.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Cek fakta malam ini, satu informasi terkait dengan sebuah unggahan di Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto. Unggahan tersebut menarasikan bahwa Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa sepakat menurunkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp10.000 menjadi Rp7.000 per liter dalam waktu dekat. Namun, benarkah Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya ini menurunkan harga Pertalite menjadi Rp7.000 per liternya? Ini perlu dipertanyakannya setelah penjelasan berdasarkan penelusuran. Tidak ditemukan pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Menteri Keuangan Purbaya untuk mengenai rencana penurunan harga Pertalite menjadi Rp7.000 per liter. Hingga saat ini harga BBM di sejumlah SPBU termasuk Pertamina, Shell dan PB masih terpantau stabil sejak awal Agustus sampai dengan September sekarang. Dikutip dari kantor berita Antara, harga BBM tidak mengalami perubahan sejak 1 Agustus. Harga Pertalite SPBU Pertamina wilayah Jakarta juga masih tercatat di seluruh wilayah di tanah air. Ya sama, sementara itu pemerintah memang telah membahas pembatasan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Hadalia mengatakan bahwa pembatasan tersebut masih dalam tahap kajian. Pemerintah ingin memastikan penyaluran subsidi BBM tepat sasaran dengan menggunakan data penerima yang valid. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang membahas pengendalian subsidi BBM. Salah satu opsi yang dibahas adalah membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Masyarakat dalam kelompok tersebut nantinya diarahkan untuk menggunakan BBM non-subsidi. Purbaya juga menjelaskan bahwa pengendalian subsidi dilakukan secara bertahap dan dapat diterapkan setelah sistem pendukungnya siap. Kebijakan tersebut bertujuan agar subsidi BBM diterima oleh masyarakat memang berhak. Dengan demikian, informasi mengenai kesepakatan Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya untuk menurunkan harga Pertalite dari Rp10.000 menjadi Rp7.000 adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Mengisi cek fakta di pukul 19 malam ini.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Amanda di malam ini ya, di hari Minggu 13 September sudah menikmati liburan seharian. Mungkin ada sebagian yang dari kemarin ya menikmati weekend sampai dengan hari ini di hari Minggu. Yang pasti ya, sudahlah ya, liburnya ditinggalkan dulu. Malam ini Anda sudah kembali beristirahat di rumah dan besok harus bersiap-siap kembali untuk melanjutkan aktivitas Anda, berbagai kegiatan. Terus anak sekolah juga yang harus kembali ya ke bangku sekolahnya untuk belajar, begitu ya. Di Ternate Malam masih setia saya Roni, ada Bung Adrian dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah, mengiringi Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan.

0: bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
0: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak aman.

Bersama di Pro 1 RRI Ternate untuk Ternate Malam. Kita sudah melangkah di 17 menit bergeser dari pukul 19 malam. Masih dengan lagu-lagu hiburan berdengar di malam ini ya. Menikmati suasana malam Anda yang selagi beristirahat di rumahnya masing-masing. Dan berdengar terkait dengan cuaca di malam ini, anginnya sangat kencang di luar sana. Di malam hari, informasi dari BMKG bahwa cuaca di malam hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah di Maluku Utara. Nanti pada dini hari juga demikian ya, masih cerah berawan di wilayah Maluku Utara. Tapi ada peringatan dini terkait dengan potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara dengan suhu udara 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Ini perlu Anda harus waspadai juga ya, terkait dengan gelombang 0,5 sampai dengan 20 meter. Peringatan juga gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Seperti di pagi sampai siang dan malam ini juga anginnya masih kencang di luar sana ya. Dari BMKG juga mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang di sebagian wilayah di Maluku Utara dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 knot. Dan hembusan sesaat mencapai 30 knot selama September ini ya, di tahun 2026. Jadi ada sedikit rincian terkait dengan wilayah yang terdampak. Kecepatan angin mencapai 5 sampai dengan 25 knot dengan hembusan lebih kencang di kawasan perairan. Wilayah berpotensi meliputi Kota Ternate, Kota Tidore, Kepulauan, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Pulau Morotai hingga Pulau Taliabo. Jadi musim kering juga disertai angin kencang meningkatkan potensi penyebaran kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta gelombang tinggi di perairan. Jadi himbauan untuk keselamatan, waspada terhadap pohon tumbang, baliho ataupun bangunan yang rapuh, nelayan dan aktivitas pelayaran diminta berhati-hati terhadap tinggi gelombang. Setelah juga kejadian di pagi tadi ya, peristiwa naas terjadi di perairan Pantai Tulang Ikan, Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. Ini perahu yang membawa 4 orang saat memancing terbalik hingga menyebabkan 1 orang dewasa meninggal dunia dan seorang anak berusia 6 tahun hilang, belum ditemukan hingga saat ini ya. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 di pagi tadi. Keempat korban terdiri dari 1 orang dewasa dan 3 orang anak-anak. Saat perahu terbalik, seluruh korban tercebur ke laut dan sempat terbawa arus. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berupaya memberikan pertolongan. Jadi 2 anak berhasil diselamatkan, sementara Muhammad Afan yang berumur 6 tahun terlepas saat hendak dievakuasi dan terseret arus. Korban dewasa Mudafar M. Kadir berumur 44 tahun sempat dievakuasi dalam kondisi tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Ternate. Namun sekitar pukul 10.45 menit waktu Indonesia Timur, Mudafar dinyatakan meninggal dunia. Sementara 2 anak selamat, Ibrahim berumur 8 tahun dan Said Abdullah berumur 10 tahun masih menjalani perawatan. Seperti dikatakan Kapolsek Ternate Utara AKBP Rusli Hanafi, bahwa kejadian tersebut ia mengatakan tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap Muhammad Afan yang hilang terseret arus. Tim SAR Polairut Polda Maluku Utara tiba di lokasi sekitar pukul 11.30. Selanjutnya Basarnas Kota Ternate tiba sekitar pukul 12.00 untuk membantu proses pencarian. Upaya pencarian turut melibatkan unsur TNI, Angkatan Laut dan tim penolong lain. Hingga berita ditulis, Muhammad Afan masih dalam tahap pencarian. Hingga saat ini belum ditemukan. Itu dia informasi ya terkait dengan perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa Ternate. Satu meninggal dan satu hilang hingga saat ini belum ditemukan. Nah, ini perlu diwaspadai juga terkait dengan angin kencang yang melandai wilayah Maluku Utara hingga malam hari ini. Kami himbau untuk masyarakat sekitarnya perlu kehati-hatian untuk keselamatan bersama.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

untuk Anda pendengar di malam hari ini ya, menikmati suasana santai. Ini kalau jam-jam begini kan saatnya Anda sudah harus mengisi perut yang sudah minta diisi ya. Jangan sampai terlewatkan yang namanya waktu makan. Jadi yaudah, saya ucapkan selamat makan malam sajalah untuk Anda yang selagi menikmati makan malam bersama keluarga di rumah. Sambil diiringi dengan lagu dari Ernie Johan ya, tapi yang versinya agak cover begitu, Kau Selalu di Hatiku. Ada banyak orang sekarang yang katanya pencinta kopi lah. Katanya kalau kopi ini rupanya bisa meredakan stres, apalagi jika diminum dalam takaran yang tepat. Belum lama ini terdapat riset yang menemukan pendengar berapa banyak kopi yang perlu Anda minum untuk menurunkan stres. Ini bagi pencinta kopi. Kalau saya bicara tentang pencinta kopi, ini di kota Ternate itu banyak sekali ya. Ini padanya jangan penjual kopi di depan RRI, tepatnya di Jalan Sultan Hal, apalagi menuju ke lapangan Ngaralamo Ternate, bejibun sekali. Tinggal Anda pilih sesuai seleranya ya. Jadi biasanya beberapa gelas kopi mungkin yang Anda minum sehari. Nah, kopi ini kerap dijadikan minuman untuk memulai hari sebab dianggap membuat tubuh tetap terjaga, katanya untuk menjaga yang namanya fokus keseharian. Apalagi kalau yang katanya kerja sambil ngantuk begitu ya. Itu juga menghilangkan ngantuk dan juga stres sekaligus. Jadi kalau saya intip di depan RRI ini yang menjajakan kopi itu banyak sekali ya. Kemarin kan dari pemerintah kota Ternate sendiri telah menyerahkan juga ada sekitar 20 unit tenda lipat kepada pengelola kawasan UMKM di lapangan Ngaralamo Ternate kan. Nah, jadi ini didistribusikan kepada para pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan tersebut. Jadi bantuan tenda ini merupakan bentuk dukungan pemerintah loh ya, untuk pelaku UMKM. Nah, ini khususnya pelaku ekonomi kreatif yang beraktivitas di kawasan Coffee Street ya di Gamalamo, tepatnya di lapangan Salero nih. Jadi lapangan Ngaralamo kini menjadi salah satu lokasi yang berkembang sebagai tempat berkumpulnya pelaku ekonomi kreatif, terutama anak muda yang menjalankan usaha kopi dan kuliner di sana ya. Jadi kalau Anda lewat di lapangan Ngaralamo sekitaran jalan depan samping, ramainya luar biasa di situ ya. Banyak yang menjual kopi di situ sebagai anak muda kebanyakannya. Jadi pemerintah bersama pengelola kawasan telah membahas sejumlah aspek terkait pemanfaatan ruang, mulai dari apa parkirnya, terus juga kebersihannya di sana juga harus dijaga tentulah ya, hingga kewajiban pajak dan retribusi. Jadi ini tenda diserahkan kepada pengelola agar pendistribusiannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan para pelaku usaha di lapangan. Ya, berharap keberadaan tenda tersebut dapat membuat kawasan UMKM di lapangan Ngaralamo lebih tertata sekaligus memiliki keseragaman ya, dalam penampilannya juga baik, enak dilihat gitu ya. Selain 20 tenda untuk kawasan Coffee Street di Gang Ngaralamo, terus pemerintah Ternate juga menyiapkan ada 20 tenda lain nanti juga untuk kegiatan Car Free Day ya, di setiap hari Minggu begitu ya. Oke, itu dia. Jadi saat ini terdapat lebih dari 70 pelaku UMKM beraktivitas di kawasan Ngaralamo. Kedepannya lagi nanti kawasan tersebut juga diramaikan loh ya dengan pertunjukan musik akustik pada malam minggu, setiap malam minggu. Aduh, luar biasa nih. Kalau Anda ya ingin jalan-jalan menikmati sajian kopi di lapangan Ngaralamo, nah tinggal Anda pilih saja sesuai dengan seleranya, kira-kira kopi yang model bagaimana begitu yang Anda suka. Ini bagi pencinta kopi loh ya. Itu dia. Jadi kalau bicara tentang kopi inilah ya, Anda pencinta kopi, selain juga ini bagaimana saya merinci bagi cara penyajian kopi termasuk metode penyeduhan ataupun penggunaan bahan tambahan seperti apa. Susunya di dalam, ada krimnya, gula atau bahan perasanya ya. Waktu konsumsi kopi pun tidak tercantumkan. Padahal ini penting loh, mengingat kafein dapat mempengaruhi salah satunya apa? Tentang yaitu kualitas tidur begitu ya. Jadi kadang-kadang kalau orang minum kopinya, waduh, susah kali tidur ya. Itu dia sedikit yang perlu saya bagi untuk Anda malam ini. Anda pencinta kopi, yuk ayo Anda ajak teman-teman, mungkin kerabat untuk menikmati kopi, bolehlah, tinggal dipilih saja ya. Di depan RRI juga ada beberapa nih yang lagi dijual, jadi silakan Anda bisa langsung memilih kopi sesuai dengan selera Anda masing-masing. Begitu kan? Oke. Dan pendengar masih
ada informasi-informasi juga yang kami turunkan di malam ini. Saya coba copot dulu satu lagu dari si Tuan Besar Mr. Big dengan To Be With You.

ya, tahan dulu lah lagu-lagu untuk Anda ya. Kita cukupkan dulu dan kami beri sesaat untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah. Malam ini akan kembali menjalankan sholat Isya. Kami informasikan waktu azan Isya sebentar jatuh pada pukul 19:41 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Suatu hari seorang anak mendapatkan ibunya yang sedang sibuk menyediakan makan malam di dapur, lalu menghulurkan sekeping kertas yang bertuliskan sesuatu. Sang ibu segera bergegas mengambil kertas yang diulurkan sang anak, lalu membacanya. Ongkos membantu ibu. Tolong pergi ke pasar, 4.000. Tolong jaga adik, 4.000. Tolong buang sampah, 1.000. Tolong siram bunga, 3.000. Tolong sapu sampah, 3.000. Jumlah keseluruhan, 13.000. Selesai membaca, sang ibu tersenyum memandang sang anak sambil membelai kepala sang anak. Sang ibu mengambil sebatang pena dan menulis sesuatu di belakang kertas yang sama. Ongkos mengandungmu selama 9 bulan, gratis. Ongkos berjaga malam karena menjagamu, gratis. Ongkos air mata yang menetes karenamu, gratis. Ongkos kegundahan karena mengkhawatirkan

pakaian dan keperluanmu gratis. Jumlah keseluruhan nilai kasihku gratis. Lalu air mata sang anak berlinang setelah membaca apa yang dituliskan oleh sang ibu.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
3: Kami sampaikan lintas informasi pukul 20 malam ini. Kembali dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Banyak pelaku usaha di Indonesia memanfaatkan kredit program perumahan atau KPP untuk meningkatkan kapasitas produk. KPP menilai membantu pelaku usaha untuk terus berkembang. Salah satunya adalah Marlina, pemilik usaha suci baju laundry di Tangerang Selatan yang mengajukan kredit Bank Tabungan Negara atau BTN yang mendapatkan pembiayaan sebesar 442,5 juta dari BTN. Marlina mengatakan program KPP tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Ia membutuhkan karyawan untuk membantu kegiatan operasional di cabang laundry. Rencananya ia akan mengerjakan warga sekitar untuk menjadi pegawai. Marlina berharap keberadaan usaha laundry miliknya memberikan dampak untuk masyarakat. Ia juga mengatakan persyaratan mudah untuk mendapatkan kredit dari KPP seperti memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, memiliki usaha yang produktif, layak dan telah beroperasi paling singkat 6 bulan. Kita beralih ke informasi daerah. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono saat ini menginstruksikan menutup sementara ribuan SPPG di sejumlah wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut untuk mengatur kembali SPPG yang belum mendaftarkan sertifikat layak higienis sanitasi. Meskipun ribuan SPPG ditutup sementara, namun ada 10 SPPG berada di Kabupaten Kepulauan Sula tetap beroperasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Koordinator Wilayah Kepulauan Sula, Mawajarin Lima Tahu. Mau menurutnya wilayah yang termasuk ke dalam 1999 yang saat ini ditutup sementara. Ia juga mengatakan sebanyak 10 SPPG yang dibawa tanggung jawabnya untuk administrasi aman dan tidak bermasalah. Demikian lintas informasi pukul 20 malam ini.

Terima kasih Anda masih tetap setia saat ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih di Ternate Malam, perikara sudah pukul 20.07 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, kami ajak Anda malam ini kita akan ikuti Mimbar Agama Katolik.

Dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom, salve. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya, Aleta Kristina Atibi SAG, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kota Ternate. Hari ini kita bertemu lagi dalam siaran mimbar agama Katolik. Dan di saat ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-6 dan tema yang diangkat pada saat ini yakni semua sama di mata Tuhan yang didasari pada Injil Lukas pasal 6 ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan merenungkan tema kita di malam hari ini, marilah kita dengarkan kidung pembuka yang dibawakan oleh Maria Magdalena dengan judul Persembahan Hati.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang Tuhan Yesus kasihi. Setelah kita mendengarkan kidung rohani pembuka tadi, maka mari kita masuk dalam permenungan kitab suci dengan tema Semua Sama di Mata Tuhan. Untuk itu, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita satu dalam doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik, di malam yang berbahagia dan penuh sukacita ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas segala suka duka, anugerah dan berkat yang Kau curahkan kepada kami, khususnya lewat nafas hidup yang masih kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih juga ya Bapa, karena di saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan memuji kebesaran nama-Mu, serta mewartakan firman-Mu lewat siaran mimbar agama Katolik di malam hari ini. Begitu besar cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami, namun sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kami selalu jatuh dalam dosa yang sama, sehingga menyakiti hati-Mu dan hati orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan sampai membuat kami semakin jauh dari-Mu. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon rahmat belas kasih dari-Mu, agar dapat mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami selalu menjadi layak dan pantas di hadirat-Mu yang kudus. Bapa yang Maha Baik, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan berita firman-Mu yang terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Untuk itu kami mohon berkat Roh Kudus-Mu turun atas pikiran, mulut dan hati kami agar kami mampu meresapi dan mewartakannya serta melaksanakannya dalam kehidupan keseharian kami dari hari lepas hari. Semoga di saat ini dan di masa yang akan datang, kami semakin menyadari akan segala kesalahan dan keberdosaan kami, sehingga kami mampu memperbaiki diri kami menjadi lebih baik dan lebih bermakna, serta berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Dikau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, marilah kita dengarkan kidung rohani dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan, yang dibawakan oleh Nikita.

Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Mari kita buka dan membaca dari Injil Lukas pasal 6 ayat 17 dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencelah kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upamu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26 dengan tema yang diambil pada malam hari ini dalam mimbar agama Katolik Minggu biasa yang ke-6, yaitu tentang semua sama di mata Tuhan. Ada dua tawaran yang disampaikan kepada kita dalam bacaan Injil di hari ini, yakni terberkati dan terkutuk, berbahagia atau celaka. Pilihan tergantung pribadi masing-masing kita. Namun, sebagai orang beriman, sejatinya memilih menjadi pribadi yang terberkati dan bahagia. Jalan atau cara yang harus diikuti untuk menjadi pribadi yang terberkati dan bahagia adalah dengan mengandalkan Tuhan. Yesus menegaskan bahwa salah satu cara untuk menuju kebahagiaan adalah dengan menjadi miskin di hadapan Allah. Menjadi miskin bukan soal tidak punya ini atau tidak punya itu, melainkan
soal suatu sikap seseorang yang hanya mengandalkan Tuhan sebagai penolong utama. Artinya, senantiasa mencari Tuhan dari waktu ke waktu. Bergantung sepenuhnya kepada penyelenggaraan Tuhan, karena kita sendiri tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan. Kebahagiaan yang dicari oleh seseorang yang dekat dan mengandalkan Tuhan tidak seperti kebahagiaan yang dicari oleh para penguasa dunia yang orientasinya hanya soal materi dan ketenaran. Selain itu, Injil hari ini juga mengungkapkan rahasia hidup bahagia, di mana kebahagiaan hidup tampaknya tidak terletak pada kesuksesan atau keberlimpahan. Rahasia hidup bahagia rupanya ada pada relasi yang terjalin dengan Tuhan. Dalam kelimpahan dan kesuksesannya, manusia kerap mengandalkan diri sendiri. Sedangkan dalam kekurangannya, manusia justru lebih mengandalkan sesama dan Tuhan. Hal inilah yang memungkinkannya untuk berbahagia dan menikmati hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ini kiranya menjadi sebuah permenungan bagi kita, di mana semata-mata ada perbedaan yang tak tampak di sana. Padahal warta keselamatan itu akan didapatkan semua orang yang tinggal dalam iman akan Yesus Kristus, baik orang miskin maupun orang kaya. Dalam sabdanya ini, Yesus hanya ingin membawa kita kepada kesadaran batinnya, di mana orang miskin dan orang kaya hendaknya senantiasa saling mendukung untuk mewujudkan hidup yang mampu mengarah kepada iman akan Dia yang Maha Murah. Ucapan bahagia dalam Injil hari ini menimbulkan tanda tanya bagi banyak orang. Mengapa dikatakan berbahagia bagi orang yang miskin, orang yang menderita, orang yang lapar, dan sebagainya? Sementara bahagia menurut dunia adalah orang yang kaya, orang yang sehat, orang yang kenyang, dan sebagainya. Bagaimana mungkin yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak disebut berbahagia? Apalagi selanjutnya Yesus mencelah mereka yang kaya, yang kenyang, yang tertawa dan dipuji. Bukankah realitas sebaliknya yang dirindukan setiap manusia? Siapa sih yang ingin miskin, yang ingin lapar, menangis, dibenci, dikucilkan, dicela dan ditolak? Bukankah kita diminta untuk berjuang, berbuat, berusaha supaya hidup sejahtera, dikenal baik, berstatus sosial tinggi, boleh makan minum sepuasnya, dan tertawa menikmati hidup ini? Itulah cara pandang Tuhan. Kemiskinan dilihat sebagai tidak punya apa-apa. Karena itu, tidak ada penghalang baginya untuk memandang Tuhan. Satu-satunya yang dimiliki akan bisa dipandang adalah Tuhan.
kelaparan, kesedihan, dimusuhi orang, membuat orang berjuang untuk lari dan memandang Tuhan. Pengalaman ini dialami oleh para murid ketika mendengarkan kata-kata Yesus. Mereka dipandang dan memandang Yesus, karena itu semuanya indah dan tidak ada yang perlu diprotes. Yesus tidak pernah melarang orang memiliki harta, sejahtera, tertawa, makan dan minum seenaknya. Sabda celaka merupakan peringatan keras kepada kita semua untuk tidak menjadikan harta, kesejahteraan, dan kesenangan menjadi penghalang bagi kita untuk memandang dan dipandang Tuhan. Untuk itu, marilah berjuang untuk memandang dan dipandang Tuhan, agar boleh mengalami damai dan sukacita sejati, sebagaimana yang dialami oleh Petrus, Yakobus, Yohanes, dan teman-temannya, agar kemudian kita boleh mewartakan pengalaman damai ini kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adapun beberapa poin penting yang dapat kita petik dari inti bacaan saat ini, yaitu yang pertama, Yesus mengajak kita untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah dengan tanggapan kita terhadap apa yang kita lihat di dunia, dengan membuka hati kepada Allah dan berbagi dengan sesama. Yang kedua, Yesus mengajak kita untuk tidak membeda-bedakan orang, tetapi untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Poin yang ketiga, Yesus mengajak kita semua untuk tetap bersyukur dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Poin yang keempat, Yesus mengajak kita untuk tidak terpaku pada materi, tetapi untuk menyadari dan mensyukuri kasih Tuhan kepada kita. Dan poin yang terakhir, Yesus menegaskan bahwa orang miskin adalah orang yang terbuka hatinya untuk menerima anugerah-anugerah Allah. Semoga rahmat dan berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan permenungan di saat ini, marilah kita mendengarkan kidung rohani yang dibawakan oleh Maria Magdalena dengan judul Jadikan Hatiku Istana Cintamu.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang terkasih. Marilah kita hening sejenak dan kita masuk dalam doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur

dan berterima kasih atas segala berkat dan penyertaan tangan kasih-Mu bagi kami semua yang telah mengikuti mimbar agama Katolik pada hari Minggu biasa yang ke-6 di saat ini. Semoga firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan rohani serta pelita bagi kami dalam menjalani setiap proses kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuntunlah selalu langkah kami dan terangilah jalan kami, agar kami senantiasa menjadi pembawa damai dan sukacita bagi semua orang yang kami jumpai. Tanamkanlah selalu dalam hati kami sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain, tanpa membeda-bedakan suku dan agama, karena pada hakikatnya kami semua sama di mata Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, di saat ini juga kami mau berdoa bagi para pegawai yang ada di RRI Ternate ini, mulai dari pimpinan sampai kepada para staf bawahannya. Semoga berkat-Mu selalu menyertai mereka semua dalam segala tugas dan pekerjaan mereka, khususnya dalam membantu penyiaran pewartaan sabda-Mu bagi seluruh umat-Mu yang ada di kota Ternate ini. Berkatilah segala harapan, pergumulan, dan niat baik mereka, dan kiranya berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing. Bapa yang Maha Kudus, kami juga mau berdoa bagi para pemimpin agama yang ada di Provinsi Maluku Utara, khususnya yang ada di kota Ternate. Semoga mereka semua diberikan kesehatan yang baik selalu, serta kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Kiranya mereka dapat menjadi teladan yang baik dalam mewujudkan toleransi di antara umat beragama, sehingga kedamaian dan ketentraman selalu tercipta di bumi Moloku Kieraha ini. Bapa yang Maha Baik, tak lupa juga kami berdoa bagi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di kota kabupaten, yang sedang mempersiapkan diri untuk dilantik. Semoga segala kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada mereka, kiranya dapat mereka laksanakan dan jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta selalu melibatkan Tuhan dalam setiap tugas dan pekerjaan yang mereka laksanakan. Ya Bapa yang Maha Kasih, setelah ini kami akan mengakhiri segala aktivitas kami dalam sepanjang hari ini. Untuk itu kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua dalam istirahat kami di sepanjang malam ini, sehingga besok pagi kami dapat dibangunkan kembali dengan kesehatan badan dan jiwa yang baik adanya, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan kami demi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Kiranya damai sejahtera dan berkat-Mu selalu tinggal di dalam hati kami,
agar di mana saja kami berada, kami dapat menjadi pembawa berkat serta damai dan sukacita bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, siaran mimbar agama Katolik pada hari Minggu biasa ke-6 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja berada. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua dalam siaran mimbar agama Katolik di saat ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Dan marilah kita menutup siaran mimbar agama Katolik di saat ini dengan kidung rohani yang dibawakan oleh Maria Magdalena dengan judul Karena Aku Kau Cinta.

0: Cinta. Pendengar, baru saja kita ikuti jalannya mimbar agama Katolik sudah bersama dari Bimas Kemenak atau Kota Ternate ya, sudah bersama Ibu Pendeta Arleta sudah bersama kita untuk mengisi mimbar agama Katolik di malam hari ini. Sudah pukul 21 tepat, pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: RRI Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
7: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
8: Ada, cuman sore terakhir jam 4 petang.
9: Kontak itu apa? Hilangnya bu?
8: Jaringannya hilang.
10: Pak, enggak.
8: Tapi ada lagi. Kabarnya.
10: Iya, jaman.
8: Jaringannya buruk.
10: Enggak, sama
8: ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
9: Kalau bicara mengenai kondisi kapal, ada nggak bu?
8: Kadang-kadang.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
12: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balab menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
13: Jadi asap yang dari kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
14: Jadi sengaja kan?
13: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
12: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin. Sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC. Operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
12: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
15: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
16: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
15: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
17: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasi yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari pesan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Helm, masker, terus baju sing APG yang lain itu wajib harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
15: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
18: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
19: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son. Budaya son itu ada sekitar 29.
18: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
20: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
18: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anung Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya untuk kita semua balik ke klub jangan lupa kerja keras di klub dan semoga dia mendapatkan juga bisa memenuhi semua di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1. Perhatian. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda kembali di Pro 1 RRI Ternate. Baru saja kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah Anda dengar. Baik, sudah pukul 21 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi kebersamaan kita malam ini pendengar di Ternate Malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Suratku dari Hedi Yunus ya, dalam versi yang agak sedikit beda sih. Menikmati suasana malam ini Anda yang selagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih dari sajian lagu-lagu hiburan, dan kita punya beberapa informasi. Ada tips juga ya untuk Anda pendengar. Salah satunya mungkin biasanya di malam hari, bukan cuma malam. Kalau udah bangun Pak, bangun ya pasti pacarnya apa pertama kali? Handphone, biasanya begitu ya. Biasanya kebiasaan kalau tidur sambil scroll-scroll juga salah satu mungkin hobi Anda sekarang ini ya. Jadi ya pendengar, yang namanya kebiasaan scrolling ya ponsel sebelum tidur ini dapat juga salah satunya mengganggu proses istirahat loh, dan mempengaruhi yang namanya fungsi otak kita. Aktivitas tersebut ini membuat tubuh lebih sulit memasuki yang namanya waktu tidur sesuai kebutuhan biologisnya. Karena ini scrolling terus ya, tidur menjadi waktu penting bagi tubuh untuk melakukan pemulihan dan regenerasi berbagai sel dalam tubuh kita. Karena itu penggunaan ponsel menjelang tidur sebenarnya harus dapat mengurangi kualitas istirahat apabila dilakukan terus-menerus ya. Jadi coba Anda simpan dulu ya sebelum Anda beranjak tidur. Jangan sampai terbawa di tempat tidur juga handphone Anda. Nah, sejumlah sumber lain paparan layar pada malam hari ini mengatakan bahwa mempengaruhi yang namanya berbagai proses tubuh. Dampaknya berkaitan dengan jam biologis, melatonin, keterjagaan mental, hingga berkurangnya waktu regenerasi otak kita ya. Jadi sangat mengganggu di waktu tidur kalau Anda membawa handphonenya di tempat tidur. Saya pengen lihat terus. Ini salah satunya mungkin cahaya latar layarnya ya, terutama gelombang pendek dapat mempengaruhi sistem sirkadian yang mengatur jam biologis tubuh Anda. Jadi mata ini kemudian mengirim informasi terang dan gelap kepada bagian otak yang mengendalikan yang namanya siklus tersebut. Jadi pendengar, paparan cahaya pada malam hari juga dapat menunda yang namanya fase biologis tubuh untuk mulai beristirahat. Akibatnya, tubuh belum merasa siap tidur meskipun waktu istirahat seharusnya telah tiba. Jadi penelitian dalam jurnal PEPNAS menunjukkan adanya perbandingan antara kebiasaan membaca buku elektronik bercahaya dengan buku cetak. Kelompok pengguna buku elektronik tercatat lebih lama mengantuk dan mengalami pergeseran waktu sirkadiannya. Itu dia salah satunya ya. Jadi otak kita menganggap hari belum berakhir karena cahayanya selalu mengganggu mata kita di saat kita tidur. Begitu juga produksi melatonin kita menurun. Jadi melatonin ini merupakan hormon yang memberi sinyal kepada tubuh bahwa waktunya memasuki yang namanya fase tidur. Paparan cahaya pada malam hari juga dapat menekan yang namanya pelepasan hormon tersebut dari tubuh kita. Penggunaan perangkat bercahaya sebelum tidur ini dapat menurunkan sekresi melatonin dibandingkan membaca buku cetak. Jadi kondisi tersebut kemudian membuat sinyal alami tubuh untuk beristirahat menjadi semakin lambat. Nah, menurut studi dari Brain Communication juga ditemukan bahwa pengguna ponsel tanpa menyaring cahaya biru ini dapat menekan melatonin. Dampak tersebut ditemukan pada kelompok remaja maupun orang dewasa yang mengikuti penelitian. Nah, begitu juga pendengar, bahwa penggunaan media sosial yaitu pada malam hari juga dapat meningkatkan keterjagaan mental menjelang waktu tidur. Kondisi tersebut dikenal sebagai kognitif arousal ataupun meningkatnya aktivitas mental sebelum Anda beristirahat. Berdasarkan penelitian dalam Journal of Deloitte ini menemukan penggunaan media sosial pada malam hari berkaitan dengan kondisi tersebut. Akibatnya seseorang dapat tidur lebih larut dan membutuhkan waktu lebih panjang untuk benar-benar terlelap karena menghadapi cahaya dari handphone terus ya. Konten yang terus berganti membuat perhatian pengguna tetap aktif ketika tubuh sebenarnya ini membutuhkan istirahat. Jadi pendengar, kebiasaan tersebut akhirnya mempertahankan aktivitas otak saat seharusnya memasuki kondisi lebih tenang. Nah, masalah lain muncul lagi ketika kita scrolling membuat seseorang kehilangan sebagian durasi tidurnya setiap malam. Berkurangnya waktu tidur kemudian memangkas kesempatan tubuh dan otak kita yaitu menjalani proses pemulihan. Jadi saat kita tidur ya, saat tidur nih, berbagai sel tubuh memperoleh kesempatan melakukan regenerasi yang penting bagi kesehatan. Nah, disitulah durasi tidur yang berkurang membuat kesempatan tersebut semakin terbatas apabila kebiasaan berlangsung terus menerus. Jadi scrolling ponsel sebelum tidur tidak selalu atau secara langsung ya merusak otak seseorang. Namun kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi waktu tidur sehingga mempengaruhi berbagai fungsi yang ada pada tubuh Anda.
Nah, cobalah mengurangi penggunaan ponsel menjelang tidur, dapat membantu tubuh mempertahankan pola istirahat lebih teratur ya. Kebiasaan tersebut juga memberi kesempatan otak memasuki fase tidur tanpa terus-menerus menerima rangsangan dari layar ponsel Anda. Jadi saya sarankan cobalah sebelum Anda beristirahat, handphonenya disimpan dulu ya. Naik ke tempat tidur, istirahat. Jadi nanti besok baru bisa buka lagi, scrolling lagi lah begitu ya.

Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

51 menit bergeser dari pukul 21 malam. Dari Delona dengan Merindumu. Anda lagi merindukan seseorang di malam ini. Oke, ya kalau selagi merindukan keluarga yang jauh ya tinggal telepon aja sih ya. Bisa rindunya terobati. Di luar cuacanya masih sama ya. Ini anginnya agak kencang di luar sana. Ini untuk para nelayan terus yang ingin melaut sekali lagi ya. Ya, kita lihat cuacanya seperti apa dari pagi hingga siang dan malam ini cuacanya masih sama. Anginnya masih kencang di luar. Jadi Anda selalu memeriksa informasi perakiran cuaca terbaru dari BMKG sebelum memutuskan turun ke laut begitu ya. Urungkan niat melaut jika kondisi angin semakin kencang dengan gelombang membahayakan keselamatan dan perahu ataupun kapal. Ya, pastikan juga ketersediaan pelampung dan alat komunikasi yang berfungsi baik di atas kapal Anda ya. Jadi kalau memang cuacanya kurang baik, ada baiknya Anda urungkan dulu niat Anda untuk pergi melaut, apalagi untuk nelayan yang ingin mencari ikan begitu ya. Kami ingatkan selalu hati-hati di jalan. Terkait dengan Anda yang mungkin masih merindukan seseorang ataupun keluarga yang mungkin lama Anda pergi merantau dan kira-kira kapan bisa bertemu begitu ya. Oke deh, kita melepas kerinduan dengan satu lagu lagi lah dari Dewa 19. Kangen ku kan datang.

81 tahun Indonesia merdeka. Kalau para pendahulu kita sudah memperjuangkan kemerdekaan, lalu apa perjuangan kita hari ini? Bagi saya, merdeka bukan hanya kata yang kita teriakkan, merdeka adalah kata kerja. Hari ini bentuk perjuangannya berbeda. Guru yang membuat anak berani bermimpi, petani dan nelayan yang terus produktif, pengusaha yang membuka lapangan kerja, ASN yang mempermudah, bukan mempersulit, anak muda yang tidak berhenti di harusnya begini, sampai mulai bertanya, saya bisa bikin apa? Dan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten,

Dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara ini tidak ingin peringatan hari ulang tahun daerah hanya menjadi agenda seremonial perayaan HUT ke-27 Maluku Utara pada 5 sampai dengan nanti 12 Oktober di tahun ini. Ini diarahkan menjadi ruang bagi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi khususnya sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda, ia mengatakan rangkaian perayaan yang akan berlangsung selama sepekan dengan jumlah agenda yang melibatkan potensi budaya dan pelaku usaha daerah. Rangkaian HUT akan dilaksanakan selama seminggu ya, yakni di tanggal 5 sampai dengan 20 Oktober di bulan depan. Dengan beberapa agenda diantaranya kurasi budaya, ada festival UMKM, pameran ekonomi kreatif dan puncaknya pesta rakyat juga. Nah, selain itu juga ketika setiap kegiatan dalam rangkaian HUT harus memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Jadi perayaan tidak hanya ditujukan untuk menghadirkan hiburan, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Ya, menilai momentum HUT nanti akan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus menggerakkan potensi daerah melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Puncak perayaan akan dikemas dalam agenda pesta rakyat. Sejumlah artis nasional nanti juga dijadwalkan tampil, yaitu ada Nasar, ada Salma, ada nanti dipandu Rina Nos sebagai pembawa acaranya. Pemprov Maluku Utara juga telah menunjuk Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai Ketua Panitia HUT ke-27 nanti. Adapun Kepala Dinas Kehutanan ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia. Jadi Gubernur Maluku Utara meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat koordinasi dan kesiapan teknis agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Nah, dalam HUT ke-27 Maluku Utara ini harus menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah. Karena itu kegiatan yang disiapkan diarahkan tidak hanya menghibur, tetapi juga edukatif yang sehat.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Terkini layanan kesehatan mental ada beragam dan tentu saja mudah diakses sekarang ya. Namun yang mengejutkan bahwa data menunjukkan anak usia 8 tahun ini sudah mengakses layanan kesehatan mental. Kok bisa ya? Ini yang banyak yang bertanya-tanya soal ini. Usia berapa kira-kira Anda mulai merasa perlu berkonsultasi perihal kesehatan mental? Nah, di sini kita lihat pendengar, urusan kesehatan mental memang tidak kenal usia. Nah, psikologis klinis Anelia Sariyani mengungkapkan bahwa layanan kesehatan mental gratis Healing 119 ID mulai diakses pengguna usia anak. Jadi yang mengakses Healing 119 ini mulai dari umur 8 sampai dengan 10 tahun ya. Ya, mengatakan bahwa mengakses layanan dengan keluhan kesepian. Puncak keluhan terkait kesepian terjadi di usia 12 sampai dengan 14 tahun ataupun masa remaja awal. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyebutkan kasus bunuh diri di Indonesia ini banyak dilakukan oleh mereka yang berusia muda loh ya. Jadi tren ini berbeda dengan tren global. Kalau secara global, prevalensi bunuh diri lebih tinggi pada kelompok lansia. Menurut Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan RI Imran Pambudi, bahwa ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan kerentanan orang terhadap masalah kesehatan jiwa. Salah satu faktor adalah kesepian. Nah, sebagai langkah pencegahan bunuh diri ini, Kemenkes menginisiasi layanan hotline kesehatan mental berbasis daring Healing 119.id. Jadi layanan ini pendengar dapat diakses selama yaitu 24 jam loh ya. Jadi selama ini pengakses didominasi perempuan, yakni sekitar 70%. Namun kasus bunuh diri paling banyak terjadi pada laki-laki loh. Hal ini pun sejalan dengan kecenderungan global. Laki-laki lebih berisiko bunuh diri ketimbang perempuan. Lantas, apa yang memicu bunuh diri ini? Nah, berdasarkan temuan kasus yang menyebutkan penyebab bunuh diri ataupun percobaan bunuh diri akibat kurang dukungan keluarga atau support system lah. Lalu masalah pertemanan termasuk bullying adalah di mana ada juga salah satunya ya, dan masalah ekonomi. Jadi terkait dengan hal tersebut bahwa jika perlu dan pernah memikirkan atau merasakan tendensi bunuh diri ini dan krisis emosional ataupun mengenal orang-orang dalam kondisi itu, Anda disarankan menghubungi bantuan profesional. Ada juga layanan hotline gratis pencegahan bunuh diri Kementerian Kesehatan di Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Bisa dihubungi melalui www.healing119.id atau telepon di nomor 119 extension 8 maupun WhatsApp yang langsung terhubung di situs tersebut. Layanan ini langsung tersambung dengan konselor Pusat Kesehatan Jiwa Nasional di Rumah Sakit Marzuki Mahdi dan jejaring serta psikolog klinik Ikatan Psikologi Klinis IPK Indonesia. Jadi semua yang namanya keluh kesah akan didengar dengan tulus serta privasi Anda bisa terjaga, begitu ya. Itu dia. Jadi kalau kita kepikirannya penyebab mau bunuh diri itu karena ekonomi, ternyata tidak juga sebenarnya ya. Justru malah yang namanya keluarga jadi ekonomi alasan nomor tiganya atau nomor dua, jadi bukan nomor satu. Itu dia ya. Jadi salah satu yang mungkin perlu Anda harus melihat dan mewaspadai hal tersebut. Ada sebenarnya ada anak 8 tahun sudah akses, bisa mengakses layanan kesehatan mental ya. Pendengar, nanti di pukul 22:30 sebentar kami akan menghadirkan Anda untuk ada drama radio ya di malam ini. Persembahan dari RRI Biak. Nanti judulnya saya akan berikan tulisan sebentar. Pastikan tetap di sini di Ternate Malam bersama kami yang bertugas malam ini.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Lagu milik Mulan Jamila juga Mike Mohede dengan Tiada Kata sudah bersama Anda. Untuk Anda yang masih setia bersama kami malam ini di Pro 1 untuk Ternate malam dengan sajian lagu-lagu hiburan, juga ada tips-tips yang kami bagi menikmati suasana istirahat Anda yang selagi di rumahnya masing-masingnya, untuk mungkin saatnya Anda beristirahat untuk memulihkan stamina. Besok harus kembali ya, menjaga stamina Anda besok harus kembali dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan di awal pekan di hari Senin besok. Baik, dan pendengar selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio. Nah, drama radio malam ini persembahan dari RRI Biak dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Setelah drama radio, Anda jangan kemana-mana juga ya. Nanti akan kami hadirkan program terakhir. Ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, kita ikuti dulu drama radio.

0: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
1: Gampang, santai saja Bu. Kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
2: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk menggunakan media sosial terus. Gimana? Kapan belajarnya?
1: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya. Belajar juga bisa dari HP.
2: Betul nak, yang kamu bilang. Tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
0: Benar, apa yang dibilang bapakmu nak?
1: Ya udah pa, ma, ku belajar ya. Malam pa, malam ma.
2: Ya, malam juga nak.

0: Minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Semuanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya. Ah, ribet.
0: Sudah jelas, anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.

0: Randy, lihat Randy.
1: Hah, Randy?
0: Lihat Randy,
1: katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
2: Hah? Serius? Tahu dari mana beritanya?
1: Ini nih, dari grup WhatsApp.
2: Sabar-sabar, sudah dicek benar atau tidak informasinya?
1: Belum tahu juga sih.
2: Jangan di-share dulu ya, mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
1: Iya.
3: Waduh, teman-teman, info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
2: Loh, ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup?
1: Sama Ren, aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
2: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
1: Iya, siap.
4: Siang anak-anak, siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
3: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
4: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
3: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
4: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
1: Baik, Bu. Maaf.
4: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
5: Paham, Bu.
1: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
2: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
3: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut perbaikinya.
2: Ya sudah kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
6: Siang, Pak.
7: Ya, biar udah, nak. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, nak?
6: Iya nih, Pak.
8: Siang, Om.
7: Ya, siang juga. Nak Randy, nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
1: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
2: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
7: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya, anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
3: Lancar sih, Pak.
7: Tapi apa?
3: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
7: Oh, begitu. Hal baru. Maksud kamu hal baru apa tuh, Nak?
3: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
7: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
2: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
1: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
9: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
10: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Nak.
7: Ingat ya, anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
10: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?
5: Paham, Bu.

Demik dan persembahan drama radio produksi Eneribia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidang, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Bu Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririan. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti drama radio persembahan RRI Biak dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Drama radio hadir kembali untuk Anda di besok malam ya, dengan judul-judul yang menarik yang bisa Anda dengar dari setiap stasiun RRI yang ada di tanah air. Sudah pukul 22:40 waktu Indonesia Timur. Pendengar kita jelang di jam 11 sebentar akan hadir kembali untuk Anda. Ada ruang rindu, ruang berbagai rindu memori lewat lagu.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami pendengar malam ini di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 23 lebih 1 menit, kita sudah di penghujung program malam ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hadir kembali untuk Anda di Minggu hari ini 13 September 2026. Masih setia bersama kami malam ini ya. Saya Roni, ada Bung Adrian dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Sisakan ada sekitar 60 menit tersisa nih waktu kita hingga nanti di jam 12 atau tepat di pukul 24 kita akhiri kebersamaan kita. Baik, sekali lagi terima kasih Anda yang masih setia, masih memilih program A1 sebagai pilihan dengar Anda sampai dengan saat ini di Ternate malam ya. Untuk Anda yang sudah menikmati suasana istirahat, ada yang sudah ke tempat pembaringan, ke tempat peraduan untuk istirahat, ya udah. Selamat menikmati suasana istirahat Anda malam ini ya. Istirahatnya agak sedikit cepat lah begitu, karena nanti besok banyak tugas-tugas yang akan menanti Anda di tempat kerja di awal pekan besok di hari Senin. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, pasti banyak sudah menunggu nih ya. Dan lagu-lagu sesuai dengan permintaan Anda kami akan putarkan. Sudah menunggu di ujung telepon yang paling pertama, saya menuju ke Toli-Toli. Ada Bunda Natalia di sana. Selamat malam, Bunda.
1: Selamat malam, Bang Roni.
0: Iya, selamat malam. Gimana?
1: Ruang berbagi rindu. Kabar baik-baik selalu. Okay. Selamat hari Minggu ya, Bang Ron.
0: Selamat hari Minggu juga buat Bunda Natalia. Di mana? Toli-Toli atau di mana?
1: Sudah di Toli-Toli.
0: Sudah di Toli-Toli. Waduh, ini perjalanannya lama sekali di Palu ya? Di Palu.
1: Lama okay. Di Palu, Bang Ron. Satu bulan lebih.
0: Satu bulan lebih ya, menikmati suasana Palu di sana. Oke deh. Oh,
1: tapi tadi Toli-Toli sudah hujan.
0: Sudah hujan. Oh, syukurlah kalau begitu ya. Hujannya deras ya? Deras juga ya?
1: Deras.
0: Waduh, karunia yang diberikan sama Yang Maha Kuasa ya.
1: Amin.
0: Oke, mau lagu apa malam ini nih?
1: Lagu mancanegara boleh?
0: Boleh. Lagu apa kira-kira tuh?
1: Lagunya Conway Twitty, Hello Darling.
0: Hello Darling, boleh. Ayo silakan, buat siapa lagunya?
1: Yang pertama ya buat Mama Indah ya, selamat malam. Ada Ibu Haja Ida juga, ada Dika Ditalia bersama Andi Cakrawinata ya, ada Purnama Sari, ada juga Ipin, Pak Din, Pak Rifin, Pak Leo, Santoso, Ko Aiko Ama, Ji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, ada Kang Ahmad Iron juga, ada Pak Taher, ada Bung Abdul, ada Ibu Ila di Luwuk, ada Bang Leman yang ada di Lampung. Ada juga Pak Windy Tokyo, terus ada Putra Tengah ya yang adik Pak, ada juga Bang Leng adik Kalimantan Utara dan Bang Hud. Tetap semua sudah Bang Roni ya.
0: Baik. Oke.
1: Bang Roni tetap semangat ya sampai
0: siap.
1: Siaran.
0: Oke. Okay.
1: Bahagia selalu bersama keluarga. Pulangnya hati-hati Bang Ron.
0: Amin. Harus.
1: Di rumah dengan selamat dan
0: sejahtera. Baik.
1: Terima kasih Bang Ron.
0: Selamat malam buat Bunda Natalia yang sekarang sudah berada di Toli-Toli malam ini juga hari inilah. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
2: Ruang Rindu Bung Roni yang ganteng.
0: Selamat malam Ko Ama. Belum tidur Ko Ama? Tunggu Ruang Rindu.
2: Tadi lagi tunggu Roni.
0: Oh, tunggu Ruang Rindu ya. Oke deh, baik. Oke.
2: Sekali di udara tetap di udara.
0: Oke, lagu apa nih tuh siapin buat Ko Ama?
2: Biasa. Nona manis Tobelo. Nona manis Almahera.
0: Oh, Nona manis Almahera. Oke deh, ayo buat siapa lagunya, silakan. Ya. Oke.
2: Yang lewat pertama saya bisa tahu.
0: Ada Ibu Natalia.
2: Terima kasih atas salam Bali. Jalin dan nama badungan itu. Jalin dan nama badungan dia. Terus abang Cici kampung Cisang dan grupnya. Ibu Mama Linda biasa kali. Terus yang saya di sisi saudara Andi di Batam, Mas Andi di Batam juga. Terus sama sisi Bunda Uri, Pak Jirangi. Ibu macam ni saja juga. Dan untuk lagi melabuh sana harapan saya.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ku Ama di Tidore ya. Selamat beristirahat Ku Ama ya. Selamat tidur. Kalau lagi sebentar nanti akan tidur, tapi lagunya tak putarin dulu lah begitu ya. Dengarin dulu. Di belakang Ku Ama ada siapa di sana? Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Selamat malam Bang Roni.
0: Selamat malam. Ih, baru dengar suara ini ya.
3: Maaf, bersin dulu. Aduh, bersin,
0: ya ampun, ini baru dari mana kemana nih orang nih ya? Dari kemarin-kemarin banyak menanyakan Pak Yayan itu kemana ya?
3: Siapa?
0: Siapa nih ya? Saya salah ya?
3: Semua dari Jawa Barat.
0: Ya ampun, tak kirain Pak Yayan.
3: Oh, sering ketemu sama Bang Roni acara kuliah subuh.
0: Oh iya, Pak Ahmad, Pak Ahmad ya.
3: Betul ya, Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan.
3: Kalau nama panjang sama Ahmad Irwan Shah Fauzi Asgar.
0: Udulah.
3: Panjang Ahmad
0: Udulah.
3: Irwan aja.
0: Lama, namanya panjang banget ya.
3: Ya, okay. Udah aja Ahmad Irwan.
0: Ya. Di mana? Di Jawa Barat ya? Bandung Utara ya?
3: Bandung Timur.
0: Bandung Timur. Oke, Bandung Timur ya, Pak Ahmad.
3: Bandung itu ada dua kabupaten. Dulunya kan satu kabupaten dimekarkan jadi dua kabupaten, Bandung Barat pemekaran dari Kabupaten Bandung.
0: Oh, aja. Begitu.
3: Iya, okay. Kalau sama kan bupati sama Pak Dadang Supriyatna.
0: Pak Dadang.
3: Kalau Bandung Barat Pak JJ keluarga Pak Rabi Ahmad.
0: Gitu. Oh begitu. Oke.
3: Okay. Kalau wali kota itu saya pada terkena itu Pak siapa dan terkena Pak Muhammad Farhan.
0: Jadi tahu nih karena warganya di sana ya.
3: Ya
0: oke,
3: okay.
0: Ya haruslah begitu ya. Baik Pak Ahmad, kira-kira saya mau putarkan lagu apa buat Anda nih?
3: Lagu Indonesia.
0: Lagu Indonesia boleh, mancanegara juga boleh.
3: Tahun berapa lagu Indonesia bebas?
0: Bebas lah, asalkan yang ya. Yang agak lama-lama sedikit lah.
3: Ya, agak lama sedikit kan itu. Kalau biasa Rinto Harahap.
0: Kan, Rinto Harahap.
3: Biarkan malam miniku sendiri kan gitu.
0: Rinto Harahap ya, jangan biarkan ya. Malam miniku mungkin sendiri. Iya, nanti kan, malam ini ada yang temani nah. Begitu ya sama radio aja.
3: Ya gini nadanya satu bait aja.
0: Coba.
3: Biarkanlah hujan rintik-rintik ke bumi.
0: Oh begitu lagunya.
3: Biarkanlah matahari tak bersinar. Udah segitu aja ya, contoh. Cuma contoh aja. Gak usah dilanjutkan.
0: Rinto Harahap. Udah hujan, Jawa Barat udah hujan ya?
3: Belum
0: juga.
3: Baru juga ini ada sedikit terkena pupuk konik dari itu.
0: Oh
3: dari
0: yang itu, Anak Krakatau itu ya, Gunung Anak Krakatau ya?
3: Ya cuman kerasa itu bukan apa. Oh bersin-bersin tuh kerasnya gatal-gatal. Makanya kalau saya gak pakai wajib panjang itu tangan panjang gatal. Gak bersin. Berarti ini polusi dari tekanan.
0: Dari gua, iya oke. Okay.
3: Ya makanya okay. Saya aduh itu sangat prihatin sekali. Yang 5 jurnalis tuh ya. Dua awak kapal ya.
0: Betul.
3: Masih okay. Belum ditemukan. Saya doakanlah semoga beliau dalam keadaan selamat tuh kan. Sehat karena seorang jurnalis, seorang wartawan atau seorang penyiar juga itu murni menyampaikan informasi.
0: Betul.
3: Pada masyarakat tanpa ada muatan-muatan politik ya.
0: Baik. Oke, okay, baik.
3: Ya,
0: tadi judulnya apa tadi itu?
3: Jangan biarkan malam ini ku sendiri.
0: Jangan biarkan malam ini ku sendiri. Oke, silakan salam-salam dulu buat siapa?
3: Ya, baru saja siapa Ibu?
0: Ibu Natalia Toli.
3: Oh, Ibu Christine Natalia itu Ibu Christine, Ibu Natalia masih itu juga orangnya. Kemudian buat siapa lagi, buat Pak Junaidi, buat Bang Acus, ada juga Bang Taher yang sering bergabung di acara kuliah subuh.
0: Betul, ini malamnya ketemu
3: ya,
0: nih.
3: Buat Pak Haji Jafar juga sama ya. Buat Bang Andi, ada juga buat siapa lagi, Bunda El, dan lupa lagi Bang Roni, semuanya aja.
0: Semuanya aja. Ya. Oke, okay, baik.
3: Tergesa, ada pantun satu aja.
0: Ayo ya. Boleh silakan.
3: ABG jiwanya kritis tuh kan. Pertemanan di mana-mana.
0: Cakep.
3: banyak makanan gratis, banyak keracunan di mana-mana. Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Pak Ahmad ya, sudah bersama kita malam ini. Baik, bantunya boleh juga dia. Lagu ini untuk siapin sebentar dari Rinto Raff ya. Ada Hello Darlingnya dari Conway Twitty, ada Apulsian dan Rinto Raff. Nanti saya akan putarkan untuk Anda. Yang lain masih boleh ya, tapi ntar lagi lah. Kita putarkan lagu dulu ya, biar tidak kelamaan begitu ya. Nah, kadang-kadang orang tuh punya kepribadian masing-masing dengan posisi tidurnya juga ada kepribadiannya loh ya. Jadi kalau kepribadian seseorang ternyata bisa dilihat dari berdasarkan posisi tidur, betul kan Pak Ahmad ya? Penasaran kira-kira apa sesimpitas kepribadian dan posisi tidur tampak bukan dua hal yang mungkin saling berhubungan begitu. Tapi hubungan keduanya telah diteliti dalam sejumlah studi. Meski tidak banyak, tapi beberapa diantaranya memiliki kesimpulan yang hampir sama katanya ya. Ada banyak jenis posisi tidur, namun para peneliti juga umumnya hanya menggunakan posisi tidur populer sebagai sampel studi. Begitu ya, ya satu penelpon aja lah. Halo, selamat malam. Halo.
4: Halo.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dua sejoli mungkin ya. Betul kan? Dua sejoli. Ya? Nah, itu dia kan dua sejoli. Betul tebakan saya ya. Oke.
4: Ngomong sendiri
0: ya. Dua sejoli ini dari mana dua sejoli ini ya? Oke, yang ngomong siapa duluan nih? Halo?
5: Kakak aja dulu deh.
0: Siapa?
4: Saya dulu, iya.
0: Yang cowok dulu, yang cowok.
4: Pertama-tama buat apa tadi, mau salam atau apa nih?
0: Habis tidak tahu yang ngomong pertama itu siapa kira-kira nih ya?
4: Bicara sama orang ganteng ini agak grogi.
0: Agak miring mungkin.
4: Kayaknya itu Marco Amen yang paling ganteng kan, belum Bung Din nanti gabung.
0: Oh, udah kalau Bung Din lengkap sudah. Dari kaki sampai kepala semuanya lengkap. Oke, Bung Andi mau lagu apa atau siap ini?
4: Jangan pisahkan aja.
0: Jangan pisahkan aja. Berdua jadi satu ya. Atau satu jadi dua?
4: Iya.
5: Berdua.
0: Berdua jadi satu saja lagunya begitu.
4: Iya, untuk menghemat ano.
0: Menghemat itu. Menghemat playlist. Ayo deh buat siapa lagunya, silakan Bung Andi.
4: Ada aja.
5: Ya, sekarang salamnya ada. Jadi tadi ada Pak Widi, Pak Benjo yang baru lewat salam kenal. Terus ada Mama Minja, ada Bung Din, Kuai CGC, ada Kakak Ipin, Kak Ipin, Purnama udah gabung nih.
0: tunangan siapa udah gabung?
5: Katanya Kak Ipin, kenapa sih tidak disenggol kakaknya Purnama?
0: Oh begitu, ya udah do disenggol nu, tuh senggol tuh.
5: Senggol Kak Ipin, ayo tuh.
0: Oke.
5: Ayo Pak, lanjut.
0: Lanjut.
4: Buat ke Ipin juga. Ayo ke Ipin gabung.
0: Ke Ipin tuh ada yang panggil tuh.
4: Iya, ayo Ipin. Ayo gabung.
5: Ada Pak Jenedi, Nona Fika ya.
4: Iya.
5: Salam sehat. Semuanya aja kan tanpa
0: kata-kata
5: cari,
0: ya.
5: Mudah-mudahan pada selalu.
0: Oke, okay, baik.
5: Buat Bang Rami,
0: tanpa kata-kata selalu dan
5: keluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dua sejoli udah ya. Oke, okay, katanya dua sejoli ini satu lagu saja lah. Jadi satu begitu ya. Oke. Okay. Yuk kita dengarkan dulu dari Convoy City dengan Hello Darling buat Ibu Natalia di Toli-Toli.
6: Hello Darling. Nice to see you.

0: lagunya dari Rinto Harahap ya, dengan Jangan Biarkan Ku Sendiri. Buat Pak Ahmad di Bandung tadi, mudah-mudahan terhibur ya, Pak Ahmad Irwan. Terus dua lagu sebelumnya di belakangnya juga sudah kita putarkan, requestan dari Bunda Natalia di Toli Toli, ada juga Ko Ama di Tidore. Satu lagu-lagu belum ya. Ada Mayang Sari tadi dengan Jangan Pisahkan untuk Bung Andi dan Purnama Sari. Bentar lagi lagunya tak putarin. Kita terima lagi untuk Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang lagi memerilis lagu.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Andi Cakrawinata di Jambi ini, Bang. Siapa, Bang Roni ya?
0: Betul.
1: Dika dulu, Bang.
0: Gimana?
1: Dika udah gabung belum?
0: Belum nih. Panggil dong si Dika biar gabung gitu.
1: Apa kabar Abang, sehat?
0: Baik selalu. Bung Andi di mana tadi? Di Jambi ya?
1: Di Jambi, Bang.
0: Di Jambi. Oke deh. Ya. Bung Andi mau lagu apa malam ini?
1: Saya minta lagu dari Lola Dracher. Judulnya ini Anggur Merah.
0: Anggur Merah. Oke deh. Ayo, buat siapa lagunya?
1: Ya, spesial buat Dika di Teliabu. Kalau lagi monitor, selamat monitor sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Diberikan umur panjang, sehat selalu. Dilantarkan rezekinya bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat sahabatku Ko Ai, Bu Natalia di Toli-Toli, Bu Farida di Palu, Kak Esther Lita di Manado. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua di udara. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Buat pengaruhnya sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke, amin.
1: Siapanku, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Andi di Jambi. Lagunya dari Lola Dracher ya, Anggur Merah. Ada Anggur Merah 1, 2, 3, 4 sampai 10 mungkin ya Anggur Merah ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Aduh,
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baku dapa lagi tuh orang malam ini, Kang.
2: Apa dang?
0: Oke, Bunda Anggreni ya.
2: Iya, betul.
0: Oke deh, Bunda Anggreni di Manado. Baik, mau dengar lagu apa malam ini, Bunda?
2: Kita mau dengar lagu dari
0: Apa kata?
2: Ini judul Bila Kau Seorang Diri.
0: Bila Kau Seorang Diri. Oke, punyanya siapa tuh Bila Kau Seorang Dirinya? Oke. Aduh deh, bagaimana mau bilang, Kang?
2: Tahu leh.
0: Bila Kau Seorang Diri. Buat siapa lagunya? Silakan, Bunda Anggreni.
2: Oke. Lagu ini spesial yang lagi tugas. Tentunya selamat bertugas. Harapan selalu sukses.
0: Amin.
2: Dan itu yang menjadi doa harapan dari Bang Reni. Selalu sehat dan sukses selalu. Berkati Tuhan Bung Roni bersama dengan keluarga yang ada.
0: Amin.
2: Mau salam Jo yang baru standby tadi. Siapa Bung Roni?
0: Ada tadi Bung Andi di Jambi, ada Bung Andi di Batam, terus ada Pak Ahmad. Pak Ahmad di Bandung, Ibu Natalia juga, ada Ko Ama.
2: Salam-salam di semua ya, yang yang seduluan gabung. Salam sehat, salam sukses semuanya yang sudah gabung.
0: Oke.
2: Dan apa ini miskol-miskol ini?
0: Sudah, no, angka dulu tuh miskol-miskol.
2: Oke, tak, tunggu, biar dulu tuh miskol, nanti yang sebentar, Jo. Bersalam, Jo, ada Bunda Elsi Manado, ada Tika, ada Ibu Ratna, ada Nyong Klik di Manado, ada Mama Indah di Ternate, apa kabar, selamat malam, ada Ibu Farida, ada Bung Otis, ada Pak Agus, ada siapa lagi ya? ada Pak Junaidi sudah kan, Pak Junaidi di Ambon.
0: Oke.
2: Okay. Ada siapa lagi ya?
0: Semua semuanya.
2: Pokoknya sama juga.
0: Betul.
2: Babungkus
0: jadi satu. Babungkus jadi satu. Bungkus kau bapak pulang jo di rumah.
2: Bapak
0: pulang di rumah. Sampai di rumah rabus no.
2: Aduh. Kau jangan. Oke, okay, Bung Roni, banyak yang mau gabung ke di belakang Kang.
0: Oke, baik.
2: Makasih banyak nih.
0: Terima kasih
2: ya,
0: Bunda.
2: Selamat berhari Minggu ke TNK.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih. Terima kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, ada Ibu Anggreni. Di belakangnya ada siapa di sana? Selamat malam. Ruang rindu, halo.
3: Iya, halo,
0: iya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu dia.
3: Iya, Karani, gimana kabarnya Karani?
0: Baik selalu. Terus ini Dika. Dika di Taliabu atau di mana? Di Taliabu ya?
3: Bukan di apa? Di London.
0: Oh, kan? Di London. Oh, begitu. Udah pindah jauh sekali Bu buat Dika nih ya. Ya ampun.
3: Karena orang Ternate ditolak, Kak.
0: Oh begitu, Ternate ditolak jadi katanya suruh pindah di London begitu ya.
3: Pindah di London.
0: Ya ampun. Oke deh. Lagu apa nih Mbak Dika?
3: Dika request lagu dari Miriam Belina.
0: Apa
3: ada
0: judul?
3: Rindu untukmu.
0: Ada rindu untukmu. Rindunya buat siapa? Ayo silakan.
3: Rindu buat RRI Ternate.
0: Oh begitu. Aduh keren dong ya. Ayo silakan.
3: Orangnya lagi mulia.
0: aduh. Ayo silakan buat siapa lagunya?
3: Awalnya salam yang pertama buat Karani yang lagi bertugas. Bertugas salam sehat, tetap semangat.
0: Amin.
3: Kalau pulang juga hati-hati. Maka sampai di rumah juga dengan selamat.
0: Betul, amin.
3: Terus salam buat Kepawinata tadi di Jambi. Salam sayang juga. Salam sehat buatnya. Semoga terhibur dengan lagu yang akan diplaykannya nanti.
0: Buat
3: Bunda Joko yang Bunda apa kabarnya. Ini Bunda dengan Joko ini top truth. Terus nih ayo gabung yuk Bunda sayang. Terus Ibu Natalinya Ibu Rai.
0: Ada yang tertawa di depan saya. Makanya saya tertawa juga nih ya. Ampun. Oke deh. Terus siapa? Terus siapa lagi? Ayo silakan.
3: Ngomong gak bisa lagi.
0: Oke deh, baik. Ada, sudah disiap dari Fanny Fabiola ya, sama ya. Oke.
3: Dari
0: Miriam Belinanya tidak ada, cuma ada dari itu Fanny Fabiola sama Pance Pondak.
3: Oh ya, oke.
0: Okay, Fanny Fabiola saja ya.
3: Yang penting judulnya.
0: Yang penting judulnya yang pas sama orang Jambi tadi, sama orang Jambi kan? Oke, terima kasih Mbak Dika. Oke. Waalaikumsalam. Ada Mbak Dika di Taliabu sudah ya. Di belakang lagi ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
4: Ruang rindu, ruang berbagi, memori lewat lagu. Selamat malam, Bung Roni.
0: Selamat malam, Bunda Els. Aduh, ini baru beberapa hari baru ketemu sama Bunda Els nih ya.
4: Ya, baru bangkit.
0: Baru bangkit dari mana?
4: Dari mana-mana, Jokai. Ini lah yang orang gaduh kata orang paroni dan bunda, mas ini lah yang orang nggak suka.
0: Ada yang ganu ya.
4: Orang aku mau hiburan di udara, jadi lihat mak bagus saya di mana dong bilang.
0: Sudah no, yang positif saja lah terimanya begitu ya.
4: Oh kalau bunda positif.
0: Udah, nanti sebentar terdapat bagian lagu jadi sudah request lagu apa nih? Lagu apa nih?
4: Lagu barat dulu.
0: Lagu barat yang mana nih?
4: Donat di
5: Donat, Donat.
4: Coba
5: ulangi satu kali lagi.
4: Donat di Donat.
5: Don't let me down ya. Oke deh, ayo buat siapa lagunya, silakan.
4: Ya, mengapa pertama tentu buat Bung Romi yang ganteng yang tugas. Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga. Terlebih mama bapak yang ada di mana, kontak tuh mama dan bapak. Begitu juga Cacak Roni keluarga. Cacak Roni. Kalau Roni kok sementara berpetualang kan?
5: Udah, no, sudah. Semua semua pergi di Manado, no, mau bertualang di sana.
4: Kembali jadi Manado. Iyo,
5: tinggal mau pilih di Pasar Ampalima, no.
4: Mungkin tinggal mau pilih itu mau berlabuh di Dermaga atau mau pilih di bandara, tinggal mau pilih.
5: Iyo, oke.
4: Iyo. 45 menit ke bandara.
5: Yes, iyo, sudah, no, sudah, su tahu, su hafal, sudah.
4: Ya, pakai alamat kan langsung.
5: Langsung pi parkir di depannya ini Bunda Elspe rumah, no?
4: Itu sekali. Aku Elspe anak ada di anu kok matanya di bandara sana.
5: Oh, begitu, sudah sambung Jo, mau salam.
4: Salam. Ya, iya betul. Mengapa pertama? Aku dapat terampil yang ganteng kan. Yang ada di mana dulu ini dia. Sulawesi Barat, Purnama Sari, salam manis, salam sehat. Ada Ibu Farida juga di Palu, sehat juga diberkati. Ini di luar-luar dulu ya, Manado gampangnya. Mama Indah juga, salam sehat Mama Indah. Ada monitor Mama Indah?
5: Mama Indah ada standby itu tuh orang.
4: Banyak. Yang ada di Manado, Ibu Anggra ini paling somasuk. Oh, dia nak kalah jari-jari dia, Ibu Anggra ini tau. Salam sehat, Nona Fisya juga sehat semuanya. Langsung ada Bung Otis, Bung Ono, Abdul, Pak Junaidi, ada apa maksud itu di Batam sana?
5: Ada Bung Andi, Pak, Bung Andi.
4: Andi, Pak Din, Pak Ipin, Pak Tahir, Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, penggemar-penggemar yang ada di Perusahaan Ternate. Dapat salam sehat semuanya, tidak ada yang terkecuali. Begitu, Sarot.
5: Oke, baik.
4: Don't let me down. So down.
5: Don't let me down, ya. Oke, baik.
4: Jangan dulu, ada telepon untuk mau ijak angkat sampai hati kakau.
5: Oh, siapa? Ada telepon yang siapa, no? Siapa yang telepon?
4: Bunda, doi.
5: Telepon pas apa, do?
4: Nomor pribadi, Jang.
5: Oh, telepon pas apa?
4: Bapak Bung Roni yang ganteng.
5: Oh, do, abis nama tarata simpan, no, nomor baru, makanya saya tidak terima.
4: Ini nomor ini,
5: no, sudah Jo, iya, nanti mau terima. Sudah. Oke, nanti sudah mau terima nanti. Oke.
4: Malam ruang rindu, ruang berbagi itu memori lewat
5: lagu. Baik, ada Bunda El sudah ya. Lagu sudah ada yang tunggu dari tadi katanya. Mana lagunya belum diputar nih? Yuk kita dengarkan dulu Mayang Sari dengan Jangan Pisahkan. Nanti lagu-lagu yang lain di belakangnya sebentar nanti. Karena masuk masih ada sekitar 15 menit lah ya, perjumpaan kita di Ruang Rindu.

Sambil kita dengarkan lagu dari Nur Afni Octavia dengan Bila Kau Seorang Diri dari Bunda Anggreni ya, yang memilih lagu ini. Sayang sekali waktu yang sudah tidak bisa diajak kompromi lagi nih, kurang 3 menit lagi waktu kita untuk menyisakan sisa waktu di Ruang Rindu malam ini. Dan sepertinya juga kita harus akhiri kebersamaan kita ya di Ternate malam hari Minggu hari ini 13 September 2026. Ini sepertinya lagu yang lain sudah tidak bisa kita putarkan lagi ya. Mungkin di lain kesempatan lagu-lagu yang Anda request nanti kita putar lagi ya. Besok nanti ada masih ada 100% Indonesia di besok hari, nanti bisa Anda request kembali ya. Maaf buat Bunda El sama Badika di Taliabo. Dua lagu tersisa kita tidak bisa putarkan karena waktu yang harus memisahkan kita malam ini untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih semuanya yang sudah bersama program A1 untuk hari ini di hari Minggu ya, bersama Ternate pagi, siang, sore, hingga malam ini. Terima kasih sudah memilih program A1 sebagai pilihan dengar Anda di hari ini. Dan berikan akhirnya kami bertugas malam ini di Ternate Malam. Saya Roni, ada Bung Adrian dan rekan-rekan yang bertugas di Pemancar Gayo Merah. Kami harus pamit. Selamat beristirahat untuk Anda di malam ini. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan semua menyangkut dengan apa yang harus Anda siapkan di besok hari setelah nanti Anda kembali dengan tugas-tugas dan kegiatan di Senin besok. Pendengar, hidup itu bukanlah sebuah teori yang Anda baca pada sebuah buku, tapi pengalaman nyata yang harus Anda jalani. Hidup menawarkan berbagai kemungkinan, mulai dari kegagalan sampai dengan yang namanya keberhasilan. Jadi untuk bisa memahami hidup dengan baik, atau apa yang Anda lakukan saat ini dengan lebih baik lagi, membacanya sudah tidak cukup, Anda harus langsung mengalaminya sendiri dan mendapatkan hal yang tidak bisa didapatkan hanya dari membaca sesuatu, yaitu salah satunya pengalaman Anda sendiri. Terima kasih, kami pamit, selamat malam dan selamat tidur, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Erding yang terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Untuk edisi hari ini, Minggu 13 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

dan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara, menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Senin 14 September 2026. Pendengar, selamat menjalankan kami, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Salam jumpa kembali untuk hari ini ya di awal pekan 14 September 2026, di hari Senin terhati pagi. Saya Riri dan juga Bung Dani menemani waktu pagi Anda pendengar hingga siang nanti pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, pagi ini kumandang azan subuh pada pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan subuh, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran pagi ini dilantunkan oleh Haji Muhammad ZA membacakan Quran surat At-Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

Sadaqallahulazim, hadirat Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
4: kami melihat simbol asapmu.

prayer disampaikan selamat menjalankan ibadah salat subuh, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Religi Pagi, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

keagungan Tuhan dari Hadrat Alfi bareng sama Sulis pendengar ya, dan membawa kita ke menit yang ke-39 dari jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mohon maaf sebelumnya untuk kuliah suhu di Senin ini, pendengar, Ustadz Usman Muhammad sedang ada di luar kota. Beliau berhalangan hadir sehingga belum bisa mengisi untuk kuliah subuh di 14 September kali ini. Insyaallah beliau akan kembali memberikan ilmu beliau ya dalam kuliah subuh di hari Kamis berikutnya. Masih kami temani Anda di Religi Pagi, program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Anak usia 6 tahun hilang setelah perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa Ternate, tim SAR gabungan kerahkan 12 penyelam. PT MMC kembali mendorong pemerintah Kabupaten Morotai selesaikan kewajiban 2,5 miliar rupiah. Perusahaan ajukan RDP ke DPRD untuk cari solusi persoalan yang berlangsung 14 tahun. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 14 September 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, saudara anak usia 6 tahun hilang setelah perahu terbalik di perairan Duva Duva Ternate. Tim SAR gabungan mengerahkan 12 penyelam. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Seorang anak berusia 6 tahun, Muhammad Afan, dilaporkan hilang di perairan Duva Duva Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. Muhammad Afan hilang setelah perahu yang ditumpanginya untuk memancing ikan terbalik di perairan Duva Duva. Informasi yang dihimpun, perahu tersebut membawa 4 orang, terdiri dari 1 orang dewasa dan 3 orang anak-anak. Dari 4 orang tersebut, 3 diantaranya berhasil dievakuasi. Namun 1 korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Islam Ternate. Sementara Muhammad Afan hingga kini masih dalam pencarian. Kepala Basarnas Ternate, Iwan Ramdhani, menyatakan pencarian terhadap korban dilakukan tim SAR gabungan setelah menerima laporan dari KSOP Ternate terkait kondisi membahayakan jiwa manusia. Perahu dengan POB 4 orang tersebut dilaporkan terbalik di perairan Duva Duva sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur pada hari Minggu 13 September 2026.
2: Tim SAR gabungan sampai saat ini melakukan pencarian yang dibagi menjadi 3 sektor dengan luas area sektor yang pertama 1 nautical mile persegi di wilayah khusus lokasi kejadian. Dalam hal ini tim SAR gabungan menurunkan tim penyelam baik dari Basarnas, Lanal, Ternate maupun Polairut. Dilakukan penyelaman sejauh 1 nautical mile persegi. Dan untuk seru yang sektor yang kedua, ke arah utara sejauh 3 nautical mile persegi yang dibagi menjadi 2 seru yang menyisir di permukaan air.
1: Iwan Ramdhani mengatakan, dalam operasi pencarian ini, sebanyak 12 orang penyelam diterjunkan untuk membantu menemukan korban yang masih hilang.
2: Untuk situasi dan kondisi saat ini, seperti kita ketahui bersama, angin sangat kencang dan arus atas cukup kuat. Tapi berdasarkan informasi dari teman-teman dari Lanal yang tadi menyelam, bahwa arus di bawah cukup tenang sehingga untuk penyelaman difokuskan di lokasi kejadian.
1: Hingga saat ini, tim SAR gabungan yang terdiri dari KSOP, Lanal, Polairut, Polda Maluku Utara serta masyarakat masih melakukan pencarian terhadap Muhammad Afan di sekitar lokasi kejadian. Tim SAR gabungan terus menyisir perairan Duva Duva dengan mengerahkan personil dan penyelam untuk menemukan korban yang hingga kini belum ditemukan. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Saudara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Maluku Utara mencatat sebanyak 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kepala Dinas P3A Maluku Utara Hairia mengatakan, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Simfoni, P3A terdapat 190 kasus kekerasan terhadap anak dan 116 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara.
3: Nah, kalau di Taliabu ini saya katakan juga tidak terlalu banyak di Taliabu karena Juli sampai Januari-Juli itu tercatat 10 korban kekerasan terhadap anak, 9 untuk perempuan. Jadi kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain seperti contohnya di Halsel, itu Halsel sampai ini 35. Tinggi Halsel, terendah. Kami sementara Taliabu ini masuknya kategori yang, tapi kalau kita mau menghitung jumlah penduduknya, dan kita jumlah penduduk di sini kan 9 ya. Jadi kalau dihitung dari jumlah penduduk, ya kita tidak bisa katakan bahwa sedikit. Tapi tetap juga ada ini 9 juga.
4: Tercatat 7 kekerasan seksual ke perempuan dan anak.
0: Atas kondisi tersebut, Hairia mendorong pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan perhatian dan langkah penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan ke pemerintah Halmahera Selatan kalau bisa secepatnya membuat darurat kekerasan perempuan dan anak di Halmahera Selatan. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, PT MMC kembali mendorong pemerintah Kabupaten Morotai menyelesaikan kewajiban Rp92,5 miliar perusahaan ajukan RDP ke DPRD guna mencari solusi persoalan yang berlangsung 14 tahun. Selengkapnya kembali disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: PT Morotai Marine Culture atau MMC kembali mendorong pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran yang selama ini menjadi persoalan antara kedua pihak. Upaya penyelesaian dilakukan melalui jalur persuasif, mulai dari mediasi dan koordinasi, hingga mengajukan permohonan kepada DPRD Kabupaten Pulau Morotai untuk menggelar rapat dengar pendapat. Kuasa hukum PT Morotai Marine Culture, Oki Dwi Kurnianto, mengatakan langkah-langkah tersebut ditempuh karena persoalan antara perusahaan dan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah berlangsung selama bertahun-tahun.
5: Kemarin tanggal 10 kami datang lagi karena tidak ada kepastian, ya kami masukkan surat lagi perihal yang sama, mohon untuk bisa RDP. Kenapa bagi kami penting RDP? Kita bersyukur agar wakil-wakil rakyat bisa mendengarkan yang sebenarnya dan sudah harus Pemda Kabupaten Morotai menghormati hukum, putusan pengadilan dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai tentunya harus datang. Kalau sampai tidak menghadiri RDP, saya rasa itu sudah bentuk ketidakhormatan atas hukum dan juga wakil rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Pulau Morotai.
1: Ongki mengungkapkan persoalan antara PT MMC dan pemerintah Kabupaten Morotai disebut bermula dari adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak perusahaan dengan nilai mencapai 92,5 miliar rupiah. Perkara tersebut kemudian berlanjut ke Pengadilan Negeri Tobelo.
5: Tapi sampai saat ini tidak ada satu kejelasan atau bahkan kepastian untuk mereka melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Bahkan kami dengar saat ini sudah masuk dalam penganggaran dan belum masuk sebagai tanggung jawab mereka yang dicatat sebagai itu. Saat ini kami sangat mengerti kondisi pemerintah daerah yang konon disampaikan saat kami mencoba untuk ketemu, wah kami masih kesulitan Pak, bahkan minus dan segala macam. Kami bisa mengerti. Nah itu nomor dua yang pasti adalah kepatuhan. Mau disikapi apa ini? Jadi opini yang berkembang di luar, wah daerah susah kok, kami masih harus bayar kewajiban. Tidak seperti itu. Ya, artinya kepatuhan hukum nomor satu. Hukum yang harus diutamakan dengan apa cara yang paling nyata. Anggarkan berapa kemampuan, mari kita bicara. Itu sikap dari kami. Tapi tidak ada sampai saat ini kami diberi ruang untuk bicara.
1: Berdasarkan putusan yang disebut telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana disampaikan pihak perusahaan, pemerintah Kabupaten Morotai diwajibkan memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi. Hingga kini, PT MMC menyatakan masih menunggu kepastian penyelesaian kewajiban tersebut dari pemerintah Kabupaten Morotai. Reporter Novianti Manasapesi melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, rangkaian Festival Buku Maluku Utara Bookfest 2026 resmi ditutup oleh Ketua Ijmi Orwil Maluku Utara Kasman Haji Ahmad. Berlangsung di Benteng Oranye, Ternate pada Sabtu malam 12 September 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
6: Banyak sekali penulis tapi tombe penerbit satu pun belum ada di Maluku Utara.
7: Rangkaian Festival Buku Maluku Utara 2026 resmi ditutup Ketua Ijmi Orwil Maluku Utara Kasman Ahmad. Bookfest Maluku Utara 2026 telah berlangsung pada 11 hingga 12 September 2026. Dalam agenda penutupan, Ijmi Maluku Utara memberikan penghargaan atas pencapaian seumur hidup kepada dua tokoh yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam bidang literasi dan pendidikan. Penyerahan penghargaan diwakili masing-masing keluarga almarhum. Dua tokoh tersebut yakni Adnan Amal yang menerima penghargaan bidang literasi dan penulisan sejarah, serta Yusuf Abdurrahman untuk bidang literasi dan pendidikan. Dalam sambutannya, Kasman mengatakan, Festival Buku menjadi ruang bagi para penulis untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pembaca. Namun menurutnya, para penulis di Maluku Utara masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan ekosistem literasi.
6: Banyak sekali penulis tapi penerbit satu pun belum ada di Maluku Utara. Pengusaha-pengusaha kita itu lebih senang di area-area konstruksi, menjadi kontraktor dan segala macam, tapi tidak pernah berinvestasi di bidang perbukuan untuk memperkuat ekosistem kita. Yang berikutnya adalah distributor atau toko buku. Yang ada punya kita adalah Gramedia. Kemudian yang berikut adalah perpustakaan dengan festival seperti ini. Perpustakaan yang dimaksudkan bukan perpustakaan yang secara formal disediakan oleh negara, tapi yang kita butuhkan adalah partisipasi dari komunitas-komunitas, dari masyarakat, dari warga, yang memiliki kesadaran literasi yang kuat dan menyediakan sudut perpustakaan-perpustakaan sudut yang ada di lingkungannya.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah mengatakan, Festival Buku menjadi salah satu upaya untuk mendorong dan membangun budaya literasi di Maluku Utara. Ia menyebutkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus bekerja maksimal untuk mendorong budaya literasi di sekolah agar tumbuh dan berkembang dengan baik.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sekarang lagi bekerja maksimal, kerja keras untuk mendorong literasi di sekolah tumbuh dan berkembang dengan baik. Pusat-pusat perpustakaan di sekolah kita sasar dengan maksimal untuk lebih produktif, lebih dapat dimanfaatkan oleh para siswa dan pelajar di satuan pendidikan masing-masing. Keikhlasan dari para pengurus ISMI untuk terus mendorong literasi di semua kabupaten kota sungguh sangat membantu kita semua.
7: Abu Bakar berharap komitmen bersama untuk mendorong budaya baca dan terus dioptimalkan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Sofyan Tugubu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titih, Danik Montase, Dani Prayoga editor, Novia Timarasa Besi menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Pagi untuk hari ini ya. Dan selamat pagi untuk semuanya. Ternate Pagi masih kami hadirkan beberapa berita-berita untuk daerah Maluku Utara, dan juga nanti berita nasional pun akan kami coba update untuk Anda. Begitupun untuk media cetak Malut Pos terbitan hari ini juga. Pendengar, kabar cuaca nanti kami coba mengupdatekan untuk Anda, cuaca di Maluku Utara dan juga cuaca di seluruh kota provinsi di Indonesia ya, seperti apa cuacanya. Pastikan Anda masih bersama kami di 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Pagi untuk hari ini ya. Tadi sudah kita ikuti dengarkan bersama lagu Wijaya 80 terakhir kali untuk Anda ya. Dan saat ini sudah jam 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur, setengah 7. Sudah nampak beberapa kendaraan ya di depan kantor kami di Jalan Sultan Hairun sudah mulai berlalu lalang. Ada yang antar sekolah memang, ada yang mungkin udah berangkat kerja juga atau entah kemana. Deh, kemanapun tujuan Anda, mudah-mudahan Anda yang sementara dalam perjalanan selamat sampai dengan tujuan ya pendengar ya. Nah, di Ternate Pagi pendengar, kami coba mengupdate informasi cuaca di wilayah kita dan juga di negara kita pendengar ya. Untuk hari ini 14 September 2026, untuk wilayah Maluku Utara belum terupdate informasi cuacanya di hari ini pendengar, 14 September 2026. Jadi kita langsung deh, kita langsung ke nasional dulu ya pendengar. Informasi cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia. Kami ke Pulau Sumatera terlebih dahulu, mendengar di Sumatera, Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, udaranya kabur ya. Medan menjelaskan kalau, oke. Ya, pendengar ya. Ya, kami ulangi. Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, udara kabur. Medan, Padang, dan Tanjung Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Sementara di Pulau Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta berawan tebal. Semarangnya cerah berawan, dan Surabayanya berawan pendengar ya. Sementara Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar dan Kupang berawan, sedangkan Mataramnya cerah berawan pendengar ya. Pindah lagi, geser yuk ke Kalimantan. Pontianak dan Banjarmasin udara kabur, Palangkaraya dan Tanjung Selor berkabut. Sementara untuk Samarindanya cerah berawan. Geser lagi ke Sulawesi pendengar. Mamuju dan Manado cerah berawan, Makassar dan Kendarinya berawan. Sementara untuk Gorontalo dan Palu berawan tebal ya. Dan ya, Maluku dan Papua, Ternate, Ambon cerah berawan, Sorong dan Nabire berawan tebal, Manokwarinya berkabut, Jayapura, Jayawijaya, dan juga Merauke-nya berawan pendengar ya. Oke, ternyata untuk hari ini hampir di seluruh Indonesia tidak ada yang hujan ya. Perkiraan yang dikatakan hujan tidak ada, semuanya cerah berawan dan yang lainnya ya. Itu dulu, nanti kalau untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara, teman-teman BMKG Sulawesi Babula mengupdate, akan kami share juga untuk Anda. Pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryadin Rahman, SH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Kalau belagu, muka lo jauh.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Masih di Ternate Pagi, mendengar kalau tadi kita sudah mengupdate informasi cuaca di seluruh ibu kota provinsi se-Indonesia. Yuk kita ke daerah kita, pendengar ya. Teman-teman BMKG Maluku Utara sudah mengupdate informasi cuaca di hari ini Senin 14 September 2026 weekday. Di pendengar ya. Hari pertama kita di minggu keberapa ini ya? Minggu ketiga ya. Masuk di minggu ketiga di bulan September. Tidak berasa ya pendengar ya, baru kemarin tanggal 1 September, sudah tanggal 14, sudah ada di pertengahan September kitanya ya. Yuk pendengar, di mana BMKG memberikan update-annya untuk pagi hari, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Siang hingga sore hari juga sama, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Sementara suhu udara 29 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 60 hingga 85%. Sementara untuk arah angin sendiri mendengar dari tenggara ke barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Jadi masih kencang untuk cuaca, untuk anginnya ya masih kencang. Oke, peringatan dini cuaca, waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Maluku Utara. Ini ya, sementara untuk gelombang pendengar 0,5 hingga 2 meter. Untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Ini ya, ini yang menjadi perlu menjadi perhatian kita ya. Untuk Anda mungkin pendengar, para nelayan, motoris, semuanya deh ya. Oke, kalau terjadi sesuatu di laut itu penanganannya tidak semudah terjadi kecelakaan di darat kan gitu. Jadi harus lebih waspada untuk Anda yang memang aktivitas Anda yakni menggunakan aktivitas Anda lebih fokus di laut pendengar ya. Seperti halnya yang kemarin terjadi ya, ada kecelakaan di perairan Dufa-Dufa ya. Nanti kita akan mencoba berkabar kembali, kabar-kabar dari portal rri.co.id. Yang pasti kembali ke gelombang pendengar, normal memang gelombangnya ya wajar 0,5 hingga 2 meter, tapi peringatan dini gelombang juga tetap disampaikan, dikabarkan oleh teman-teman BMKG pendengar ya, di mana waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Ini angin nih, waduh. Jadi kalau di darat, Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 pakai helm, jangan lupa diklik ya. Sering loh, beberapa kali saya menyaksikan ya, melihat membawa kendaraan roda 2 helmnya nggak dikancing dengan benar, jadinya apa, anginnya kencang, helmnya jatuh. Nah itu kan membahayakan pengguna jalan yang ada di belakang kita kan pendengar ya. Iya nggak, itu deh ya, hal-hal yang mungkin kita kira sepele itu sangat sangat bahaya kalau sampai terjadi gitu loh. Jadi jangan anggap sepele hal-hal seperti itu kan mendengar ya. Oke deh, hati-hati untuk Anda yang sementara ini masih dalam perjalanan Sudah jam 7 waktu Indonesia Timur, pendengar pastikan masih bersama kami di 101,8 FM Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate di Ternate pagi ini.

Lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memetakan keberadaan ribuan rumpon yang tersebar di perairan wilayah Maluku Utara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepemilikan legalitas serta posisi rumpon tidak menimbulkan persoalan dalam pemanfaatan ruang laut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Kadri Lace, mengatakan pemetaan dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, inventarisasi legalitas, dan penempatan rumpon. Menurutnya, kepadatan rumpon di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau WPPNRI 714, 715, dan 716 menjadi salah satu alasan pemerintah membuka gerai perizinan. Gerai tersebut dibuka oleh DKP Maluku Utara dengan pendampingan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Provinsi Maluku Utara. Pemilik rumpon, baik nelayan maupun pelaku usaha, bisa datang untuk mengurus sekaligus mendapatkan edukasi mengenai tata cara perizinan. Demikian lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

dari Merenjola dengan overthinking pendengar ya, untuk Anda yang masih apa, masih di rumah ya, atau sudah on the way, sudah dalam perjalanan ke tempat aktivitas. Mengingat hari ini adalah awal pekan pendengar di hari Senin, pasti di hari Senin ya ada yang namanya apel pagi atau ada upacara. Kalau upacara mungkin tidak semua instansi ya pendengar ya, tapi kalau apel pagi hampir di seluruh instansi di hari Senin pasti ada apel pagi. Deh, yang masih di jalan mudah-mudahan secepatnya sampai di tempat tujuan Anda ya. Dan ini ada macet apa di depan ya? Lumayan macet pendengar ya. Oke deh, yuk. Dari portal rri.co.id kami coba spilkan berita-berita daerah terlebih dahulu pendengar ya, di mana persatu perahu terbalik di Dufa-Dufa, satu anak masih hilang dan ada satu korban meninggal ya. Apakah nanti akan ada info lanjutannya ya? Update-nya seperti apa? Selain itu ada kabar Ketua KONI Halmahera Timur membuka Futsal Cup 1 se-OPMI di Ternate. Pun kabar lainnya yakni angin kencang masih berpotensi terjadi hingga 15 September 2026 pendengar ya. Masih besok ya, 16 September, 15 besok masih berpotensi terjadi angin kencang di wilayah Maluku Utara pendengar ya, harap lebih berhati-hati. Selain itu kabar lainnya yakni ICMI dan MAN IC ya, ini ya, Halmahera Barat memperkuat kerjasama pendidikan. Satu kabar lagi, dapur SPPG di Kepulauan Sula tidak dapat arahan tutup sementara di BGN. Nanti kita akan share kabar-kabar ini untuk Anda. Pastikan masih bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Ternate.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ini sudah semangat mendengar lagu dari Afgan dengan Lestari Merdu untuk semuanya masih di Ternate pagi. Sudah jam 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur ya. Untuk pagi ini juga sedang berlangsung apel pagi di pelataran RRI Ternate pendengar ya. Oke, ada kabar yang tadi sudah kami spilkan untuk Anda pendengar, di mana seorang anak berusia 6 tahun dilaporkan masih hilang di perairan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara pendengar ya. Korban atas nama Muhammad Afan dilaporkan hilang setelah perahu yang dipakai untuk memancing ikan itu terbalik kemarin. Ini informasi yang dihimpun menyebutkan perahu terbalik tersebut pendengar membawa 4 orang, terdiri dari 1 orang dewasa dan 3 anak-anak. Dari 3 orang diantaranya dievakuasi selamat, namun 1 diantaranya meninggal setelah menjalani perawatan di RSU Islam Ternate. Sementara 1 atas nama Muhammad Afan masih dalam pencarian pendengar ya. Pencarian terhadap korban dilakukan oleh tim SAR gabungan setelah mendapatkan laporan dari KSOP Ternate bahwa telah terjadi kondisi membahayakan jiwa manusia perahu dengan POB 4 setelah tenggelam ya di perairan Dufa-Dufa sekitar pukul 11 pada hari Minggu kemarin, tanggal 13 September 2026. Kepala Basarnas Ternate, Bapak Iwan Ramdhani, saat dikonfirmasi beliau menjelaskan hingga saat ini kemarin mendengar ya, tim SAR gabungan masih berusaha melakukan pencarian terhadap korban di lokasi kejadian. Nanti akan kita coba update apakah ada kabar sudah ditemukan atau bagaimana. Nanti ya, nanti kita akan coba update informasinya pendengar ya untuk Anda. Selain itu kami juga masih ada kabar-kabar lainnya. Ini masalah angin kencang ya, yang masih berpotensi terjadi hingga 15 September, hingga besok ya, di hari Selasa pendengar ya. Dikabarkan BMKG pendengar kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini angin di beberapa wilayah Maluku Utara, di mana peringatan ini berlaku hingga mulai dari tanggal 13 hingga 15 September 2026 ya. Menurut perakirawan BMKG Marini Zahrina, terdapat pusat tekanan rendah di wilayah utara Maluku Utara. Terdapat pula pola sinklonik di Samudra Pasifik Papua, serta kondisi atmosfer yang kering dan pengaruh El Nino kuat yang turut mendukung peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara pendengar ya. Karena itu BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin untuk beberapa wilayah di Maluku Utara, di antaranya ini ya, di Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Ternate dan Tidore. Itu pendengar ya. Selain itu wilayah Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Halmahera Selatan ya, ditambahkan pula masyarakat di wilayah Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu pun perlu waspada dengan potensi angin kencang. Jadi hampir merata di wilayah Maluku Utara ini, semua kabupaten kota disebutin di sini ya. Karena itu pendengar, BMKG juga menghimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas dan menjauhi area pepohonan yang rawan tumbang. Kemudian bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan diharapkan memperhatikan resiko tinggi gelombang akibat angin kencang terhadap keselamatan pelayaran pendengar ya, gitu. Jadi itu kan waspada, kewaspadaannya lebih ditingkatkan karena memang anginnya lumayan kencang pendengar ya. Tadi dikabarkan kecepatan anginnya itu mencapai 10 hingga berapa tadi ya? Kecepatan angin untuk wilayah Maluku Utara 10 hingga 50 km per jam. Gitu ya. Jadi ya lebih ditingkatkan kewaspadaannya. Itu dulu ya, nanti kita kita coba spilkan berita-berita dari media Malut Pos terbitan hari ini juga pendengar, di mana headline-nya yakni
Ketua Gerindra diduga mendapatkan jatah. Nah ini dengar ya, pun ada karpet merah untuk TKA dan pemerintah provinsi merancang belanja naik menjadi 3,6 triliun rupiah pendengar ya. Ini kok kabarnya, oh bagus ya kalau kenaikan ini ya pendengar ya. Oh tapi belanja apa dulu kan gitu kan. Pun drainase Ternate terjepit anggaran. Loh, gak bisa diperbaiki dong kalau gitu. Selain itu juga pemerintah kota pendengar menyerahkan 20 tenda untuk UMKM Ngaralamu. Pun pemerintah kota juga berjanji akan tata lapangan Kulaba. Karena memang kemarin Sekot Bapak Rizal Marsaoli membuka pertandingan Kulaba Cup 3 pendengar ya. Selain itu, Puspaga menjemput bola untuk layanan psikologis. Ya, jadi banyak kabar nih yang bagus ya di hari ini. Pun sama ya, perairan Dufa-Dufa makan korban pendengar. Ini untuk versinya Malut Pos. Tadi kami juga sudah menginformasikan hal itu ya. Pendengar, selain kabar-kabar dari Kota Ternate, di sini kabar dari apa ya ini ya? Dari mana? Dari Maba ya pendengarnya, dari Halmahera Timur. Bupati membentuk tim investigasi dampak debu. Anda termasuk korban yang terdampak pendengar ya. Debu apa nanti kita coba infokan lebih lengkap lagi ke Anda ya. Selain itu ada kabar lainnya ya, kembali ke mana Tidore ya. Penegak hukum mendengar didesak untuk mengusut dugaan galian C. Masih selalu menjadi apa ya, berita yang nggak habis-habis ya masalah galian C. Ada kabar bahwasanya kasus kekerasan anak dan perempuan ini sudah mulai tinggi. Ini di mana ini ya? Bentar ya. Banyak loh kabar-kabarnya yang hot-hot pendengar ya. Oke, oh di Bobong ya. Di Bobong, betul. Tadi juga sudah sempat kami beritakan ya di Warta Pagi terkait dengan kasus kekerasan anak pendengar ya. Penertiban rumpon menuai kritik dan pendengar, BPJS Ketenagakerjaan mengingatkan soal calo. Jadi jangan tergiur janji manis. Janji manis memang ya, banyak yang tergiur, tapi ya coba deh. Apalagi ini masalah calo, wais ya, bahaya nih pendengar ya. Selain itu juga kabar lainnya yakni ini yang terjadi kemarin. Di mana tim verifikasi membongkar dugaan pungli di jalur mandiri. Ini yang di media sosial juga ya adanya kedugaan gitu ya pendengar ya. Dugaan apa, korupsi ya pendengar ya di kampus ya. Pun ada kabar dari dunia olahraga pendengar, Piala Gubernur Maluku Utara nih juga bergulir, di mana Semankor mempertahankan juara Kejurda U17 tahun. Nah, ada kabar kalau Michael Arteta murka dengan penalti Sunderland. Loh, kok bisa murka? Dan apalagi nih? Oh, banyak ya nanti ya. Menunggu program-program dari John Herdman mendengar ya. Oke, nanti ya, nanti kita kabarkan untuk Anda kabar-kabar yang harusnya Anda tahu ya di pagi ini. Selain dari portal rri.co.id, juga kabar-kabar dari media cetak Malut Pos yang mana terbitan hari ini juga pendengar ya. Yuk, penyemangat semuanya, selamat pagi untuk semua pendengar ya. Tetap semangat di awal pekan kita di hari Senin ini, 14 September 2026 pendengar ya. Saya mau ngasih lagu untuk nyemangatin lagi. Lagunya siapa? Ini lagu dari Marenjola bareng sama Tessa dengan Jatuh Cinta untuk semua.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate, hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih. Semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut. Siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang di telan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

Astaga pendengar ya, dari Andin ya, untuk Anda yang masih memilih Pro 1 alternatif sebagai teman dengar Anda di pagi hari ini ya. Sudah jam 7 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur, hampir jam 8 sih ya. Kalau jam segini Anda masih di rumah, padahal Anda adalah seorang pekerja gitu ya pendengar ya. Berarti telat dong. Tapi mungkin shiftnya siang kali ya, mendengar ya. Oke, selamat pagi terlebih dahulu untuk semuanya. Selamat melaksanakan segala aktivitas Anda di hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar seperti yang memang sudah di apa ya, sudah diagendakan dari awal, pendengar ya. Yuk, masih dengan kabar berita dari Maluku Utara, pendengar. Kalaupun tadi dari portal RRI.co.id sudah kami kabarkan untuk Anda, waktunya kita untuk berbagi berita ini dari media Malutos ya, terbitan hari ini juga, pendengar, di Senin 14 September 2026 yang tadi sempat kita spilkan dikit-dikit gitu kan, pendengar, di mana Ketua Gerindra diduga mendapatkan jatah. Jatah apa ini ya? Yuk kita coba cek ya. Dikabarkan pasca terbongkarnya kasus korupsi di Badan Gizi Nasional terkait dengan tata kelola program makan bergizi gratis ya, Kejaksaan Agung sempat mengeluarkan instruksi supaya seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri mengusut kasus yang ini ya, yang sama di daerah masing-masing. Pasalnya diduga kuat kasus serupa terjadi hingga pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Kota. Nah, untuk wilayah Maluku Utara sendiri, pendengar, dugaan permainan pada program andalan Presiden Bapak Prabowo ini mulai terendus, bahkan langsung menyasar pada nama Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Gerindra Maluku Utara, Bapak Sahril Tahir ya, di mana diduga mendapatkan jatah dari puluhan SPPG yang tersebar pada sejumlah kabupaten kota di Maluku Utara. Ini baru diduga ya, nanti kita coba ikuti kasusnya apakah nanti akan jadi tersangka. Nah, tunggu aja nanti penyelidikannya, pendengar ya, hasil dari penyelidikan. Selain itu, kabar yang tadi sempat kita spilkan untuk Anda yakni masalah drainase Ternate yang terjepit anggaran. Jadi persoalan drainase di Kota Ternate, pendengar, belum bisa ditangani secara menyeluruh. Jadi keterbatasan anggaran membuat pekerjaan di tahun ini hanya menyasar pada 3 wilayah kecamatan dengan total dananya yang bahkan tidak sampai 1 miliar rupiah ya. Kadis PUPR Kota Ternate, Bapak Rusan M. Nur Taib juga mengatakan penanganan drainase tahun ini baru dilakukan di Ternate Utara, Ternate Tengah, dan Ternate Selatan. Pekerjaan di wilayah Ternate Selatan sudah mulai berjalan, sementara Utara dan Tengah masih dalam proses ya, gitu ya. Dan pendengar, kabar yang kita sebutkan tadi yakni pemerintah kota menyerahkan sebanyak 20 tenda untuk UMKM Ngaralamu. Jadi langsung di depan kita nih, mendengar ya, di depan kantor kami di sini ya, di mana Pemkot menyerahkan sebanyak 20 tenda tenda lipat kepada pengelola kawasan UMKM di lapangan Ngaralamu, pendengar ya, pada hari Jumat kemarin. Jadi bantuan fasilitas ini nantinya dibagikan kepada pelaku usaha untuk beraktivitas di kawasan Cafe Street Ngaralamu. Penyerahan dilakukan Wali Kota Ternate didampingi Sekretaris Kota Ternate, Kepala Bapelitbangda, dan Kepala BP2RD Kota Ternate, di mana Sekret Ternate Bapak Rizal, mendengar, mengatakan kalau penyediaan tenda ini merupakan bentuk dukungan pemerintah Kota Ternate terhadap pelaku UMKM, terutama di sektor ekonomi kreatif yang tumbuh sangat pesat ya di kawasan Ngaralamu gitu kan. Kalau malam, wih rame loh mendengar ya, walaupun gak ada kegiatan di Ngaralamu, tapi tetap ya karena adanya UMKM tadi gitu kan ya mendengarnya. Jadi boleh nih kalau malam-malam jalan-jalannya ke situ aja.
Nengki nongkrong di situ ya pendengar ya. Selain itu kabar lainnya lagi ada dari mana tadi ya? Oke, kabar lainnya lagi yang sempat kita spilkan tadi untuk Anda. Ini loh, Bupati yang membentuk tim investigasi dampak debu. Jadi kita ke Halmahera Timur, Bupati Halmahera Timur Bapak Ubaid Yaakob turun langsung memimpin mediasi antara masyarakat desa Woijoi dan Jikomoi dengan sejumlah perusahaan yang beraktivitas di sekitar jalan koridor atau link PT Wana Kencana Sejati ya WKS pada hari Sabtu kemarin. Nah, mediasi yang berlangsung di Aula Kantor Camat Wasile Selatan ini digelar menyusul keluhan dari masyarakat terkait dampak debu dari aktivitas mobilisasi kendaraan di Jalan Hauling yang disebut menyebar hingga ke lahan pertanian dan perkebunan warga. Gitu ya pendengar ya. Oke, sudah kemarin dilakukan, mudah-mudahan akan ada titik terangnya yang menguntungkan satu sama lain kan ya. Nanti kita akan berkabar-kabar lainnya untuk Anda. Pastikan masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda di pagi ini. Harusnya pendengar pada pagi ini di Dialog Interaktif Ternate pagi hadir dialog interaktif bersama dengan rekan-rekan dari Transmigrasi, tapi dialihkan untuk minggu depan ya. Deh, tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate pagi ini.

Fani, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya, dari Vidi Aldiano ya, lagu ini membawa kita ke menit yang ke-17 dari jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk semuanya pendengar ya, sudah selesai apel pagi atau upacara di pagi ini, lanjut kerja ya. Lanjut aktivitasnya masih berlanjut sampai kapan? Sampai siang ya. Nanti siang istirahat kembali, lanjut kerja lagi sampai sore, baru pulang istirahat. Gitu ya pendengarnya. Nah, sudahkah sarapan di pagi ini pendengar? Enaknya sarapan apa ya kalau pagi, apalagi di awal pekan seperti ini ya? Harusnya memilih sarapan yang bisa membuat semangat kerja kita jadi terpacu gitu ya pendengar ya. Apa contohnya? Tergantung selera juga sih ya pendengar ya. Ada yang lebih milih sarapan pagi hari ini nasi kuning gitu loh. Kalau di sini memang mendominasi ya, bukan mendominasi, banyak di antara warga masyarakat yang sarapan pagi nasi kuning. Ada yang bubur ayam gitu kan. Ada apa lagi? Macam-macam deh. Kalau nasi goreng itu jarang ya pendengar ya. Nasi goreng itu biasanya larinya ke malam hari. Apapun sarapan Anda di pagi ini pendengar, mudah-mudahan bisa menambah energi dan bisa membuat semangatnya lebih terpacu untuk beraktivitas di awal pekan kali ini pendengar. Dan tentunya apa, bisa membuat kita sehat sih ya, menyehatkan tubuh kita, bukan cuma mengenyangkan tapi menyehatkan ya. Ya gak sih, kalau menyehatkan ya berarti harus sarapan dari rumah dong, gak juga sih pendengar ya. Selamat pagi untuk semuanya, selamat menyantap sarapannya di pagi hari ini. Mungkin ada di antara dari Anda yang masih sarapan pagi ini ya, sarapan di kantor bareng sama teman-teman atau bawa bekal tadi pendengar ya dari rumah. Nah, kita berbagi kabar lagi, berita lagi, kembali ke portal rri.co.id ya. Kabar nasional pendengar, di mana ini masih kabar tentang jurnalis yang masih belum ditemukan pada saat meliput bencana ini, anak Krakatau ya, erupsi anak Krakatau pendengar ya. Dikabarkan Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengerahkan jaringan operator seluler mendukung pencarian 8 warga warga yang hilang di Selat Sunda. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komdigi Bapak Nizar Patria setelah meninjau langsung proses pencarian tersebut ya. Pencarian 8 warga terdiri dari 5 orang jurnalis, 3 kru kapal speedboat Arupadatu, dan rombongan ini pendengar hilang kontak sejak hari Senin. Sudah sepekan berarti ya, sejak 7 September 2026 yang lalu, sepekan lalu ya, pada saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam mendukung upaya pencarian rombongan yang hilang, Wamen Komdigi mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan 3 opsel. Hal ini dijelaskan untuk menelusuri jejak sinyal komunikasi para korban di Base Track Seder Station di BTS di lokasi di sekitar lokasi ya. Dijelaskan pula berdasarkan informasi dari 3 operator seluler ini menunjukkan kontak komunikasi terakhir terjadi pada 7 September 2026. Nah, kontak ini diungkapkannya terjadi di Pulau Sebesi ya. Di Pulau Sebesi yang merupakan salah satu gugus pulau terdekat dari Gunung Anak Krakatau ya. Dikatakan pula data mengenai aktivitas jaringan ini telah diteruskan kepada tim SAR untuk diproses dalam upaya pencarian, sehingga diungkapkan oleh Wamen Komdigi pendengar, memasuki hari kelima tim SAR gabungan melakukan perluasan area lokasi pencarian dan pertolongan. Gitu sih pendengar ya, mudah-mudahan nanti akan ada titik terang keberadaan 7 ya, 7 oke. 8 sih, 8 warga yang termasuk dalamnya ada teman-teman jurnalis, ada kru kapal juga pendengar ya, yang sampai saat ini belum ditemukan
keberadaannya. Ini masih teman-teman dari SAR masih berusaha keras untuk bisa menemukan ya, mencari untuk menemukan 8 warga yang masih dinyatakan hilang hingga saat ini dari tanggal 7 September yang lalu, pendengar ya. Masih ada kabar-kabar lainnya selain kabar ini, masih dari kabar nasional ya, walaupun nanti kita juga akan mengupdate kabar-kabar nasional untuk Anda dalam penyampaian Warta Sentral. Tapi yuk, masih ada loh ini. Oh nanti dulu ya, nanti dulu deh. Kita kembali ke daerah, kembali ke Maluku Utara, pendengar. Kabar dari Maluku Utara ini, teman-teman reporter sementara saat ini masih menghubungi pihak Basarnas, pendengar ya, untuk mencoba mengupdate kabar kabar terkait dengan terjadinya perahu yang terbalik di perairan Dufa-Dufa ya. Masih kami coba hubungi, agak susah pendengar ya, mungkin teman-teman Basarnas juga masih apa ya, semalam juga melaksanakan pencarian, masih dilakukan pencariannya pendengar ya. Oh deh, selain itu juga tadi kan sudah dispilkan ya, di mana Ketua KONI Halmahera Timur membuka futsal Cup 1 se-OPMI di Ternate. Apa itu OPMI? Yuk kita kembali lagi. Ketua KONI Halmahera Timur, pendengar, Bapak Riki Hairul Rifat membuka Open Turnamen Futsal Cup 1 se-OPMI Halmahera Timur pada hari Minggu 13 September 2026. Oh, baru kemarin ya. Dan turnamen ini sendiri berlangsungnya di Ternate, diikuti 18 tim mahasiswa berasal dari Halmahera Timur, pendengar ya. Selengkapnya kita nanti akan berkabar untuk Anda, masih di Pro 1 RRI Ternate.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Iya, pendengar dari Marcelo ya dengan oh deh, ya Allah, iya pagi ini ya memang lain daripada yang lain. Ini ada adik-adik, anak-anak kita nggak tahu dari TK mana ini yang sedang apa ini ya rekaman untuk siaran teman kanak-kanak ya pendengar ya, dan nanti akan diputarkan di jam berapa ya 17.30 biasanya nanti ya pendengar ya. Oh deh. Dari mana tadi lagunya? Dari Marcelo Tahitu, Kita Sama Kita Manusia, gitu loh. Jadi kita sama-sama manusia gitu, bukan ya mau Anda adalah seorang apa mungkin itu enggak ngebedain ya. Ya gak sih? Yang pasti masih di Ternate pagi di mana pendengar Ichmi dan Man ini memperkuat kerjasama pendidikan. Dikabarkan Madrasah Aliyah Negeri Man Insan Cendekia, oke, Halmahera Barat bersama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Maluku Utara ya menandatangani MOU di bidang pendidikan dan penelitian pada penutupan Festival Buku Maluku 2026 di Benteng Oranye ya pada Sabtu kemarin. Nah, kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan juga kolaborasi kedua lembaga dalam meningkatkan mutu pendidikan, memperluas jaring kelembagaan, dan membangun budaya akademik yang unggul dan berkelanjutan pendengar ya, di mana Man Insan Cendekia pendengar ini kalau mau lulus harus membuat satu buku ya. Kemarin ya kita dapat informasinya dari Bapak siapa ya kemarin yang datang ya di Ternate pagi kemarin pendengar ya, Pak Herman ya, di mana penandatanganan MOU ini dilakukan oleh Ketua Ijmi Orwil Maluku Utara Bapak Kasman Haji Ahmad dan juga Wakil Kepala Madrasah Wakamat Bidang Hubungan Masyarakat Man Cendekia Halmahera Bapak Arab Halmahera Barat Bapak Amiruddin Ladai pendengar ya. Dikatakan penanda tanganan MOU ini menjadi simbol komitmen bersama untuk membangun kerjasama yang lebih erat dan berkelanjutan khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, literasi dan pengembangan karya ilmiah pendengar ya. Dijelaskan pula melalui sinergi ini berbagai program pendidikan dan penelitian diharapkan bisa dikembangkan secara lebih terarah dan inovatif sehingga memberikan dampak nyata bagi kemajuan madrasah serta dunia pendidikan di Maluku Utara. Oke, itu ya kabarnya untuk Anda pendengar. Sekali lagi nanti jam 9 akan kami ajak Anda untuk mengupdate informasi-informasi berita-berita nasional, daerah, dan mancanegara dalam penyampaian Warta Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan akan kami lanjutkan dengan program Halo RRI di mana Anda bisa menyampaikan permasalahan ya yang Anda mungkin hadapi dapati dalam menggunakan fasilitas publik yang ada di lingkungan sekitar Anda ya, di wilayah Maluku Utara mau di Ternate ataupun di Halmahera Barat ataupun dimanapun yang pasti di wilayah Maluku Utara pendengar ya. Jadi Anda yang ada di 10 kabupaten kota bebas untuk menyampaikan apa yang Anda rasakan pada saat Anda menggunakan fasilitas publik ya. Pelayanannya seperti apa, boleh Anda sampaikan ke kami, memberikan saran juga boleh. Tapi nanti di Halo RRI jam 9.30 ya pendengar ya, jam 9.30 sampai jam 10 waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di Ternate Pagi, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

untuk Indonesia dari GAC pendengar ya. Selamat pagi, baru aja ada yang memilih kami bergabung di 101,8 FM, baru aja bergabung di RRI Digital. Selamat pagi, selamat bergabung. Oh, dari tadi pagi ya. Terima kasih kalau sudah bergabung.

PPG yang belum mendapatkan sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS ya. Meskipun ada ribuan SPPG ditutup sementara, namun ada 10 SPPG yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula tetap beroperasi. Pendengar ya, tidak termasuk dari beberapa ribuan tadi ya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Koordinator Wilayah Kepulauan Sula, Bapak Muhajirin lima tahu pada saat dikonfirmasi RRI bahwa SPPG untuk wilayahnya tidak termasuk ke dalam 1.999 yang saat ini ditutup sementara. Loh ya, dikatakan sebanyak 10 SPPG yang dibawa tanggung jawabnya pendengar untuk administrasi aman dan tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah kalau dari administrasinya semuanya telah memenuhi persyaratan. Alhamdulillah. Jadi itu kabarnya ya. Tidak ditutup sementara pendengar ya SPPG yang ada di sana-sana, walaupun ada ribuan yang ditutup sementara, tapi tidak untuk 10 SPPG yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula pendengar ya. Itu dulu ya informasinya. Pagi sekali lagi untuk semuanya pendengar, kalau jam segini kayaknya jalannya cukup sepi karena memang yang tadi pagi sekolah ini anak-anaknya udah fokus belajar mengajar di kelas ya. Yang kerja jam segini juga fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau yang lalu-lalang kurang deh kayaknya, mungkin beberapa saja yang mungkin ada keperluan di luar. Ini apalagi ibu rumah tangga nih belanja ya. Kalau belanja juga tidak mesti ke pasar ya sekarang pendengar ya. Sekarang sudah ada yang namanya ojek sayur ya. Ada abang-abang sayur yang menjajakan sayurannya di lingkungan rumah kita ya biasanya ya pendengar ya. Jadi tidak usah wah harus belanja ke pasar gitu, enggak usah. Lebih apa ya? Lebih irit BBM sebenarnya ya. Enggak harus ke sana. Dan lebih itu apa ojeknya gitu kan pendengar ya. Oh deh, itu dulu kabarnya. Nanti kita coba untuk mengupdate kabar-kabar nasional, kabar mancanegara, begitupun dari dunia olahraga dalam penyampaian Warta Sentral bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional jam 9 waktu Indonesia Timur. Satu lagu dulu sambil kita menanti penyampaian Warta Berita Sentral pendengar ya. Ada Once Michael dengan Kini Saatnya Untuk Semua.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

di Republik Indonesia, Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergening yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat